0: eta kuring oge jadi bingung ieu teh. Sabab tatu dina suku jero pisan ieu teh Kang Uja. Aduh. Lamun kurang-kurang kuat mah kuring teh hayang cerik auh-auhan. Nu ngauh mah munding atuh, munding ripuh tah capeun ngauh. Jelema mah jejeritan meureunan. Nyalah kumadinya we pokona mah. Titi tadi merebei wae getihan. Dibaku teut kulamak oge tetep bijil tah getihna. Jeung deui kakara ayeuna nyarina mah ieu teh. Sing sireumeun jeung nyelek kana angen deui aduh pokona mah sirah lieur. Katamah urut diguling kana gawir. Cikumaha tuh ieu teh jaya teh. Wardi kalah kah malik nanya manehna oge bingung kabina-bina harita teh. Nya ari geus teu untupan bedag musuh mah kapaksa we mulang heula meureunan. Ngan balad kudu diteangan heula da karunya mihitna nu ngawas urang kitu. Ceuk Uja bari nunjuk kana suku Wardi nu beureum pinuh ku getih. Nya hayu atuh lah. Kuring geus teu kuat eta lah bisi teu nepi ka lembur. Kamana atuhnya neangan balad deh. Cisuan boga ilengan boga implengan maneh mah ja di mana kira-kira nanya. Wardi nangtung bari terus ngegel bibir saeutik nahan kanyeri. Mun lain tukang leumpangan mah aduh geus tangtu namru moal kuat nangtung-nangtung acan Wardi teh. Nya hayu we urang ka ditu tuh sesuganan si Ungus kapangih manehna teh tadi kamur terus diberiku si Kalasurya. Kuring mah hariwang bisi paeh dibinasa sabab si Kalasurya teh kacida keuleunanna da kungsi ngaculalit gereng ka sukuna ku kuring jeung ditakol huluna ku si Unus. Uja terus nangtung ngajak init ka Wardi harita teh. Teu loba omong deui beral duana na miang ngan leumpangna ayeuna mah teu bisa gancang sabab suku Wardi beuki dila beuki nyeri. Mangkaning kudu meuntasan walungan tangtu tatu teh bakal leuwih nyeri karasana. Tapi Wardi teu beak harepan satungtung kuat keneh leumpang mah terus wae maksakeun manehna teh. Kersaning Allah Ta'ala Wardi jeung Uja ditepungkeun jeung Unus di sisi walungan. Harita teh Unus keur ngajentul dina batu ngalamun bari mikiran nampi lampaheun sabab mencar jeung babaturan. Tapi barang red ka sisi beulah ditu manehna mani teu sirikna surak sabab nempo Wardi jeung Uja anu sing darigleu muru sisi walungan. Jung Unus nangtung gerogoh-gerogoh.
1: Uja, Kang Wardi, kumaha hasil? Hasil apa ente? Coba hasil ente ya. Coba kuring hayang nyaho.
2: Panona melong ka peuntaseun walungan. Puguh we Wardi jeung Uja mani bungaheun. Nu diteangan teh geus kapanggih saurang. Kuro Uja nemalan.
3: Neuneungan euy. Jang Wardi tatu parna.
1: Tun.
3: Natu, nah ye sukuna natu, natu.
1: Moal misangan mendas.
3: Nya Kang. Tolongan kuring Kang.
2: Wardi ngajelaskeun. Sanggeus kanyahuan yen Wardi menang tatu dina bitis, Unus tuturubun turun ka walungan. Rek mapakeun Wardi bisi kudu digotong.
4: Dekung si Dila geus patepung jeung Wardi kadut Uja gek diuk bari nyarita.
1: Alah, kunaon eta teh Jang Wardi? Kunaon atuh? Kenapa? Tarung jeung musuh teh.
0: Duh, bener Kang Unus. Suku kuring disabat ku badog si Wirapati.
1: Ada ilaha illallah. Aduh. Teras
0: nyeri atuh di kadek mah. Ngaburial getihna ge terus ngucur ieu teh. Kuring teh rumasa eleh jajaten. Teu kuat ari ngaladenan nu kitu mah atuh. Pangabisana aduh Wirapati lain lawaneun kuring nu bodo.
4: Ceuk Wardi nghandapkeun maneh. Da memang teu sanggup ari kudu mapakan Wirapati mah. Unus ngahuleng panon melong kana tatu Wardi anu getihna marebei wae mengkerna geus teu mangrupa nu katempo teh beureumna getih mata kinggiapeun. nangit nunus. Kumaha ye? Aduh. Khawatir ada diantep mah. Orang kudu nulungan Jang Wardi. Nyamap tak donak parna. Jaba siradi leungit di eueuh teu kanyahoan muragna. Aduh, kudu kumaha tunus ye teh?
1: Teuy ngatukuring oge aduh. Masa bingung ye teh.
4: Pangmeureuankeun mikiran ye teh. Cek uja dari anak keranan panon melong.
1: Perkara musuh mah yeukeun bae atuh. Tak usah dipikirkan cek uring mah. Ayeuna mah kieu bae. Mending ngurang balik heula pikeun nyalametkeun Jang Wardi. Sarta urang mere laporan ka juragan Demang. Atuh perkara si Radi kapaksa tumna heula. Keun bae sugana aya milik lah. Sing salamat we pamenta teh. Da kuring oge ukur semat disiksa ku si Krasurya teh. Teu dipaehan kuring teh. Hayu ah, aya nama urang meuntas. Gotong atuh lah Jang Wardi teh tadinya. Gotong lah pokona mah Wardi teh yeuh.
4: Ceuk Unus bari singkil manehna ngajak balik sapikiran jeung Uja. Menes mun kitu mah tuh, hayu atuh lah Jang Wardi yeuh. Urang mulang heula we. Aduh. Mangga tukang da nya lah ripuh kuring teh teh. Aduh, maksakeun leumpang teh aduh, asa jejeduran wae aduh nabitis ya teh ampun. Sanggeus asak badami, Wardi diakalan sabisa-bisa, sangkan pisah mentas bari teu matak jadi kana tatu. Tetela lancar jeung salamet ti duanana terpik ka peuntaseun anu dituju. Regkeureun heula, getih dina bitis Wardi dikumaha heula, bengkerna diganti ku nu garing. Nyoehkeun calana Uja. Akhirna tarapti bralmiang deui Wardi dibeyeng kuduaan sabab tatuna beki kerasa nyeri. Teu kuat dipake leumpang. Tungtung nama. Teu mikirkeun Sutira sabab Wardi oge belaaneun. Terus wae ngadugdug ka Cibendi. Sejak laporan ka juragan Demang jeung ka Aki Puralaga. Urang tuna anu keur lumampah nyaeta Wardi sabatur batur nurek laporan ka juragan Demang. Ayeuna kocapkeun si Radi sanggeusna awakna karasa jagjag deui sarta tanagana pulih meusan manehna hudang tina rungkun manja. Terus luak liek nempuan Wardi jeung Wirapati tapi lapur teu katempo ukur dang daunan anu singgah rupai sarta sora manuk anu receh.
0: Aduh, ciraka aing ye. Aduh, ora bisa ngebelaan kanya Sutira. Duh, Sutira, Sutira. Kemana mantokna si bangsa nudua teh atuh? Nyapekeun pisan ka aing teh atuh. Jeung deui, balat oge jadi papencar deui. Asa nyer-nyer pika melangen, ya aduh. Aduh, tolong, tolong. Aduh.
4: Cek si Radi bari terus leumpang teu puguh tujuan. Ngan manehna mah teu aya niat nuturkeun ka Wardi anu gudang musuh sabab teu aya harepan kana kasusul. Initna si Radi maju ngaler, nguru ka lebak cigan urek terus balik akhirna anjog ka sisi walungan. Terus Radi leumpangan lalaunan ngalenghoy ciga nulungse. Sora cai ngaguruh mata keung. Seah mata kelaluang. Tapi si Radi terus lumampah. Boga pikiran rek mapai-mapai sisi walungan sesuganan anjog kepil murah. Barang tepi ke pelebah tempatna ngacentul nakala surya. Si Radi ngacenghok lewas. Sabab ti kajauhan oge gesidik. Di sisi walungan ayanu ngacentul keur ngalamun. Eta nu ngajentul teh bari melong kana cai. Reg si Radi eureun heula terus nyalingker ka tukangan rungkun haur koneng. Keteyep lalaunan ngadeukeutan kana keur diuk. Kira-kira dua tumak anggangna si Radi eureun ngadedengekeun ka Lasurya susuganan ngomong sarata kanyahoan niatna. Tapi lapur. Kalasurya diga arca ngajentul teu cacarita mata kesel anu nungguan harita teh.
0: Aduh, kurang ajar. kaya iku patung, kaya arca. Waduh, gak bicara itu orang. Nak kenaonnya si Kalasurya atiatu jeung deui. Kemana are si Warapati jeung Sutira?
4: Palang siang dipalangkeun ka walungan.
0: Kumaha nulunganana ye? Aduh, kamana atuh kamana nyanganana? Waduh. Kamana jeung di mana? Oke, kumaha?
4: Duh, palang siang dipalangkeun ka walungan.
0: Kumaha nya? Aduh, ing atuh. Bingung, cukup bingung ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
5: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
5: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
5: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
5: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
5: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
5: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
5: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya,
9: udah jelas
10: mata. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri
9: jelas.
10: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen iya mah anu iya.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu?

0: Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ada ing atu. Bingung cukup bingung ini. Cek hati si Radi bari melong kakala surya. Anu geus rida cicing didinya samar pola samar lampa. Kulantaran lila teuing lagoan si Radi jadi keheuleun. Kep kana peso balati anu nyelap dina cangkengna. Terus cengkata launan neangan tempat anu merenah pikeun maledogeun peso. Sanggeus kawidang teteg. Dan tak pernah deui heuh pelesat. Peso balati nyerubuk kana peuheung kala surya. Tapi bebuhan jalma anu asak latihan kala surya teh. Ngahiusna sora peso katangkep kupang dengekna. Blak kala surya nangkarak.
1: Aduh. Lawan deh. Aduh.
0: Siut. Peso balati ngaliwat luhureunana. Trep nancep kana tangkal dadap cangkring jigireunana.
1: Aduh.
0: Kuguh we kala surya meninga jenghok. Terus hudang deui bari ngareret ka tempat datangna peso, tapi teu aya anu katempo. Da si Radi geuwat nyumput bari jajantungna ratug, leungeunna ngaleper reuwas ka bina-bina, bisi kala surya nyusul ka manehanna. Ku gagalna eta usaha teh nimulkeun harepan anu cangcaya, sabab teu percaya kana kakuatan dirina pribadi.
1: Sedan, saha nu kumaha ningabongohan ka kami, ha? Hayo beli. Tunjukkan dirimu tonga bongohan ka kami, ha. Hayo becil. Biji lamun nyama lalaki. Nanaonan make ngabongohan ka aing aduh. Heh. Hayo beli. Tunjukkan, ha. Hayo beli, ha.
0: Cekala surya bari lajag-lejeg nudak cangkeng amek anu taya papadana. Si Radi ngahep-hep teu nemalan wawanen ngadadak leungit taya kawani pikeun nyang hareupan kala surya anu memang geus kataksir pangabisana nyaho kana datangna balai. Atuh mani ngaleper si Radi teh bari ngupat jero hatena.
2: Aduh, celoko nih. Kurang ajar si bangsa teh. Goreng luhur pangabisana.
1: Duh. Keduhung make kumaha ni maledog ku peso.
2: Mantap naon mun kabur wae tadi teh nya.
1: Duh. Dasar keur sial atuh.
2: Waduh jangan-jangan kula bakal nyangkora deui dina bayona ieu. Dasar keur sial diri, ada halangan diri, tarak kepalang, tarak alang kumaha palang aduh. Bagaimana ini ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Walah.
0: Kitu gerentes hate na si Radi. Rek lumpat sieun sabab bisi katempuun ku kala surya. Mangka ningkeur jarang jeleng nempoan ka sabudeureun di dinya neangan musuh anu ngabongohan.
1: Aduh. Bangsat sia. Rasakeun lamun teu bijil. Dipodaran sakaligus, ha.
0: Kala surya sosoak deui ayeuna mah bari ngalengkah lalaunan muru kepala bah rungkun haur koneng nempo kitu si Radi ngedeg-deg terus ngundur lalaunan bari ngarayap tiga kadal bus kena rungkun honye keteyep ke sisi walungan rek nyomput sugan aya sedong nu rada jero tapi hanya kal kanyahuan manten ku kelas

0: surya. Kala surya luluncatan sakilat geus aya gigireun si Radi, puguh we mani pias bakat kuruwas. Si anu maledog ku peso ka aing teh ha. Baingan atuh. Da balada si kencul aduh ieu mah. Rek naon los-los ka dieu ha. Hayang modar, hayang bae, atawa hayang hirup, atawa hayang cacat. Ari sira di tenemalan beungeut na beki pias jika mayit. Awakna deg-deg kawas nu kasima, suku ngeleper ka jantung ratug, taya harepan kana salamet. Hao kala surya nanya deui. Hei, lain jika nuon gitu, lain puhak polohok, puhak polohok. Saha ngaran sia teh ha? Mun teu dijawab, kojor sia. Aduh. Naon aduh-aduhan? Ditanya ngaran sia teh ha? Ngaran pula, ngaran kuring, Rabi. Jawabna gugup, leungeun ngadegdeg. Dek naon los-los ka dieu ha?
1: Dek bali ka imah.
0: Ceuk si Radi bari murungkut. Wah. Ka imah mah bakal diudag sia teh. Moal tenang. Mending balik we ka herat. Yeuh rasakeun yeuh hap. Serepet. Kalah surya ngalugas bedog katempo seseket nak ngakurilap atuh mani asa copok ke jantung si Radi teh. Rewas nu taya papadana. Kalayan teh asa-asa pluk nyuuh bari ngalengis menta ampun. Aduh, aduh.
2: Naonan eta? Para busuk ku sia teh nyuuh sagarupa ha. Aya naon ieu teh?
1: Aduh. Ampun juragan kalah surya ampun jaluk maklum. Jaluk maklum sun, ngampun juragan kalah surya.
2: Geula. Ampun-ampunan teu puguh sia teh. Kudu puguh alang ujur atuh yeuh.
1: Aduh. Kieu juragan. Omat ulah maehan ka kuring. Da teu ngeunah dagingna kuring mah.
2: Ya oh aduh. Mana cenema dagingna ngeunah sia teh?
1: Ulah kitu sing karunya ka abdi. Mangkaning abdi teh ieu teh loba hutang gede dan ngalaman kawin kabogoh oge kalah direbut ku batur. Aduh. Aduh.
0: Kalah surya ngaraneg manehna panasaran ku omongan si Radi. Ari sabab si Radi teh bet nyaho kana ngaran manehna. Bedog ditarik deui. Teu tulus ditigaskeun kana punuk si Radi.
2: Ge. Tongkieu secengkat-cengkat-cengkat. Cengkat sia, tongkieu ye ha. Cengkat-cengkat-cengkat.
1: Aduh mangka juragan, juragan kolok surya.
2: Lain kolok surya da hingu da dari urang Jawa urang dieu, urang Sunda, kalah surya we bae urang mah kitu.
1: Ya leres kalah surya. Kalah suryo.
2: Kalah surya, lain kolok surya, lain kalah suryo. Di mananya ho ngaran aing ha? Gagabah teuing sia teh. Sanu ngabejaan. Ngaran aing ka sia, gagabah sia. Lamun kitu teh culangung ka aing. Hayo jawab. Dibejaan ku saha?
1: Upami percanten mah ku guru juragan. Nyatana Pak Singajaya.
2: Singajaya. Nah, sia make nyaho ka Singajaya. Bejakeun.
1: Ya eta teh guru abdi oge kaayeunaan kitu abdi datan rame ku guru dimantenna gitu sun. Upami dipercanten mah gitu.
0: Si Radi ngabohong. Lengkala surya ngahuleng manehna bingung ari ngadenge ngaran guruna disebut-sebut mah. Komo da si Radi ngaku jadi murid Singajaya. Kala surya radah marmir. Bisi aya buntut na ka tukangna mun manehna mateni si Radi.
2: Nah nya Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Hah?
1: Kala Surya ngayakinkeun hatena rada deg-degan. Aduh. Laras juragan. Betul juragan. Abdi mah teu wantun ngabohong. Tara ngabohong kakak pengen.
2: Duh, berarti sia teh ngabohong ayeuna.
1: Punten keceletot. Abdi mah teu wantun ngabohong. Wantun sagedik-gedik aja ngabohong lantaran ka juragan. Pilih tepercanten mah paraskan baik kak pasing aja ya engke upami panantes patepang sun gitu
2: kuahing regitanya genke tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya nah rek naon los-los kadil yang dei naon perlu nak boga niat ngabinasa kaing sok jawab dei nusa jujurna
1: kala Surya beki penasaran maneh nah yang nanya nulewih loba tina pamadegan radi iya yang sebenarnya itu den
2: teruskan
1: abdi teh ngutus ke guru kanggo ngelarian kala Surya
2: kala Surya gitu aing kala Surya teh
1: iya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raweseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Heeh. Aing ngupingkeun na radio sering tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
4: alhamdulillah
5: itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
4: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
5: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
5: amin mohon
4: polis Bapak jantan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
12: Peace Radio.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: nya. Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Kala Surya ngayakinkeun hatena rada deg-degan, laras juragan. Betul juragan. Abdi mah teu wantun ngabohong. Talak ngabohong kakak pengen. Duh, berarti siada ngabohong ayeuna. Punten keceletot. Abdi mah teu wantun ngabohong. Teu wantun sagedik-gedik acan ngabohong, katenan ka juragan. Pilu teu percanten mah. Palaskan baik kak pasing aja ya engke upami palantos patepang sun gitu.
1: Ku aing rek ditanyakeun ke. Tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya. Nah rek naon los-los ka dieu? Yang deui naon perluna boga niat ngabinasa ka aing? Sok jawab deui nu sajujurna.
0: Kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba. Tina pamadegan radi. Kieu yang sebenarnya itu den akan
1: coba eta ngecebut curagan sebut aden. Waduh. Teruskeun.
2: Jadi abdi teh diutus ku guru kanggo milarian Kala Surya.
1: Kala Surya kitu aing Kala Surya teh.
2: Iya. Kala Surya jeung Wirapati. Kala Surya lan Wirapati.
1: Alah, teu make yeung lan-lan. Jeung atunya.
2: Iya. Kata guru kita itu, kata Bapak Singajaya itu, nugas kabur ninggalkeun pakuron.
0: Kata dia itu juga.
2: Sata ayah dina kedurhakaan.
1: Ulah. Nah, sedeh. Benar gitu. Guru-guring deh.
2: Ya.
1: Terus-terus, kuman. Terus.
2: Sejabat di menjalankan hal yang durhaka. Kianata guru mengkhianati amanah guru. Sarang sudah Pak Tukang Tonggong karena ajaran anak. Kumar gitu. Guru teh amanat kak ngabdi. Sangkan milarian eta dua murid. Katanya lamun geus kapake sok uci heula pangadiwasana. Uci heula pangabisana. Mun bisa terus tangkalak sarta dibawa ka hareupeun kaula.
1: Jeung saha dedeh?
2: Sumuhun. Saur guru kita Bapak Singajaya. Kita sor guru teh. Nomawi tadi teh abdi teh panjang mikir deh. Langsung baik malah dogen peso berarti. Kanggo nguji pangabisa salira. Waduh. Buktinya gening rancing semata kreus. Jadi tematak ngerakkan. Sakitu maksud abdi nuk seranas nama pada nguji ke piawaian salira dina mengembangkan ilmu olah kanuragan dari Bapak Singajaya alias guru kita. Semua begitu.
0: Si Radi bisa pisan ngabohong na. Ngulik carita palsu pikeun ngabelaan diri nanu aya dina bahaya. Da yakin moal kuat ari kudu tarung ngayonan Kala Surya matu. Ayeuna hate Kala Surya jadi madeg mayong jadi bingung. Aya percaya aya henteu kana omongan Radi teh.
1: Tapi lamun nilik kana omongan maneh mah memang kami percaya. Sabab maneh bisa nyaho kana ngaran kami jeung si Wirapati. Tapi aduh kami heran oke ye. Naon sababna bet ngahiji jeung urang Cibendi? Naon sababna? Naha mangke kumawani ngarebut Nyi Sutirah? Cik terangkeun. Nah kumaha sababna ieu teh? Jeung aya di pihak mana ari maneh? Kami can ngarasa yakin pisan ieu teh.
2: Ya abdi, jelas aya di pihak guru Singajaya.
1: Ongkoh maneh teh? Aya di pihak guru kuring Bapak Singajaya.
2: Sumuhun.
0: Tapi naha babarengan jeung urang Cibendi anu gudag-gudag kaula?
2: Betul juga babarengan dengan urang Cibendi. Pedawe tadi teh patepung di perjalanan. Nyang ngobrol nu akhirna babarengan. Dagongan urang Cibendi oge keur nyangan Wirapati katur Kalasurya. Begitu. Tak itu sebab nama kan Nomawi ayeuna ge pipisahan abdi teh. Pipisahan abdi mah teu jeung urang Cibendi deui. Dan memang tadina oge misa apan. Tapi sama-sama mencari ya juragan Kalasurya dengan Wirapati. Jawab berani teu oleh aya piceritaeun nu taya benerna da sasata ngabohong ka bina-bina radi teh. Kalasurya ngahulang pikiran jeung rasana can pati teteg sabab inget keneh kana kajadian tadi basa nyaksian Wirapati jeung Nyi Sutira anu ngalaya ngaragragkeun maneh ka walungan. Atuh dina narima omongan ti si radi teh teu bisa nyaring anu leuwih apik bet kapangaruhan lila-lila mah.
1: Mun kitu mah kami percaya.
2: Ya iya. Mesti percaya karena omongan kulo itu betul itu.
1: Cantang doge atuh. Buah maneh ngajebak sia teh ka urang.
2: Aduh, demi Allah tidak menjebak. Memang begitu kenyataannya.
1: Heglah. Kesalahan maneh dihampura. Tapi wayahna maneh ulah hayang babarengan jeung kami. Urang hare-hare hirup wae. Saolah-olah teu wabuh. Lamun maneh betah keneh guguru ka Singajaya, pek teruskeun. Ngan poma ulah dibejakeun geus tepung jeung kami gitu. Bisi jadi halangan. Namun maneh maksa rek mawa kami ka guru, tangtu maneh dipodaran ku kami. Dipodaran ieu. Tah kitu wae ayeuna mah. Kitu wae ayeuna mah ieu. Oh, saha ngaran teh?
2: Wah, Radi.
1: Ya Radi lah pokona mah.
2: Oh, moga abdi sejak demut kana kasauran juragan.
1: Tong nyebut juragan. Sebut we akang gitu. Ngada akrab. Juragan-juragan aing malin pejabat. Hah, rakyat biasa aing mah. Sebut we akang gitu. Sabab kami saluhureun jeung leuwih ti heula jadi murid Singajaya. Tah kitu Radi. Tong nyebut juragan-juragan. Ah, tersap aing mah.
2: Ah. Laras. Matur kesuwun pamiki cuma atuh. Nanging abdi teh badhe duparos ka akang. Manawa sarang manawi henteu keabotan kanggo ngawarna kanggo ngejawabna. Manawa sarang manawi teu keabotan kanggo ngawarna kitu. Cek si Radi dari anekaranan.
1: Geula. Rek nanya naon maneh teh Radi? Pok caritakeun ka kuring.
2: Tak iya. Tadi katingalna eju kakang nojuk naon tadi teh bangun anu bingung. Anu bingung. Nah ngulang sisi balungan deh. Gak mual mungkin kalau bingung mikiran utang. Ngan mual mungkin kakang mikiran nukit lu.
1: Jadi dengekin. Kami teh kermikiran si Wirapati.
2: Kan sobat, sahabat.
1: Nyanya. Tadi teh geus tarung jeung kami si Wirapati teh.
2: Yang jadi persoalan apa?
1: Nu jadi alatanana salah sangka jeung loba kasieun. Eta kabeh gara-gara Nyi Sutira teh. Tapi ayeuna matak sedih Radi. Nyi Sutira lumpat sarta ragrag ka walungan. Anu sakitu jerona. Sedengkeun si Wirapati kaedanan meureunan bakat ku bogo atawa lebareun ku Nyi Sutira anu geulis. Wirapati teu mikirkeun kana kasalametan dirina, langsung luncat nuturkeun Nyi Sutira. Atuh duanana palid ka bawa cai.
0: kami teu bisa nulungan. Sabab teu sanggup ari kudu ngalawanan cai nu sakitu gede na mah. Nya akhirna kuring teh ngahuleng si Siwalungan. Mikir-mikir pilampaheun. Tapi kalah kagebah ku datang na peso balati anu ngancam kana beuheung. Sigana mun teu dikatrikat ngelok mah aduh jigana ayeuna teh tinggal jenaka dewek teh. Tah kitu radi. Cekala Surya mani lancar nyarita na teu boga pikir langkepan sabab geus percaya ka si Radi anu ngaku-ngaku murid Singajaya. Atuh puguha teh si Radi mani ngemplong lantaran jiwa na salamet bari jeung nyaho kana laratan Nyi Sutira ngan wae teu nemongkeun anu bungah beungeutna ciga anu sedih. Kurunya teuing atuhnya aduh kurunya ku Kang Wirapati. Oke lebar ku Nyi Sutira. Kumaha aduh hubungan anak Kang Surya ieu teh?
1: Meges. Maneh mah teu kudu milu mikiran. Jung wae geura balik. Teu kudu campur kana urusan ieu. Ngan omat ulah bebeja ka guru bisi matak jadi mamala ka sararea. Mun maneh teu nurut ditigas beuheung hukumanana. Mangga.
2: Abdi moal ngiring campur kana urusan ieu. Aduh bade permios atuh. Abdi bade wangsul deui. Urang sami-sami wirujeng wae rupina ieu teh.
1: Oh, kitu we lah. Cung geura balik ka ditu nya.
2: Si Radi surat jero hatena. Rewas ini teu ngaret deui ka Kala Surya nu ditinggalkeun colohok bangun bingung. Susah ku pilampaheun tapi teu wani ngaganggu ka si Radi. Sabab geus percaya kana omonganana. Puguh we nu balik teh jongjon hatena narawecok. Pocok dicinta ulam tiba. Waduh ima yuk tetela jagoan teh peleguk benang keneh dibobodo. Nah aku mah api pikiran anak arek si Kala Surya bet percaya wae kan omongan musuh teh kawas nutup buka polok. Aduh tapi untung we pikeun aing mah sabab Nyi Sutira kanyahuan laratanana yen manehna raglag kabalungan dituturkeun ku Si Wirapati anu duga kumaha nasibna keun rek bebeja ka bapana. Nah rek kumaha ketakna bapana kitu omongan si Radi di dahatena bari jongjon leumpang ningalkeun wewengkon anu dicicingan ku Kala Surya. Panon poe geus beuki ngulon kaayaan rada leungheum ka turug-turug di sisi leuweung. Atuh asa hieum pisan karasana. Manuk-manuk recet di sarada. Sora sasatoan leutik anu sok aya di leuweung reang patemalan ngalelewang. Dina kaayaan kitu si Radi ngagedig leumpang sorangan. Kebat ngajugjug ka Cibendi rek laporan ka juragan Demang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngod gitu eta dada. Yeah, dada geus punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap pe kitu.
0: Terus sok aya eungap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beblak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Peace Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Urang tuna heula kaayaan nu keur lumampah. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di Cibendi di Bumina Raden Purwa. Harita teh pasosore sarerea ngariung bangunan nu bingung ngajajar kawasan susah. Ari sabab rombongan Wardi can aya keneh mulang sarta can aya bejana ngeunaan Nyi Sutira. Nu aya dina riungan teh Nyi Kancanawati jeung Wirasada, Raden Purwa jeung Aki Puralaga dideuheusan ku Upas Karlia. Bapana Nyi Sutira anu geus teu ngeunah cicing sabab inget wae ka anakna nyaeta Nyi Sutira anu dipaling ku Wirapati. Kumaha tuh ieu teh nya? Jang Wardi can datang keneh wae. Palang siang kamalinaan. Buah-buah teu hasil dina maluruh nu kabur teh. Ceuk Aki Puralaga ngamimitian nyarita nu sejena ngan ukur sing larenghap bangun anu eungap. Numawi abdi oge ngemutan hal eta ki. Nah kumaha atunya? Wardi jeung Baturna can aya datang mata kesal ngadaguan. Raden Purwa kalah jiga anu ngalelewe da puguh anjeuna oge sarua bingungna komo Upas Karlia mah gawena ngeluk tungkul hate sedih ariras ku nasib nu jadi anakna. Barang ngadengin nu sasauran kitu manehna cengkat bok nyarita.
1: Aduh muhun Raden, kada kumaha atuh mang teu teh asa teu puguh ari cicing wae mah. Nah, moal janten wagelan gitu. Ngupami emang sejak mios milari pun anak. Ngata napi ngutus deui anu sanesna kenggok mantu anu tipayun gitu maksudnya kan.
0: Kelanan mang Upas, ulah waka miangku anjeun. Sabab urang kudungan dagoan heula Wardi bisa aya itu jeung ieu. Lamun Wardi geus puguh teu sanggup atawa memang teu hasil nyaeta mah kumaha saena we. Pokona mah Nyi Sutira kudu kapanggih dina kaayaan salamet sarata dina neanganna geus jadi tanggung jawab sarerea ayeuna mah. Tangtu kuring oge moal cicingeun atuh. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Upas Karlia anu keur ngangluh bingung.
1: Ya sae oge kitu oge Sun. Mang masa jak ngiringan baik nanging ayo nama mang tek moal alang kumapalang mangka baik nyanggakeun ku salira Raden ngan kieu mang tek gaduh pategadan sing saha anu tiasa menangkeun pun anak kalayan slamet eta dijadikeun pisalakieunana Nyi Sutira. Eta tiasa kanggo ngadahup kapun anak jadi calon pi minantun kulo. Jadi teges lama ngupami ayak nu tiasa nulungan tangtos dipulung jadi minantu kumang. Pak itu Raden.
0: Upas Karlia kedal ucap bakat kumelang-melang na ka anakna maksudna sangkan pelapa muda leuwih kiat milu neangan jeung nu sejen malilu maluruh kalayan segut. Barang adangu kecap kitu ti bapakna Raden Purwa ngahulang mikiran Nyi Sutira anu geus leungit aya anu ngiwat.
1: Lamun kitu carana satuju aki oge kajang Upas. Baik wae eta mah keur sementara mah dikitukeun oge ngalah loba anu mantu aneangan bari jeung segut bari jeung sumanget. Utamana para pamuda anu lelengohan keneh tangtu haripeut malilu neangan malah mah cai marakeun we sakalian.
0: Aki Puralaga satujueun pisan socana neuteup ka Upas Karlia.
1: Memang leres pisan muhun aki dicantenkeun saembara oge teu sewios-wios tido apa-apa.
0: Keheula ayeuna ceuk kuring oge urang ngadaguan heula Wardi jeung Baturna.
1: Lamun nyata-nyata ku Wardi teu beunang nyatana naon lah rek make jalan kumaha wae oge.
0: Saur Raden Purwa harita teh tanes pisan
1: jep jarempe sarerea ngahulang mikiran Nyi Sutira sarta mikiran omongan nu jadi bapakna nyaeta Upas Karlia teh.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap pandeuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis pamuda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
1: Da acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya kuping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangu kenaon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
1: Atau sabar botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiat nanti botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh daseueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus biasa, tendi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kopi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 dan kan kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain es di lanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambina
0: mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atau kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelcan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna nama jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos gitu geger gitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kana badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitu nya. Saaya tos aya perobian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba Tetes Mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias Tetes Mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Wakmu tak tahu gendang. Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
3: Sareng ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
3: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pas akeh geun teu puyeng. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
3: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang enggak ngelihat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpha Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus, ai kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpha Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000
7: 0813 8000 6860.
8: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: So why is it got to be so damn hard?

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: terhalang gelombang tinggi siang hari, pencarian hari ketiga dua nelayan Cipatujah masih nihil. Penanganan stunting, pemerintah tekankan pentingnya standar operasional prosedur baru bagi tim pendamping keluarga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Pencarian hari ketiga terhadap dua nelayan yang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya masih belum membuahkan hasil. Kendati pengerahan armada darat dan laut terus dimaksimalkan, pergerakan tim SAR gabungan sempat terhalang tingginya gelombang laut pada siang hari. Dua nelayan yang masih dinyatakan hilang, yakni Ending berusia 56 tahun dan Weli berusia 30 tahun. Sementara satu penumpang lain bernama Rudi berhasil selamat berenang ke tepian. Dalam penyisiran, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit, yakni Search and Rescue Unit, seru darat dan seru air, dengan mengerahkan 5 perahu nelayan lokal. Namun, hantaman gelombang besar pada siang hari memaksa tim menyesuaikan strategi pencarian demi keselamatan petugas. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Jumat malam mengonfirmasi kondisi lapangan terkait operasi pencarian.
9: Pencarian hari ketiga, Opsar, Laka Laut, perairan Pamoekan masih nihil. Untuk seru dibagi menjadi dua seru, seru darat dan seru air. Pencarian menggunakan 5 perahu nelayan. Untuk cuaca sangat mendukung untuk pencarian hari ini. Namun ombak dan gelombang kalau di siang hari cukup lumayan besar. Jadi pencarian hanya bisa tadi hari ini pagi dan sore hari.
6: Dedi menambahkan pencarian kini mengandalkan strategi jendela waktu, yakni mengoptimalkan penyisiran pada pagi dan sore hari saat dinamika ombak lebih bersahabat. Memasuki pencarian hari keempat Sabtu 3 Oktober, tim SAR gabungan dan pos SAR Tasikmalaya, Pangandaran, Polairut, BPBD, dan relawan nelayan kembali memperluas radius penyisiran di sepanjang perairan terbuka Cipatujah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
11: Anang.
10: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
11: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
10: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
11: Abi toh selami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
10: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
11: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
10: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak? Ngaleutna.
11: Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
10: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
11: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
10: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
11: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
10: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
11: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
10: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 2 korban nelayan Cipatujah ditemukan, operasi SAR resmi ditutup. Jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 2 nelayan yang hilang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya resmi ditutup Sabtu 3 Oktober. Seluruh korban tenggelam berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah korban terakhir, Ending, ditemukan melayang jauh hingga perairan Cikaengan. Pencarian yang berlangsung selama 4 hari itu membuahkan hasil akhir pada Sabtu petang. Titik terang muncul dari laporan nelayan setempat yang menemukan jasad Ending sekitar 18 km ke arah timur dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan bergerak cepat menembus perairan terbuka hingga berhasil mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Cipatujah sebelum diserahkan ke rumah duka. Sehari sebelumnya, korban bernama Weli juga ditemukan meninggal dunia. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, menginformasi penutupan resmi operasi pencarian tersebut.
14: Informasi dari nelayan pukul 16.00 bahwa korban ada di sekitaran perairan Cikaengan. Untuk korban berhasil dievakuasi pada pukul 17.45. Selanjutnya dibawa ke rumah duka. Jarak sekitar 18 km dari LKP.
15: Pukul 18.15, OPSAR dinyatakan selesai dan dihentikan. Untuk seru yang terlibat, kembalian ke satuannya masing-masing.
6: Musibah laut ini bermula pada Selasa pekan lalu saat perahu yang ditumpangi 3 nelayan terhempas gelombang tinggi. Satu penumpang bernama Rudy berhasil selamat berenang ke pantai, sementara 2 rekannya tersapu ombak. Pasca penutupan operasi, pihak Basarnas mengimbau para nelayan di pesisir selatan Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, serta selalu mengutamakan alat keselamatan standar saat melaut. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Penyingkiran, Desa Situsaur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahiran. Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
4: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga yang 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
6: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
13: Kilas Radio.
16: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
17: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
17: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
18: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
19: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
20: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: Play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki usia perak 25 tahun, pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan logo baru dan sepasang maskot bernama Cep Tata dan Neng Titi. Peluncuran ini menjadi awal dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya sekaligus penguatan identitas kota berbasis ekonomi kreatif dan filosofi budaya lokal. Peluncuran logo dan maskot yang berlangsung Minggu 4 Oktober itu dirancang secara kolaboratif bersama tim ilustrator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua karakter ikonik Cep Tata dan Neng Titi diangkat dari filosofi Sunda Tata Titi Duduga Priyoga yang mengajarkan pentingnya menjaga etika, kesantunan tutur kata serta kecermatan dalam mengambil tindakan. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan menegaskan kehadiran maskot itu menjadi strategi mendorong potensi industri kreatif daerah.
3: Ini merupakan langkah awal kita untuk menemukan city branding Kota Tasikmalaya. Hari ini diluncurkan logo 25 tahun Kota Tasikmalaya dan maskot Kota Tasikmalaya yang namanya adalah Cep Tata dan Neng Titi. Maknanya sangatlah dalam. Tata Titi ini maknanya adalah bagaimana kita orang Sunda, kita sebagai manusia itu punya tata laksana, tata yang baik, bagaimana kita menjaga perkataan dan juga adab yang baik, dan juga kita memperhitungkan, terukur dalam setiap keputusan dan langkah kita.
2: Sepanjang bulan Oktober, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan sebanyak 25 agenda kegiatan kolaboratif. Rangkaian acara yang melibatkan sektor perbankan, komunitas hingga apresiasi pengusaha itu disiapkan untuk memeriahkan puncak peringatan hari jadi pada 17 Oktober mendatang.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abi.
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui. Manawi biasa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
8: Anu ningali kene anu teningali manu kiri
7: tos nganggo tes maa ini kuma apa kakausna?
8: Nah, siapa nantos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungkul hoyong jelas deui gitu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
8: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan

0: mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ye, panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawita mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ye panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
3: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radiopis, yang hantina radiopis XM-nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak atos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Merayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Siti Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Ranca.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten ayah, ya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we soka dokter
5: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF seberapa botol?
6: 2, majeng kadua ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
5: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis nguping kendongeng sarang wayang.
5: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan karena konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng, ngadang.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu mana komo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nya eta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nya eta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup mangih omongan teungeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu tirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamang paatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngisi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nu pang dipikaresep ku manehna nya eta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener para mitra, manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Daungal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran, mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna, barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun, bari melong ka manuk beo. Pruk, pruk, pruk, pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ae, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah dipapatahan ku saha nya? Aing jadi penasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kira na saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Koyong wakuwu teh indit ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngalaweco si ganu pidato. Bus maneha asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan, nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararugu. Teu ngendek lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyeret momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curing hak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Ae, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah, si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan, bari nyenyered momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna, siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret kasakurilingin pakarangan imah wakubu. Tapi ku si Oding tekung si katempo aya jelema.
2: Ay, masahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dawuh jelema, piraku jurig bah.
0: Ngarasa uwuh jelema dilebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Siga namah manehna teh rek nyamperkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran, tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Gerasup kana raga sup mana wakuwu.
0: Lengseng ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Anabreh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari Sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ram Kawat. Sanggeus deukeut, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga wae ka batur ulina.
2: Heh, beo. Maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Heh, beo. Sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Ayo, ngomong sia. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna, lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Guruduk manehna teh gagancangan kaluar ti imah, muru kandang manuk beo. Tetatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
3: Eh, Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Yah, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanya anakku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantongor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah sarengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha? Cicing bae. Malah mah kalah nongengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalinyaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awak? Manuk beo mah dagingna ge leutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10 ribu, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5 ribu ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, Wakubu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakubu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding. Pangna harga manuk beo mahal teh, kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru sholat jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu. Atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota, anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
2: Wa, ari duit 15 juta teh, lamun diwadahan aya sabar hadingkuleun.
0: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna waku jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos. Meungeus gandeng si Oding, halik indit ka ditu. Hayang dibere ieu sugan yeuh. Ceuk waku harita teh, bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh, gura giru indit, bari hatena gugulunuk.
2: Cadol teh, kurang ajar tah Wakubu. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka Wakubu. Cag harita manehna teh kana kaleng susu, anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi ceuk Wakubu? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun, tuluy nyampeurkeun Wakubu anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka Wakubu, si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah Wakubu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we, banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku Wakubu jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Wakubu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Mata si Oding harita manco ka karang imah Wakubu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah Wakubu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih para.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh, tos meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalik eta-eta, tos rada ipis ya teh. Matak meser deh teh gitu ta. Harus sehat teh, gar, ye rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol kupropolin? Iji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
5: Majeng kasehat atas robi pisan gitu.
4: Uningat di manten pak alpa propolin.
5: Pak masuk ngupingin radio.
4: Bili ayah pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepotas bapak. Mangga pak.
5: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upamigadu penyawat sepotas abdi cobian weku alpa propolis insya Allah cocok rupina.
4: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin,
6: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
7: amin,
6: normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali.

0: 8,000 6,860.
1: Radio Peace FM.
2: Mitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong badi paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli? Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang ngadenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh manehna mani curinghak.
3: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
2: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
4: Kuwu, kuwu,
2: bego.
4: Kuwu, kuwu,
2: bego. Kebeg, wakubu teh ngarenja gerewas. Da biasa nama, manuk puter teh teu kitu disadana. Aih, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasa nama, guk gerukwo. Guk gerukwo. Nyanaha bet jadi kitu? Cek wakubu, barika tempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakubu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab sora manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
4: Kuwu
2: belegung.
4: Kuwu
2: belegung. Cek sora manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh etawe, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, maneh na jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengikeun sora manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cara rewet pisan. Asa tepuguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeungseurikeun.
3: Barunya ho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna.
2: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sakedapnya, manukna bade diceceuhan laku cai. Sapanas Oding deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh. Manih nanyurang, bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa, teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah, peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah, teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
3: Wah. Kabeneran ye. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teh satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
2: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara programna danunya ho kana urusan remote ajaib.

0: jaib deh ukur manehna. Sedengken waku wujeng tamu ti kota anurek meli manuk beo tea, harita kerna rangtung deket kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui, harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang adenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satadina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, waku neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge waku nanya kitu ka manuk beo, si Oding Rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak, matak gatel kanal yang celi. Ciak, ciak, ciak, ciak, ciak, ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakubu teh ngarenyag, benget na jadi sepa. Sabab biasa nama, mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto. Gitu cenah biasa nama. Tapi hari tamah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak ciak, si ganu lengiten indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema? Geuning kalah ka cuak ciak gitu? Geus karuhana nanginggu anak hayam. Cuak ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh, dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareuda, pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Oke, sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh, celina nuju saliwang. Disangkana abdi mitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si uwa bagiakeun. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip, harita teh rikat mencet deui remote ajaib, bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun waku. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nyaku mahwe sora entog para mitranya. Pan sok itu tah hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kebog wakuwu teh ngarenjak deh bae para mitra. Maneh na banget ku tengarti. Anuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel gitu. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng deh salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes waku ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah waku. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh ku kulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh wakuwu teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita wakuwu nyekel pigelang dengan tamu. Aduh agan, ulah waka mulih. Ke, urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum kamari abdi teh tos pidato di balai desa. Ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok wae cobian bari ceceuleuweungan, ngarah jelas. Waku ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nyasok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Telila harita tatamu teh ngomong ditujukan ke manuk beo. Nyai, bagiakan ya. Dunungan maneh datang. Bareng jeng kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukan ke kandang manuk beo. Atuh gebeg daibai harita wakuwu teh ngarenya grewas lain dikiena. Wah, cilaka ya. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kianya. Moal kitu utek na koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deh. Pasti ya teh gara-gara si Oding. Dah memeh diganggu ku si Oding mah, manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes waku harita teh, bari nyusutkan sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tului ret manehna teh, katamu anu harita kernyetrekan manuk beo, siga anu hayang ngayakinkan, yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempok itu waku teh tului nyamperken tamu, bari pok nyarita. Duh, juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngahureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan, samalah tiasa nembang sagala. Tah, kumaha jeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui. Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan. Engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka wakuwu, bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Delila pok tamu teh ngomong semubang kenu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggih teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip can.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da kapodé mah kot melegpeg nya
3: melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: ku abi atos di wartosan tadi ciwatos aya sami cenah abi cenah melegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Teli lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah, tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok, ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk teh. Tambah era teuing, wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok wakuwu nyarita. Tos atuh gan pamite minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liek tamu teh ngalieuk ka lebah manuk bueuk anu keur anjeucleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka wakuwu. Ke, dewek mah asa kakara manggih, aya jelema anu nginggu manuk bueuk. Ngarah naon wakuwu? Ditanya kitu wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus ieu manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun. Rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asal nama ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaos nama samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang ieu manuk bakal mawa hoki karena usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk beuk 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk beuk mah tara ieu aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
9: Wah, tetela wakuwu licik ya. Tiraku manuk beuk dijual 15 juta. Dinanya na oge dibikeun. Nugus nyahuan mah moal daraikun. Jang naun nyinggung manuk buek.
0: Temikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet. Ujug-ujug kelepur harita manuk buek teh hiber ninggalkeun waku. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempok itu waku teh rewas. Sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai, ah, manuk teh betibernya. Cek waku harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk buek teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk buek teh, ih cicing we, reaksi nanaon. Samalah harita manuk buek teh pur dewe hiber beki jauh. Atuh waku harita teh lulus satu langsandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk buek teh harita lapur. Kudu prukuku teh leuleus. Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk buek teh geuning kalah hiber deui? Ah, sigana wakuwu rek nipu ya ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta wakuwu kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju nyemprung ka beulah kulon ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya saditinggalkeun anakku tamu wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, maneh nanyikikik seuri.
9: Rasakeun sia wakuwu. Tah, nu matak ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus mana kitu oge lain milik wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon dijualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga wakuwu. Tah engke, manuk beo jeung manuk beuk unggal poe ku Oding rek diulinan.
0: Lantas kata si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, ora aing nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahakeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
9: Naon ari wakuwu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu wa?
0: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Maknya ya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sorana hayam. Tuluy ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Waku harita teh nyarita na poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
9: Tenang wa, pokona Oding tanggung jawab lamun tea mah manuk wakuwu jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu wa.
0: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katempo harita teh manehna ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuli remote ajaib deh kumanehna ditojokin kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuli pok si Oding nitah kawakubu sangka nyalukan eta manuk beo.
9: Cing wa ayna acakan, salukan eta manuk beo ku cara wakubu biasana unga isuk.
0: Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakubu harita teh gancang nyalukan manuk beo na. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra, aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh, manuk beo langsung ngajawab.
10: Pangesto, pangesto.
0: Eh, gening bener deh manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh, boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak si ganak hayam. Wah, hanya kal tamu nurek meli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon tenyaho nomor HP na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing? Ngadenge manuk beo bener deh ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
9: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Wakuwu mah sok tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
0: Ngadenge si Oding ngomong kitu, wakuwu harita teh ngelemes. Nya hampura bae atuh Ding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru suara hayam, terus niru-niru suara entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku wakuwu, si Oding teh nyikikik deui bae seuri.
9: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan.
0: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk beuk keur anjeuleu dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
9: Weuk. Weuk. Weuk.
0: Kitu ceuk si Oding teh para mitra bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra manuk beuk ujug-ujug nyirorot. Tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Cle. Harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk beuk murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh, harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kahareup mah maneh teu naon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggu nya. Ari padu ulin bae mah teu naon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu si Oding teh kacida bungahna.
9: Nya atuh wa da ti tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun manuk wakuwu na keur ogoan. Nya geus atuh wa Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui rek mapatahan manuk beo wakuwu. Supaya bisa ngomongkeun batur.
0: Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
1: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
11: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
12: Mohon.
11: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
12: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
11: Kecamatan?
12: Surade.
11: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
12: Lambung.
11: Teras?
12: Radang usus.
11: Mohon.
12: Batu ginjal.
11: Tos sabaraha lami teteh?
12: Atos sausum.
11: Tos sausuman ya.
12: Mohon.
11: Tos lalandong ka mana wae teteh?
12: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
11: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
12: Alpa propolis.
11: Mohon. Siap sabar botol teteh.
12: Atau siap dua botol.
11: Sareng ayeuna pangintenya.
12: Mohon. Mohon.
11: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
12: Mohon.
11: Naon wae tos damang teh.
12: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
11: Alhamdulillah.
12: Ginjal teu aya.
11: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
12: Iya alhamdulillah.
11: Mohon alhamdulillah.
12: Pirobihan.
11: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
12: Amin.
11: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
12: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
13: Oh, Kubang Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
14: Yang kedua
13: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah.
13: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
14: Matanya perih, gatal dan berair.
13: Oh, berair, merah.
14: Merah ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
14: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
14: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
14: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
13: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
14: Amin.
13: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang Allah sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba, cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada inapis, kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP, terus ada sejenis apa di botol kayak cairan, bisa kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
1: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
9: Apa sih ini yang terbakar?
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
9: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
1: 60 petugas yang kita terjunkan.
9: Termasuk TNI Polri juga ikut?
1: TNI Polri juga.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
10: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogar Tab 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
11: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
10: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
15: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
16: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas saluran drainase, dan ada keramba ikan, juga 11 keramba ikan yang akan tertibkan.
15: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: pinne.
1: Gentur Timur Turmangun Catu ingkang dados gentra Kang Cindarita.
2: Gelis Kang Kapiwarti. Kawontenan selebeting kedaton negara Amarta.
1: Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing papuun.
2: Kawuhipun ingkang Raka Sri Narendra Kresna ti jengalaman. Dekakan tun Raden Gatut Kaca ti kasatriaan Melajang Tengah. Ulu cukup panawa lurah Semar Kuda Pawang.
1: Samia jajar denira pada pinara tukuh kabengu ajrihan ningali pangkon ingkang Raka sadaya.
2: Cenuki waktu nurahaj patane bangsa utama

kucing anak layan. Kau susah. Makutan nirasin sum tiga. Yang kunang-kunangan siwalah.

0: protan memang sabur mirah nganti kasrina lenrah lelik kedah atrah pertela mengkanten pengantika dah. Raka Batara unyuk syumanga sugeng rawuh kuhunyuk panjenengan
1: Yai Brata.
0: Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen peliati dicancang sapucuking rema pun diimas takai Yai. Yai breh prera
2: Kang aku kucali tengi.
0: Warai.
2: Bagia satu kamu.
0: Loh. Pembagi rai katampi dening tangan orang tua tengah simpul peringati di cangcang sapu cuki hema putih masakan.
2: Sebalik aku. Jaluk malum. Loh. Kau bisa tatap juga kaya mungian ni.
0: Oh, atuh tewa gana. Iya, iya, pernah.
2: Net. Bagian net.
0: Kekapinor dama Raka Prabu Winyuk Syumanga Rai Arjuna ngahatuh ke semas pangabat ditarima kuakang Rai Winyuk Raka Batara ditampi Rakarya
2: tak terima net
0: kawalun Raka Gusti Kuyuk sumana rayi nak pulang hatu kesemah pangabak tus kuhonyuk panjenengan kalayan haturan kuhonyuk Raka Batara katampi yang ini
2: oh.
0: Karima rayi

0: Tidak bisa dewa sami-sami yang akan semak pengabaktus kuhunyuk panjenengan diterima sadewa Gatot Kaca anak gua
1: kase Gatot Kaca bagia satekara den
2: tot no bagia tot putra dalam Gatot Kaca ngaturkeun sembah sinung kempuhnya panjenengan Ramawa Prabu
0: diterima ku Raden
2: kuhunyuk Ramawa seking jenggalamani
1: kaset ditampi kuwa
2: kapi hatur dateng Rama Haria
3: tot
2: doh tak terima tot kauhi pun para sepuh saranya
0: ditampi kumang nakula kaset ditampi kumang Raden diterima Gato
2: Allah permilani pun panjenengan kersani mali putra Gatot Kaca
3: nah
2: katus bang sunapa margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun lalu angin jauhan pangresa jeng ramah uwa
0: syukur bahagia kakang Badranaya coba kapayung kang
2: mar karep mar
0: kakang Semar
4: lo mara katakan
0: aduh ayana kaulanu jungjunan kalbu Semar jisim abdi nu kunyuk sumangga jisim abdi pun Semar hatur nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun Semar pangabaktus kunyuk tampa Gusti sadayana ayana ditampi kakang Semar syukur bahagia hari Astra jingga udah wala di mana di luar
1: atuh senak aja roh kan
0: ah sayo sayo sayo sayo malumnya kita baru dak masalah lo nor no sayo senak di luar weh sayo dawuh di malam ya tak ayah pikir saya naon purwa pangresa ngahaturan nanti di ngalamani Gusti Batara kau hipun di masing-masing pakuan abinan toh sayo
4: sini
0: beres saprekawis akan nyoba dengan undangan katampi kumaha rayi aja dina kawilu jengan ibaring pangestu
4: Allah
0: kali nanti itu ya tak ayah nampak masyarakat tua rayi ngeplakir soraya para sadari tekan pun undang akan ti tinggal mani ayah naon nun
2: ayah naon lah coba kula nun
0: kaulanya yang bikin tanah dasar emutan ayah naon tua panjenengan ngahatuanan raka baon tua panjenengan ngahatuanan raka batara
2: kalintang di anjing-anjing nah.
0: Nah. Ayah naon kaulan raka Gusti purwa dihaturanan lingih sa perkawis rai masa negerakan rasa kasono ukalamian tetepan
1: oh sami-sami bahas
2: iyo pada
0: tajeng kali nanti gitu tarantus janten biasa
1: laras
0: di mana panawa nyanang katungara kancikan ku kaprihatinan sok tarang rumah kakanu sanes angin panjenengan be anu diperdi reking rayu tenuju ayat dina pasir kaprihatinan uju ayat dina sagara katungaraan
2: oh
0: Dupi, anu janten marga lantaran tenau.
2: Si.
0: Kasasah naon, nah ya teh kasasah nu tumi bakana penggali. Kuayana ieu nagara bakal kadampal. gejala anu bakal tumiba istira serangan ti mancanagara.
4: Teh.
0: Sanes eta.
2: Suadaun.
0: Ina perkawis naon ayana? Nah kasesaku kakirangan biaya kanggo nantoskeun pangangunan ieu nagara. Sanes eta. Kasesah naon?
2: Kasusah naon? Coba ceritakeun.
0: Dupinu janteng marga lantaran uningakeun rayi teh dina ungi jumaah mangkukna nampi suara tangkah tinggalan istilah kena ganam ramo.
2: Oh, ganam ramo
0: suanten anu katampi tanpa rupa tekapinu nama
2: kumaha unggulna.
0: Cabi-cabi-cabi kumaha unggulna. Dupi unggulna suara tangkap tinggalan nuka tampi. Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja di petri para narpati korotnya stos budak erak dengan mika yungun serta angin buka gelar ratu mulku usejati.
2: Laras tinggi
0: hari hartina ratu mulku ratu ngarapuan ratu raja narajaan raja. Soksana jen angin sugih mukti berat benghar keraya dina burung nangtung siang lempangah kenangah ni tegesna anjin teh keraya dina tungtung ancaman wilalah dat kersana yang widiwasa.
2: Sakadei
0: nuju ayat dina tuntung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa.
2: Mari sabab
0: margi no arimu jadi sabab madi kacukang lantaran utang tusuk abung kena bapak gesdaya. Istilah ngajentu karitu tunguna ayak ngan sakar paesanana dek dipanang eweh jeng hirupna. Ingat Yudhistira maut sote wujudna tapi hirupna ma masih kena ngancik isagara sirna antantu. Disiangin teapal arwahna bapak anjin Prabu Panu Dewanata. Tina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa ti para dewata digodog di kawah sarta di muka dina nuci balagadamba.
2: Amuing amuing amuing amuing
0: ya bet asa karareun teh inu ya
2: mona hayu teu bulan
0: aduh ayeuna kabar urang teh jararau kitu ya
2: ah akang sanggar saling teh weh tara-tara
0: sajengna nu sajengna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami terus 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya. Teh
6: perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
5: Ibu nas teh atau saeb seberapa botol, Bu?
6: Nambah hiji.
5: Nambah hiji
6: kedua
5: alhamdulillah.
6: Kedua sarang badai ayeuna.
5: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bae bade ngagaleu deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: kali
9: ya.
10: Iya.
9: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya.
9: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa hasilnya perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dina hal ieu. Teu aya dinu bakal bisa nyai kapungara menjadi bapak nu keur aya dina panyiksa para dewata. Daya lian iwati ku kasolehkan jadi anak kalayan amal jariah muka dua. Muka tilu ilmu nu diamalkeun. Gera prak Yudhistira dek make jalan kumaha anjeun pikeun nemukeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapak. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katinggalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega. seueur ngantung kenenda
10: wengi
1: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantungkeun kana mono Kakak Prabu. Kesannya itu nasibkan yang ramah, bukan yang manawi meninggalih masih yang

Berkali singgah tumaros nah ia telar suara tangkah tinggalan teh nyata muka-muka masih kan katra usah jatina.

0: Aduh ayana, ujang ngeras kana dosa bapak ucu. Rumah sabapa teta melarkan ujadi kolot. Tabung ke nangis maut ngajentul karitu tunggul nacik paribasana. Ujang hingga eling kakaruhun ujang bapak teta ragrahek. Mangoretken acan di paesana na dosa ujang. Aduh, gitu ini nyanyi.
1: Lima.
2: Tuh. Malam laun, suara tangka tinggalan nuka terima.
1: Dina malam Jumaat.
2: Hiu. Coba minta keterangan jelas. Isi kakang Krisna.
0: Jadi,
2: nah ini suara tangka tinggalan benang dipercaya. Yakin bapak kula kerajaan ini siksaan dewa. Arwah nak. Cap.
0: Aduh. Ya ini penengah.
3: Wawulan mengkula.
0: Nyangakin bubut pangan. Seprekaris para maklum kasuhun hapun teranu kapda. Kaji
1: bawa nungkula.
0: Kaji berkurara.
2: Bapa kakakku, coba minta keterangan pasti.
0: Nyangakin raka batara.
1: Kalau nyangakin raka prabu.
2: Wah, pasihan nu jelas wah.
0: Coba nunah ya teriwan atau napi kumaha nu. Ya, betul. Baru ingat kisah Nabi ingat kaki baru dah.
4: Ya.
0: Ujang ngajentul kari tutuluna ayah kari paesana ngasakayanya kari ngecewis ukur diri pribadi ngecobrak ukur sorangan dan unemalan mahawah
4: ya yakinlah
0: ayah nakarasana numatak dimana kolot ke ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut didengih ku celik kenca plus kanu katuhu simawana nyakitu kadengih ku celik katuhu plus kanu kenca karasa amis jeung manfaatna di mana kolot geus teuweuh karasa sune ya.
4: Oh, itu langkah.
0: Ya.
4: Ah,
0: naon eta di jero teh mermanakeun sawaratan katingalan?
4: Sumuhun cenah Kang.
0: Sugan we kitu keur mermanakeun paningkatan gaji teh ajigan.
4: Aya bahan, aya bahan.
0: Bang. Sumuhun.
4: Mudah-mudahan
0: sih
4: guru naik.
0: Ah, mudah-mudah weh. Mudah-mudah sih ngaya milik.
4: Eh, tak.
0: Ya, ya.
4: Hah? Nanti, nanti. Ih, nanti akan di mana wae, makin awal. Di mana wae, akan
0: ya. Fresh.
4: Ih, dah takkan sare, ya tuh.
0: Dan jadi nanti, jika ngebandung ikun, yuk baju hansi, pilih nanti.
4: Is, is.
0: Ya, dia weh, kali sepatu na, jangan bogati, yuk.
4: Ya, baju na saya.
0: Hah?
4: Baju na saya.
0: Wah, bajunya mah kumkrik.
4: Naung saya.
0: Kunang rereongan di masyarakat.
4: Oh, gitu.
0: Sewari, sehingga hasil dibuat.
4: Ya.
0: Diborong ku hansip. Bina kadang dia dua kotak. Ini ayah bagian hansip.
4: Ya.
0: Aduh cina kerbekel na cina bias perelek ayah. Aduh. BRT nanti.
4: Ya. Ah, lumayan.
0: Ini nyapu wu. Nyapu wu.
4: Ini. Tengah itu maju.
0: Jadi, yang akan pandangan upami telepat anu kaemku akang ieu soratan katingal anu katampi tiasa dipercanten kalayan aya hubungan anu sareng nyata.
2: Heh. Bener.
0: Tetapi noy.
2: Ieu.
0: Margi istilah nasarira teh kagungan kakasih sangapunten Dharma Kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup. Kusumah nyatani suci. Ieu pasoalan yakin ayana soratan katingalan anu katampi teh tumibana karayi anu murni galih. Jadi kai akan persanten 100% yakin dinarasan dia eta manyangakeun bobot pangayom tinang taraju bare nganggo jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama.
1: Nyangakeun, nyangakeun. Aya naon Bima?
0: Naon deui?
2: Ulah minta kesempatan keur nyarita.
0: Oh, sae.
2: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
0: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik nyabukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin kesempatan keur nyarita.
0: Oh, sae.
2: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
0: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik nyabukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin arwahna si bapa panu Dewanata
5: lah
2: keur aya dina paniksa dewa.
0: Laras kitu teu tepat. Bener kitu Bima.
2: Lamun nya dipikir dibulak-balik ku kula. Kula maca dina katerangan. Manusia gelarna kalam dunya. Ku kersana zat anu diwasa. Nu kagungan bumi langit sorga neraka katutalesina.
5: Nyanang.
2: Di mana pae?
0: Leres.
2: Dirawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Tinalah mulang kalah.
5: No.
0: Leres. Nyai aku cu. Lajeng.
2: Ayeuna barang teh kaharti. Bapa aing asal ti Allah. Kurumulang kakarewaan.
5: No.
2: Bari jeung arwahna di siksa ku dewa. Lieur aing.
5: Ya.
0: Siogan teh wae nu lieur teh cu.
5: Ya, aya batulna.
0: Memang ya teu aya ayatna nu kapenak. Upami telepatna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong.
5: Yes.
0: Ai biji tirinya ai asup ka itu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha. Oh, saya yang akan rakarya kumaha pisayanan ngabuktuskin kasurekan anak kamu nebus Kanjeng Rama.
2: Cedera say lebih halus kulai dinan ini kasawar gadek nanyakan karewa namun bener si bapak disiksa karewa daun alasan anak daun dosana. Sana dan benar bapak aing aya dosa menyangkut kadewa dina geus paeh otipati taya urusan. Asal manusia ku kersana Allah gelar paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Kumaha cek rasa aing yakin otipati ku ayeuna kawasa nyangking tiu alam jagat luhur sarga jagat tengah maya pada jagat hanap tila pisan bumi kahiji tepi kakak tujuh aja dina kakawasana na napedah kawasa gampir nyiksa jelma pikir
5: ya
0: naras muntah salah
2: daun
0: jadi nyumutkan catatan sejarah dina nuju nonoman. Kanjeng Rama teh kasemengna bubujeng
2: morok
0: bubujeng ngalah sato leweng anu hakjeng halal di dakar di leweng mangih dua uncal anu kerudak-udagan di Kanjeng Jalu turuiku Kanjeng Rama di pentang tepi kapaehna cenah maboregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe mun teu salah malalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teu ridoeun tepi ka disapa jadi uncal.
2: Deui
0: jadi jam tenumutkeun pamenak eta resi teh ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata.
1: Wayana Kanjeng Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna eta resi kitu numutkeun katerangan nu katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
2: Pangna eta resi jadi uncal.
1: Nah aja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehkeunana. Tuluy we eta uncal dijanteuh awewe teh disapa jadi uncal.
2: Hayu resi.
1: Resi ge jadi uncal jalunna tuluy we Sri Udang anu dipamrih bebas cina panempo jelema aya sato mangundag-undag deui sato wajar.
0: Oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milu sahiji awewe anu tridol. Ya.
1: Tekapino.
2: Yai. Sabiali. Duh, bah die. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sawajeung otipati lieur.
4: Ya, no. Duh.
1: Kapino.
0: Pir kumaharai
2: resi maksa hija wewe disapa jadi uncal manehna jadi uncal perlu dipaksa jadi-jadi na uncal teite supaya bebas tina panempo jelema aino sok maksa milu sama sifat sato pembahadir resi ahli tapa resi ahli ilmu bari jeung tukang iblat taat iman takwa kalau tiba-tiba tului tepika maksa hija wewe antri dulu tepika disapa jadi uncal moa resi kosak mah ieu moa buah
0: bisa jadi gitu
2: kari-kari dewa mangunangkeun kaeta resi sarwana jeung dewana liur jiga sekerasa aing uli jalan pikeun negrakeun kasorehan hiji anak iwati aing dek hanya kasuraya
0: pasat
2: dek minta katerangan tuh tiba-tiba dimana bener gitu di amuk kuai sawarga
1: kanan bima ulah kuara guru kusuh bima
2: bisa
0: jadi emut lagi upami rai nganggu ancaman rupik itu sami sering nyabut sifat malah sifat asli dewa kapan awak kapan panawa tentu saya istilah di piasi ku dewa
2: aing najan teri piasi ku dewa muamatak jadi rugi kerai
4: hanya
0: ada ya nyanyi upami nyana resan dia ya pasoalan akan ngantep akan tetiasa ngareskun karena nabuk pihak itika rai rai ngancam ka dewa sami serang akan tehji batara tebenteng titunggu
2: sebab
0: tebenteng tehji batara mangrupakeun arsa nangtungkeun bener jeung adil di dunya kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman anu kajahatan anu kamurkaan ayeuna rai ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh daya tanggung jawabna mangagal rai ari akang lancik rai upami salira tetep kitu tetela rai teh sami sareng teu nyaah ka akang sami sareng akang nangtang pamecatan ti dewa eta maksad cabut deui eta saur teu ulah tega rai ngancam ka dewa nuntut ka dewa cilaka pangut akang upami kitu.
1: Ya resmi ieu teh bakal aya akibat coplok tina welas asih dewa.
2: Bisa. Sanajan bari dewa, sanajan bari otipati kawasa aya salah wajib dituntut.
4: Nih,
2: hukuman jelema teu meunah kaya dina hakna.
0: Aya akang batara tugas dewa.
2: Keur si kakang batara tugas dewa payus. Teu kitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan teu mangmeunangkeun pimpinanana. Keur aing hubunganana jeung dewa.
4: Ya.
2: Si Gatot jaman keur umur 3 tahun setengah ngaran keur jabang tutuka kene dipentes gawe ku dewa lantaran aya hiji buta nu mikahayang ka susu Prabu kabidadari. Dewa teu kuat batara teu mampu tapi naha anak aing umur kakarak 3 tahun setengah
4: nya
2: geus bisa maehanaga persona panawa geus pulang tambah
4: budak
2: coba pikir ayeuna bapa aing disiksa ieu hartina panawa anu geus nyiasa ka urang sawarga dewa hartina cucut mata nu asih di pulau seuit. Kadi
0: aduh
4: nyana
1: Lebih mah ulah warak gulung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
6: Teu bisa. Ieu teh mung pamaregan. Inina na aing ini.
1: Ulah lima.
6: Jadi ulah yeuh. Teu bisa. Sarua halangan ka aing dipateni bae.
1: Loh. Ayana.
6: Aku sing bakal apa? Aku sing bakal maning gontri Suralaya. Duh lamuk.
7: Waktu dulu itu engkeng-engkean acrut aja ajak kukus di Bima mangkanin kurhe es di lawang karaton
4: itu sarena teh karagede
7: kreut nuju kulem terus nangis gagaikan jam silahkan
4: naon akan
7: ngancam ka dewa kadenya tina hanapun janela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa yakin ye pamadegan dewek luyu
4: kumaha
7: ya hak naoti pati nyiksa arwah jelema mah geus kieu aya nya bet me kumaha iki robadi mah yakin ieu akibatna rakyat nu bakal kageleng ku roda alam
4: nah eta
7: di jero dogdag jeung Gusti Kresna dewa ancur ku Gusti Bima anu katempuhan pan rakyat nu teu maesti mulung pikir
4: bener bener
7: nyai geus ditegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bet bae
1: aduh ayana aduh yai cilaka kumaha bae pipetanana parantos kiraka
7: pangemut akan kumaha upami Gatot Kaca kanggo ngabujengan Rayi Brekodara supados batal tina ieu pamasaran lumpuh nafsuna laas amarahna
1: upina bae yai pangemut rayi
7: kumaha yai panengah upami Gatot Kaca anu ngahalangan Kakang Bima sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak upina ieu teh bakal urang maring Gatot Kaca jeung moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna Kakang Bima
6: tah
7: ai kitu pangemut mah moga widi saleh rayi we nyuhunkeun diring ku para pawongan Kakang Semar
1: iya nun
7: ayu barengan ajak astrina ngadawal urang susul ku urang sarea
4: oh sae
7: Gatot Kaca
6: pamag
7: hideup ulah angang tiga karaton ketok anter jajak Gatot Kaca
6: pamag
7: hideup ulah angang tiga karaton ketok anter jajak katawang jaga karaton bisa ya hal kejadian anu teu barudak
6: mun kita teu sanika
7: jadi
1: tapi nodama
7: pak urang mah kumaha kun mujabrataka kersana muga Rayi Bima cing sadar pangemutanana lebet

barang Arjuna maksud ngabujengan ingkang raka ureh konara. Kairingku para pawongan sapratane pun wadya barat tentara kot buta angkot buta di nagara bata merah sakiduleun nagara Mandura aya nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana. Dupi Gorawana teh saderek sabraena Gorawangsa. Kapirama pamana Kang Sadewa anu masa nambah kamales pati dateng panawa khususna ka Bima sareng Arjuna. Siapa medali pun cigrah-cigrah ke papa kadia winena megat Arjuna. Ayo. Ya

0: Sundara Pati nyanyi
1: lumpula
0: AR Muntasalah itu si Janaka Kakang Semar iya no dawala ulang-ulang asrajinya habis gareng
2: api kan ya kan ayah buka kan
0: baru gini itu buta teh ngahajar megatan di sisi alun-alun bener si Janaka AR Janaka ulah kaget awal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangoku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti Abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Bener abang mana Arjuna? Kapin lo gawe.
11: Modar sih.
10: Kakang Semar, iya nu buta di mana? Duka. Gusti tapi karerom kitu.

0: Ay, Kang, kas kuda rengong gitu.
1: Ah, ya, di kuda rengong, Kang, kemana juga gitu.
0: Memang tersalah ya tersiar, yunak geret banget tahan telengi. Janaka, coba-coba geret inget-inget. Dosa anjir di dalam pahan, Kang, sangat berjago. Di Mandura, bahula. Taponakan kaula, mencar sirah naku si Bima. Tukar doli mana nasi mereka kondara. Ulat apa tahun-tahun dan malas pati kawak maneh dan kasaturan pemanah.
1: Geratanya wadia malam tentara sikap penantap serigara benican rasa panah.
0: Kira inget-inget yang pepae. Sama kinung anung-anung

0: Arjuna.
1: Hei, itu di negara Batam Merah. Horo pinuh gawe, he?
0: Loh.
1: Kula kadana si kakang Kurawasa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadange si Wasudewa.
2: Sama dinung-nung anung Arjuna
3: no.
2: Bapa nungo yuga Janaka
3: no.
1: Raingat na jiga cukang
2: wah tetan ngomong teh babi buta
4: tetan. Ya atanya kena hayang nama wakang nanya
1: eta ke irung tarompet
2: nah. Nya irung
1: ayah kaki giren irung teh pipi balon teteh untung ngahina siya wawalak
3: ya
1: maneh ulah siok ngahina
3: ya
1: ainges ini tinagara mawasan jatah dek maehan panawa
3: wah
1: panawa panik kakawahan anjir saha kula ngaran gurawana kadange kan coba urang pada cekel sabuk bilang tatu adu telu hampar tiga
0: janaha maju janaha
1: kakang Semar iya non nyumput kakang kakak itu nyumput di nadrem kolot maka itu
5: maksudnya bisa
1: disak abis hayangnya udah kun tahu di dia gak berubah mundur pak pak mundur kaji kolot mah kan budak syare eh bilut coba-coba urang pada cekel sabuk bilang tatu adun telu ampar tiga arce melati tegakkan gak patih tewak kena siku kula.
4: Siku
0: asumo. Mati.
1: Gurapati.
0: Wah! Wah!

0: Alhamdulillah. Kurang ajar.
1: Wah, siap make sarung leungeun.
2: Ya.
1: Jiga tukang tinyu.
2: Loh,
1: tukang tinyu. Sabara ronde siawani?
0: Kena 100 ronde?
2: Oh, bakar tah mah.
0: Sok tak ko loncengna
2: Wah, sok trok ah.
0: Iya. Ronde satu.
3: Tadi
4: tinyu mah tuh.
1: Ya.
2: Iya. Iya. Aduh, nang.
3: Dua nol dah.
0: Kurang ditak, kurang di lonceng na
2: Wah, sok, trok ah.
0: Iya. Ronde satu.
3: Tadi
4: tinyu
2: mah tuh. Iya. Iya. Aduh, nang.
3: Dua nol dah.
0: Kurang ditak, kurang ditak kok keblok.
2: Ih, atuh bulat sabun lah,
1: Ya, aduh. Bontong nonyok angin sia.
2: Aduh. Bahaya.
3: Dasar ukuran nu mun atuh dah.
2: Bahaya itu mata.
1: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
2: Ya. Jadi kekemusan.
1: Weh, benta pepe.
2: Ya.
1: Rasa kena senjataku dewe Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas sepun senjata Sarotama. Cahayana gilang kumilang. Lajeng dipun pentas.

Inastika sayang tumam para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawansa katibanan dening pusaka serotama amles dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

ngah amarwata sunta ingah mata girir iya demirani ngalih

0: Se sapira hacia panuju sugan kudu kitu wawalak
1: sia puas di wae Kang ah
0: urang sia
1: teteh
2: wani anak Kang
0: tamun hirup
3: Kang wani kebangkeun mah para
0: mandur cabut keris panahna dawala kulan cabut panahna somo entong dikosreng deui wayahna kudu diropea deui somo hiji dua tilu
1: aduh
3: nyaan pamet
0: sabaraha tulang

0: Daging di pasar aja nun. Si kunyuk si aing ngomong deh. Rengse nun. Kabeh jalari cir. Patih na korban raja na punya gitu. Untung di dia keneh ujang. Mangga atuh urang abujengan Gusti Bima. Mangkani salengkah anjena 20 lengkah urang.
1: Ya.
0: Boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayena nun. Bisa jadi kakang ayu dawala.
2: Somo, mangga sun, aya mah yeuh sun di tegar mah kapanasan teh seperti baheula oge.
1: Naon kang?
2: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah.
1: Nya.
2: Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
2: Kan? Apel Jaya.
1: Oh, di apel.
2: Weh, di pasar Anir itu. Nu ngepros teh. Penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya.
1: Nah, dikira kan mau meuli
2: ke penayagan mah.
1: Wah, gerah deh itu ah.
2: Penayagan di berena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh, beres. Beres kan? Ya,
2: tapi orang guru mikeun duit 7.000 kayak itu.
1: Aku ingin gitu mah nyokotnya kan sesajian di Wisnu. Eta mah
0: aja ayo astrajinya gareng.
2: Adam?
0: Ya. Ayu.
2: Aduh. Utupilah.
1: Iya, sahadi. Sanang kamu.
0: Ayu reng. Ai sigareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maneloka ucuy. Kawon tenan Suralaya. Arya Bima parantos dugi ka lawang salapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan. Saparantosna netek nanyak di tegar amat kapanasan ngalangkungan kampung Medang kamu desa Medang kamu yang Arya Bima ngajega payunan lawang salapet tangkep.
3: Dewa Hotipati haja kari haku sing bakal dedayu haku sing bakal kowo bapakku dewe arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan di amuk pinata.

Bawang serap petangkep ditutup, ditubrak siapa? Ya. Iwan, aku Simbaka Tedayu. Bagiakan kula, Dewa. Buka, Dewa.

पुनर्प्राप्ता मापाक बाया, ia wis kenal arah kesayang mama.

0: kadugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetang ke lawang salapetang kepreket kaya geget dewa daya nu sasauran istuning comrek rehe pargi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam ka para dewa ata sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
1: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
2: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Radio Fis FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngacurag surga maniluka. Munirangan dikanipun mengkaten.
4: Duh.
3: Ya. Dewa. Kula datang, Dewa. Buka lawang sela petangkep.
4: Aduh.
3: Kula bakal minta katerangan naun sebenarnya dosa bapak kula.
4: Nih.
3: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Dipasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
4: Tuh.
3: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamadegan sayati.
4: Tuh.
3: Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
4: Halo. Wah diseret.
3: Digedor sia.
4: Nah, so.
3: Jempling. Bisa jadi Dewa HS wayakieu.
4: Pasti emahan. Halo, kumnya tibla sudah.
3: Buka Dewa. Pin datang.
5: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
4: Oh.
5: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirih mekara.
4: Halo.
5: Lajeng lawang sela petangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
4: Nih.

0: Ya. Pantau, pantau bos.
1: Bujang-bujang kamu, Kak, tu. Robah-robah acan.
0: Benar-benar.
1: Kiu. Kula kakarak ingat.
0: Naon?
1: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa.
0: Dah, si.
1: Hasil tina babadan Alas Amer. Kula boga kekuatan Bayurota.
0: Dah.
1: Kula boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu.
0: Lo
1: ditabrak bae Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung, tulung.
2: Pinasti kersayang dumam para lawang selapet tangkep amurasut sapisan dipun tabrak dening rekor dara.
1: Wow.
0: Amurasut tadi itu hancur tuh. Didengar gitu mah hancur ini.
1: Dewa cempling. Patamanan marakata datang siya ditabrak wai. Patamanan dilayak tatangkalan dicabutan siya wai. Wow.

sapparantosna kitu kajadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung anu dipimpin ku Hyang Narada tim mega duta mana.

tong padat tumarangan ya padat tumarangan dewa-dewa

0: Para Putra Batara anu 4444.
1: Hingga

0: naon ieu?
1: Ulah Betara Brahma.
2: Loh.
1: Saking kahyangan duksina geuni. Dewa Seuneu.
2: Ya,
3: maju Dewa Seuneu ieu.
1: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang slapet tangga.
2: Balik mah.
0: Ieu. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek. Arwah bapa ku dewek si bapa Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Wah!

0: Siku asup pun.
1: Tekanya huan siku asup kana iga burung.
0: Ya.
1: Baju. Lanin Bima.
0: Yo.
1: Hot. Yo. Yo. Hot. Hot.
0: Ya. Wis gila dugrai ba yang ngir gitu teh Pak. Maafkeun.
1: Udang. Ampun.
0: Ya.
1: Hari kau lama kiwai.
2: Kumaha cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha?
0: Nah, teh.
1: Wa tampus paus. Wa tingali. Bima anu ngayuga kenana teh kaula.
2: Ohnya.
1: Panu dewa nata masa kadar syariat dasidik bapak tegas nama pula. Tena Bima dek ngamu kasawarga. Kudu kumaha kaula tinakan. Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naruga hala anakna.
2: Nya aiku kitu mah kaseup tapi tugas ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
0: Nah eta sing ngomong ka dina adik.
2: Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut.
0: Itu tadi hukum.
1: Emang cek hukum gitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula?
2: Iya pribadi lamun cek Bayu dek bisa karimunan atau dek bela karena urusan pribadi iya hukum bakal murah jadina.
0: Bakal ngawur
2: hukum bakal ngawur kadang-kadang ya hukum teh bisa dijual melikin karena duit saeutik.
0: Caeta
1: laras kukitu tema wa tapi tingali karena hukum Nabi Ma muapati-pati ditega asuka marju kunanga dehes kau tipati lamun tebogaan lan bener dina jiwana.
2: Sabab
1: cikau ramai teh salah otipati sarjan bari cek hukum gitu tapi otipati salah sarjan bari pangagung anunya ke kawasan triloka nadek baka jaya dina kesalahan. Saluhur-luhuran giruk muat te ancur ku kajujuran. Sagagagagana numurka muat tangkalkan katruk sakuka beneran jeung kadilan.
0: Oh,
1: cobi galih wa.
2: Ah, deku kitu tamah.
1: Sokomo kaula lamun deuk tega ngarubah hala Bima sarua jeung kaula tengani aya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara? Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong. Ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra dina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir dina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Jeudeuh kalemah saena. Ayeuna lamun sing kaula nganiaya Bima, hukuman kedua kutilu wa permios tewan tun wa tersanguk
2: amuring saeta Bima wek kodara
1: ya Batara Wisnu maju Wisnu hidup

0: Negara.
1: Apa? Negara. Utang pati deter, pati hutang minang deternya. Kaulah dewa keadilan, bahkamu tuh sakai jiwa raga nira. Utang pati deter, pati hutang minang deternya. Kaulah dewa keadilan, bahkamu tuh sakai jiwa raga nira.

0: menumpang tangan Betara Wisnu ditewah ku panangan kenca oleh Konara.
1: Wisnu, Wisnu.
0: Nyata si Wrekodara di kayang rana. Wah munur
2: kasih munur. Nah,
1: tenyo ya senjata sedi. Potongkan gue.
3: Kamu rasa berapa, Hena?
1: Aku tuk mansap kuntring marjukuna konti pati aja kaget aku si bakal gugu arwah bapak punewe. Pin!
0: Aih para Batara Sakumna minta supaya munul teratur kalayan marananeh kulungun cimaneh di kahyangan masing-masing. Nah, sabah buah-buah tinggal depan urek bodara gajah napa lawan. Lamun dek masakin diri bakal cirakan. Dewa bakal kawalahkan lamun sengaja mararaksa. Lumata cekua munur sakabeh na munur-munur. Ulah kaya wani benar. Wah, bakal ngadehesan tuang ramah yang jagat nata di kahyangan Marjukuna. Di kahyangan hikmat.
4: Munur.
0: Kaun tenang kahyangan Marjukuna
5: yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teh tiasa nyaga kuliah kana kadigayaan.
0: Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
5: Adi, pangapunten ya Kang.
6: Kakang Resi Narada.
0: Kula.
6: Ya. Urang badan tembi kahyangan Marjukuna gesan ngalanyawana si Bima urang usaha

0: Kakang Rusin Rada.
1: Allah Ta'ala.
2: Ya, jolah deh.
0: Aduh, tadi kumaha bae geramanga tingali Balaputra anu sadaya.

0: Saya nama Panu Dewanata gera bebas kendah pangemut akang na ye teh telepat Panu Dewanata waktu hari taan dipilari teh sato anu hak anu halal bilaharna. Jadi Panu Dewanata teh henteu nempo yen eta teh resi Kindama, yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Benangah haja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos tetes ngaleut sabar botol?
2: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tahu kamana we gitu, Pak, berobat?
2: Teu acan mulai di anggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukeun naon, Pak?
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Lainna bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya,
5: Pak, ya?
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adi nulungan anak kindama nyubaranan kana pamenta kindama menta supaya panu dewana tadi siksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba jali. Nangi hapun tenakan terayi mual ayat jelema anu taat nyiblat taat kadewa iman takwa kadewa iwatir sikin dama anu gentur tapak
10: uloh
0: iya leres etage leres etage leres kukitu dama leres namun sosana os gentur tapak gentur dina ngulik ilmu gentur ibadah na anas segelepat mu dipilampah na tojaknya jeng hukum katerangan anas boh hukum agama boh hukum dari agama pasaliah tina ilmu anu tangtu angan tina sifat kemanusiaan di dia sanajan bari lekok ibadah na lekeran ibadah na di dia baka cilaka diri sobi gali. Nah wajar selasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoi
10: nih.
0: Nah wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu tesukai
10: nah.
0: Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa kukidama maneh nane robah sifat jadi uncal tuh jadi udang-udang atau orang kampung teh moal apalen anu udang-udangan teh uncal we padahal eta teh resi
10: nya
0: kupanu dewana tadi pentang dah sidik sato tayil hukumna adi jantan ragi teh ngabela jelma

0: nganggo naroskeun kitu atuh nangin naog ge jami di parentah. Pira ku make deung ngaluhuran sirah eta tak-tak.
1: Anah.
0: Saha nu marenta salira, saha nu kawasa muhing dunya salira.
1: Loh,
0: mana nu dikawasa ku kaula? Jagat luhur sawarga, jagat tengah marsapada, jagat hangat di lapisan bumi kahiji dugi kakak tujuh etan di kakak di kawasa ku salira. Si naoge ujung hingga manusia, jin, setan, barakasakan, sineman, sinemin.
1: Loh,
0: sanajan satu letik satu gede minangkana satu alit utek tongo wilang taga sifat prof gogodongan di kawasa usik malik naku selida
1: tunggu ninganti
0: jadi mungkin kaya anak kaulanmu ngeresakin anak leres anu matak kaya di anu pangkawasana iwati kaulan sabenerna manusia teh tuduh apungan ngaku kanu kawasa kagat kersana Allah padahal nu kawasa mah kaula geura tempo cirina leungeunna ge opat
1: kayenya digadengan
0: moal anu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malikna kekeanan adi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad teh namina bet ngaluhuran anu dawasa.

0: loba. Tapi lamun tos kaji kamanungaranana jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah. Idinya bakal kapangi inti sarina kauban ku sifat laisa anak. Adi hujan tengpoko dalam meninggal karena syariat menyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ainya tanah ringkona aksarana alif lam lam he tulitas jin make jabaran unangku dibacana eta Allah eta ngukur jenengan tapi ambi jenengan kukrasana Allah gerapek gerabat sadiri pribadi kitab anu langgeng anu tekena kuruksak sepanjang urang hidup nyetang
1: nih.
0: Iya, adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nabungku geus maca tur ditutupkeun grapek ka aji diri sakunjung tiluhur tungtung bukti anap dampa suku eta rahasia Allah anu tang.
1: Do. Kageus sadana.
0: Akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna. Sategesna nyatana nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeun anak nya kaula nu kawasa. Amuing amun. Abi akang maulah dicacana kaenya kang obatin akang teh moadek mangeran ka makhluk mu ngajentung anu kakeunaan ku gering jeung ku cageur
1: eta mah
0: anu kakeunaan ku jaya jeung apes. Pedah dewa saruhureun manusia kagagahanna tapi akan mamangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan abdi. Lamun kitu akan baha tapi ngeunaan syariat akan tebah taat kana parentahan syariat.
1: Tuh.
0: Hiji akan ditaat ibadah kersana naon taat yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusanna mantena. Katilu akan bakal taat ka pamarentahan sakitu tugas akan mamual bade ngaharugiuk ka sarira.
1: Tah.
0: Da akang mah bodo tina soal urusan kana tataan nagaraan mah tina urusan kadunyaan akang geus pacanten tina ka sarira kana pinter.
1: Loh.
0: Sakitu. Talamun kitu atuh ulah deuk baha ka diri kula. Di mana akang baha ka sebatna? Geus, ieu urusan teh kaula nu bakal nyekel. Oh, mangga, mangga. Kedah kumaha akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi antina si Bima iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam maya pada. Di luhur matan pencar sapisan. Kamu rasut untuk nari yang kamu
2: kalau
0: nggak salah nggak mah wajar
2: atau yang kerjaan baru wajar gak jadi tiru gitu mah silahkan
0: yang coba dan gelut jeng siapa ngisi negara dogdag jeng baraya jujur jeng dulu eki mah puguh musuh nah nuduk ngerempagun ka pamarentah nuduk nganiaya ke negara wah dibasmi gue ini
2: ah bener beres tak gitu bang satria tan gitu mah
3: coba Gusti dulu aing bencar huluna Gusti
4: aling aing siap maju
5: jaing lah
4: ya
5: tinyo jaing lah yang nyam kurang ajar
4: wah siap make sarung leungeun
1: ya
4: jika tukang tinyu
1: loh
4: sabara ronde siawani
5: kena 100 ronde
1: oh ha nakar tamah
5: sok tako lonceng nae
1: sok roh ah
5: iya
6: ronde santai jadi
5: ini
1: ya
5: ya
1: iya
5: ya
1: aduh nangang
6: dua nol lah
5: wanita wanita lawan kak kok goblok
1: ih aku sudah sabun lah bener ya
5: lukuh
4: waduh bontong nonyok angin sia
6: bahaya dasar bukan
1: bahaya
0: utah bijil deh nih tadi kan
1: ya jadi kekemukusan
4: wey beda pepe
1: ya
6: asal kan
4: bani
6: diupan teman diupan

pinastika sayang tumang para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawansa katimbanan dening pusaka serotama amas dening tenggorokan nama musyad getih dina tenggorokan.

0: Te sapira haji ya.
1: Nah.
0: Panuju sugan kudu kitu wawalak
1: sia. Puas diwain Kang ah.
0: Udang sia.
1: Baningan
0: Akang. Lamun hirup keneh jeung abdi adukeun anakna.
1: Ya,
2: Bani kembangkeun jeung parat mandu.
0: Cabut keris panahna dawala. Lan cabut panahna somo. Entong dikosreng deui. Wayahna kudu diropea deui somo. Hiji, dua, tilu.
1: Aduh, nyaman.
0: Sabaraha tulang daging di pasar aja mah. Eh, si kunyuk si aja ngomong deh. Rengse nu, kabeh jalari cil, patihna korban raja na penyakit. Untung di dia keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi ka lawang salapet tangkep ayeuna nu bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mah yeuh sun di tigar mata panasan seperti baheula oge luh
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan bubuahan teh luh rupa-rupa kalapa mah apel mah apelna ge ieu atuh
1: naon
0: teh beuh apel jaya
1: oh di apel
0: meun di pasar anir ditu mana pros teh ah
1: pasar anir
0: penayagan butuh kayaknya keringan lolo kayaknya
1: nah ikana kang
0: mah meuli ka penayagan mah
1: mah
0: moal penayagan diberena teh hiji penayagan sekilo
1: aduh
0: dah
1: beres kan nya
0: tapi urang kudu mikeun duit 7000 kayak
1: gitu mah nyokot teh kan sesajen di Wisnu eta mah aya beureum mah poe ge
0: ayu astrajinya gareng
1: ada
0: ya ayu
1: aduh
0: untuk bila
1: iya sahabi
0: sana ayu rek ayu si gareng mantun lagi teh bawa ulah ayu tinggalin ayu yang sararea urang menuju ka surga maneloka ucuy tahun tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang salapetang nanging lawang reket di kulakan saparantos nanetek nanyak di tegaraman kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Arya Bima ngejegah payuneun lawang salapetang
3: Dewa Hotipati haja kari haku si bakal dedayu haku si bakal kuwo bapaku dewe arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan dikamu binata

serapet tangkep ditutup ditobrak siap woi. Dewa, aku si bakal cedayu bagi akhir pula Dewa. Buka Dewa.

0: salugina Arya Bimaka payungan lawang selapetan ke lawang selapetan ke preket kaya geget dewa kaya nusa sauran istun comrek rehe pergi parantos waspaus Bima maka sumpin diserengan ngancam kapara dewa tak sahubungan laporan Batara Wisnu nuka luar tina wujudna kresna masihan wartus nu jelas kapara dewa netelakeun Bima benuk bakal ngacurag surga maniluka Nirangan dikani pun mengkatkan.
1: Ya. Dewa, kula datang dewa. Buka lawang sela petangkep. Loh, kula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya pieng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih. Ya, nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
7: Jadi
6: ya,
7: sembuh
6: total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bakal minta katangan laun sebenarnya dosa bapak kula. Nih. Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula dewa selamat. Dipasrahkan otipati cepat ini. Kula muadek mangeran kamahu anuaya inungan jeng bapak.
10: Tuh.
1: Kula muadek mangeran kamahu anuaya jentulna. Kula datang di barengan ku kayakinan jeung pamaregan sayati. Kula deuk kabebaskeun bapak kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula teu mikeun bapak kula arwahna di hukuman ku dewa. Buka dewa. Dewa. Buka dewa.
10: Loh. Wah, di sana ya.
1: Di gedor sia.
10: Nah, so.
1: Jempling. Bisa jadi dewa HS wayakir.
10: Mati ya, Pak. Halo, kami yang tiba.
1: Buka dewa, pin datang.
11: Arya biman nafsu nanga guduk-guduk amarah kekawadahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara, sorsana bun sorot diri mekara. Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk, nanging lawang te. Muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asa.
10: Pantau-pantau bu.
1: Bujeng-bujeng kamu kak te. Robah-robah acan. Kiu, ulah kakarak inget.
10: Naon?
1: Ulah boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil tina babadan alas amr. Ulah boga kekuatan Bayunota. Ulah boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poin. Munggal. Bandung Panawasa. Bayur Rota. Tulung. Tulung.
11: Pinasti kesayang. Dumam para. Lawang serapet cangket. Amur rasup sopisan dipun tabrak. Dening oleh kondara.

0: Dengar itu mah antuy.
1: Iwa cimpling. Patamanan marakata. Datang kalan benteng-benteng siadi tabrak wai. Patamanan dilayak. Datang kalan dicabutan siapa ini.

ng parang tumarangan. Ya, pada tumarangan ang

0: Dewa naon ieu?
1: Ulah Betara Brahma. Ulah Betara Brahma.
0: Loh.
1: Saking tahyangan tuk sinageni. Dewa Seuneu.
0: Ya,
2: maju Dewa Seuneu.
1: Awak mareh geus kumawani asup ka kahyangan bari geus ngarusak lawang slapet tangkep.
0: Balik kana.
3: Ieu. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek arwah bapa ku dewek si bapa Pandu Dewanata dipasrahkan dibebaskan selamat dipasrahkan ke amuk dewa.
0: Wah!
1: Celaka Betara Brahma Munur batur teu kuat munur
0: munur munur
1: Betara Brahma Munur munur munur munur Betara Sambo maju
0: ya Sambo Sambo
1: saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan
0: Sambo maju Sambo Sambo.

0: resi marada kaya kilat kumampah nyana wujud narurah togong ka tegal arum sasumpingnya ka tegal arum jujur regeng yang baik dicanak narurah togong parantos daya dagingan malah jujur kutan jararani inas serang-serang ele sarang suku sanah tisanah perawatan isanah kencah yang jagat rata imar jukuna tadi gening telami nyangakin iya tuang raka kakang tinggal di parantos reksaki ngolah tapa nyah ting kakang teja mantri yeteku hayang-hayang nagera bebas tina tugas hayang gera mulang kakah yangan bugi kaki yetekino tadi muatakakan katek itu merenung agawekan daya
1: gak
0: ngasih di kakang togok nanome tiasa barang tuang upama seuk deket kanu dolin deket kanu muruka dinya seuk kauntungan
1: muah deket kanu benar
0: kanu sugih mukti bari jeng ewah-ewah bari jeng sarakah bari jeng dolin ada kakang Semar mengan kadar nane atuh ngasuhna anu adil para marta ngasuhna karatu jujur karaja jemar ku budi anu linuhung mangga nyangakeun abdi muga-muga sukma akma anu angang gera asup raga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal nunggalang ngajari hiji acining diri nu tebih gera ngancing lelemutan nu jauh sifatna gera asup kana wujud waras temakaning jati jati temakaning waras waras ing waluya waras nanan lolo
1: dah lolo
0: tagening tagening tagening
1: insyaallah itu mah tening kah
0: gera gugah kang iya kaulah gera gugah kakang ayah di mana iyo
1: aduh ayah di mana cina iyo
0: ocong sararungi goreng entong iyo
1: yes seorang amunan kuas kata bonge
0: iya teh ayah di marjukuna di
1: aduh ayah di mana cina iyo
0: ocong sararungi goreng entong iyo
1: yes seorang amunan kuas kata bonge
0: iya teh ayah di marjukuna di kahyangan manga draguga duh ode pade ade agang raye nyah tering dugi karagas jiga gambang haturan kakang diterima akhir ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo
1: iyo
0: itu si adi kak nekak putro kukaulah dibantung ti tegal arum kadia tugas tuang rayi yang otipati itu kapino kawe akan mau sebab dibawa ke dia akan ukur mula tapa akan ayang gerak buru-buru bebas tugas ayang gerak buru-buru bete akan harus capek
1: ayang di pangseon
0: ayang gerak di pangseon jadi akan te ngarep-ngarep anu nita tidak jarak-jarak kepungkuran tu ayah itu cara zaman kepungkur zaman bola zaman Prabu Dasamuko zaman Prabu Somali zaman Prabu Digiling Wesi Prabu Nagapura Cuno Prabu Maniman Toko di Niwarta Kemojo akan dinya lupa keuntungan tapi yuna akan sengsara belangsak akan hidup jadi wo gegableng berapa hati intunya akan karena bentuk juga kiu mundur matak akan terus mundur akan telah musuh adi ngantep baik akan atau akan mau maju-maju nah mau maju-maju teh diajar nyinen akan teh untuk naon yuk ngagoeng-goeng akan yuk
1: ya merebo
0: umaha untuk naon akan digoeng-goeng masa nama digoeng-goeng panginten dah etak
1: untuk bahasa Inggris nama
0: purwadi haturanan lingih sahubungan sarang akan maksad dinang wah tapak palaing laras palai mulih di kahyangan kakahyangan bebas tugas di marcapada tuh sumpah na oke bentar duduk
1: waduh ya duduk di mulai menggahang
0: tempat paranto soyogi kasangiangan gerak anu kalayan akan disahkan kawin katujuh widadari untuk kawin oi
1: ayam milik toko
0: untuk kawin oi kawin-kawin dah dari oi untuk nangap jipong oi jipong oi
1: hahaha hubungan dikilahi kawin mula jipong mah
0: oi untuk nabuh tarleng
1: ya
0: untuk nyetelkan untuk nyetelkan radio entit
1: nyetelkan radio api
0: oh kasih na wisnu wisnu recording
1: ya recording
0: tapi kan hanya kan anjak aku mah bisa warga katin saku kariuhan tingali marakata rusak ancur diruksak ku hiji jelema anu dek ngancur keur wibawa dewa anu dek ngarusak wibawa dewa la la la la la la dah dah eksam beleduk
1: wey bisa bulan
0: rusak marakata kan kurang asar
1: asar
0: sahayu jelema anu ngamuk
1: ngamuk pisan
0: si Bima anu kaniaya dek ngarusak dewa Bima Bima urang mana yo Bima
1: nih
0: nah dewa anu digawe yo
1: loh
0: para dewa tadaya anu kuat sadaya kawalahan rusak dewa tekan tuh dewa biye upama itu dewa biye teh
1: iya dewa biye
0: anu mawi akan diaturan ini dewa yahna kerah didamel kula numutkin tina kasa tenggana daya dinubakan jadi anti nasi Bima iwati salira pangmaihan kene salam yete bakal ngancurkan kemana dewa
1: barisan bapak tukang mengagum-agum ujang nanti lo
0: akang tosiun pusing sabai komo iya sifat manusia kura dengi kunyo akang ku dewa untuk siun ku curik untuk siun ku izin untuk siun ku siluman silumin berkasakan genderwo untuk siun ibu kunti anak untuk siun uku wilwak untuk siun ku tengkorak kerongkong untuk siun ku dewa untuk siun
1: segala empok
0: coba agang tuh siun ku betara
1: ya
0: sanu jelma cuma takari tempelin kue
1: ya
0: percaya aku gitu dan iya si Bima orang mana yuk pira aku lali deh kak Bima tuh agang poko tuh yuk Bima piraku Panawa urang nagara Amarta Panawa nu kadua putra Panu Dewanata kan Panawa nu kadua
1: nah ngajukannya
0: Pantowo
2: Duh, lamun eta akan untuk sanggup.
1: Tadi segala untuk
2: pernah hagin kitu ngeper upama pantowo akan untuk sanggup. Sieun ku Yudhistira. Ku Yudhistira entu.
1: Ya.
2: Juga cekiti entu.
1: Cekiti. Sugan sepipiti.
2: Ku Bima meureun sieun nya. Ku Bima sieun. Ku Si Arya Bemo entu.
1: Ya, bener.
2: Ku Si Rajuna entu, ku Si Nakula Sadewa entu.
1: Entu lah.
2: Ngen. Ngen
1: nya
2: naon ya uwuh duwi makhluk manusa nu diajen ku akang
1: nya
2: nu diargaan ku akang akang gila ku eta jelema kejawati nu ngasuhna
1: tata
2: adi
1: pangasuh sieuna
2: teh saha nu bakawan tu ngingareup ka Kakang Semar atuh adi usaha teh sieun tuh ulah api-api entu nyao
1: nya
2: Wah, itu nyawa. Iya, tak. Lupa nao kayak gitu.
1: Lupa kita. Nyantara kemataan.
2: Lumpang nao itu jika putra itu. Namun gue lumpang, ntar jempe sungguh tak. Aduyana, aduyana, aduyana, aduyana.
1: Ada, aduana, aduana. Aduana.
2: Kita mau untuk tempat mobil yuk kak, kebun kelapa, aduyana, aduyana, aduyana, dekat mobil, aduyana, kebun kelapa, kebun kelapa, pocong loa, kakang tuh sanggup iwati kakang semanu di ajen ku akang akang kajun tuh jadi senyang kajun tuh jadi dewa kajun tuh kawin-kawin tetari jung tibatan akang kudu melawan kakang semar akang gila bau lau ke akang ele
1: aduh si ele bula
2: kayu sungut akang suwek yuk nah akibat naon eta duh tak kolot-kolot juga akang semur kolot aing juga akang kolot akang juga kan semua coba toko namun benar kolot mana coba turun gunung
1: ya
2: gunung mana gunung gelonggong
1: ya
2: untung gunung gelonggong itu meletuk itu meletuk dina sungut
1: aduh kene
2: eta gunung itu katurui kejadian akan sungut soe jadi
1: ya
2: ay kakang semar upama kakang semar yo diturui gunung belok belum memata kakang semar butung na pun canut
1: ya
2: lupakan siloka kakang semar gunung tiasa katurui
1: oh gitu
2: gunung percanten adi tadi nih gitu akang ulasin si Bima asup na kakahyangan yete malulu dititahku kakang semar kakang semar senentang karena parentah dewa duh, itu bisa jadi kakang semar tara usil sila nauge akangnya, oh itu tugas di maha tunggal kan jadi lamun akang sieun ku kakang semar kita bakal ngahukuman teh yang maha tunggal ka kakang semar
1: tuh
2: akan memua kacacana bener gitu, bener
1: duh
2: piraku kaula bohong duh, lamun bener gitu akang itu tanggung jawab asal si hati tanggung jawab 100% tanggung jawab 100% dok
1: ya
2: 100% lain baik 100% kula nubaka tanggung jawab
1: oh sebuah dikel
2: lamun akang celaka kula nu tanggung jawab maha tunggal bahkan ngahukuman kakang semar upama gitu itu jatuh naon
1: ya
2: usok baik akang sanggup ayahan sebimah di tembeleng wain
1: aduh jadi gini jadi gini
2: jadi gini weh sok ngan akang minta dikawinkan kawidah dari
1: kawidah
2: tujuh akang minta dihukum tidak kesenyangan kena ya kang upama kakang semar ngamuk akang masih ragun tapi cek ukuran kaula mah akang baka ungu cate akang tombok baka ungu dekuma dekuma dekuma
1: ya ya
2: pirakuna dewa matara ngomong bohong upama kitu untuk cari naon-naon tapi akang ayang pisalin untuk make baju iyo era
1: ya.
2: Akang gus lokot eh
1: kolot
2: gus kolot piraku mau pujukun kana kucut nuntut aja bisuna
1: ya.
2: Akang minta pakaian anu kasebut baju ngorak Pak Ojo zaman ini nama
1: Biu zaman
2: koboi.
1: Koboi, yang beli koboi.
2: Ah, yang di celana lapis.
1: Lapis gitu.
2: Kaita, lapis. Ya. Sadiakin kan ulang baju hikmat di kamar ngebak mangga ngebak heula sabun aya sabun ya. Sabun sadia amin akan do kecae ojok mandi ye
1: perpelo
2: antuk aya antuk aya sikat untu aya emes aya emes
1: aya emeng di jarah
2: emes aya emes
1: aya emeng di jarah
2: emes eta bungkus yo sikilo pang eta ukur gosor gosor gosor gitu aya mangga amin
1: bari kawas ari
0: aduh tadi akan mah hariwang hariwang akibatna ieu teh kakang tonggung jeung kakang Semar bakal dongdang adi keneh bakal ka hukuman.
2: Ulah seur pamikiran tu geningan kakang tonggung geus robah sifat.
0: Otipati ya akang rai cukup ya baju
2: tamui cahaya nan jiga cahaya nuju nono man baheula di mangalingi kakang
0: urang teh jaman teh saeun busana dadya satria ladang

0: saya ya sekali wang nah tetapi damar-damar iyalah dia pindah perbatas. Amuing.
1: Iya teh akang,
0: tetapi mau gawe akang terjamah.
1: Aduh, pamor baheula
0: katinggal deui.
1: Amis bener hayang teh malah.
0: Mending tos bisa lir cekap sakieu. Utami pisan.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktu senang mungkin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha itu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos ayap puyeng, sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyeng atos teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pasto ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu ya teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, geuning.
3: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuuh, kawitna mah sangkeng teh aya, eta mah tos eta.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina deh mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Turun, baraya pis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya, bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur, sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented. berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan Sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan? Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Qur'an akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wasifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang Priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu: hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modul, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki

kalian karena pasaran tenaga kerja. Tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini? Sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin atlet, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal. Targetnya adalah mardotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah. Tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun

0: ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu, yang muda istrinya namanya Hasanah. Yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia, kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh, daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata. diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha, seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada dua. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi. Alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan, itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Bahwa kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya. Entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebukin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis. Dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita, secara ideologis itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bak yang naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Ya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102.4 Radio Peace FM.
1: Ya, Willy Jangongi Sandayana, orang Sunda. Okay. Nah, pasti ini tas dinten kalima di sasi Oktober 2026 nya. Ayana teh hari
2: Isnin ya, Pak.
1: Iya. Terus 5 Oktober teh diperingati hari ulang tahun TNI.
2: Oh, leres.
1: Kemarin tadi aya makan gratis di ditu teh.
3: Untuk brand gratis tadi.
2: Apa ya, mancing gratis, Pak?
1: Di makan.
2: Oh, makan.
1: Karena jadi mancing.
2: Ingat ada sungguh siapa ya?
4: Karena lauk, ingat.
1: Di cakat alun-alun. Jalur dua, ini dua jalur, kalerna. Oh, tadi ambil langkung, wah,
4: rame.
1: Gratis ya. Tapi itu kan ono itu terang.
2: Aduh, tapi itu kadinya biasa namanya anak resek.
1: Nu pasti itu kita busana 8 aya gelarana Sundaland.
2: Leres.
1: Aya lagu-lagu Sunda, aya lagu-lagu Sundaland. No enggal Sundaland PSGC aya.
2: Leres.
1: Terus aya oge informasi nu dipindangkeun ku basa Sunda. Aya oge Incujin.
4: Ayo,
1: oke, mantang.
3: Weh, mantang. Yo, stadion kan nobar enak, timnas.
1: Rame
3: pun bisa mantang.
2: Alhamdulillah, sing lancar laris sekarang.
3: Dagang mantang, gak mari mete dagang pasal malam nang juga.
4: Beringan tosan, iya timnas lah. Ina, TikTok we buka.
1: Timnas bareng baik.
4: Timnas eri.
1: Ayo Asel, selacai oleh Jengwangi.
2: Ilu Jengwangi Kang Asel.
4: Ilu Jengwangi Kang Asel.
3: Selacai
1: Asel teh Asel selacai mah.
2: Oh, selacai. Asel teh
1: selacai. Selacai lah. Tuh, Mang Ujo teh acan ulujeng siaran Om Alex.
2: Ilu Jengwangi Kang Ujo.
4: Om Alex sehat.
2: Abi. Alex.
4: Alex.
2: Alexis Udin.
3: Hah? Kasih ublak.
4: Disebut Alex.
2: Kita dinamainnya Alex.
3: Sudah jadi Ulek.
1: Sudah Jok Marley.
2: Aduh, kata Mama Tarja.
1: Incujin katanya bucat wah cina.
2: Alhamdulillah pasti
4: busian.
1: Incujin akhir tahun giveaway motor wah dia cina.
4: Giveaway motor.
1: Motor we ana ye TBE naon yang tenang-tenang bae cenah. Ye TBE.
3: Cek cojo sing jelas. Wah ana.
1: Tat mang tang takoyati, takoyaki.
3: Takoyati. Kalem bah, kalem.
4: Selalu
1: sikap pihelan sakeun we. Minggu mah hari libur jadwal goes adventure.
4: Mantul.
1: Asal selacai darah mang bas sadayana.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kang Asel.
2: Darah mang sarehan.
1: Nah, incujin tadi dahar gratis beakeun cenah. Umang Atang. Karungan kabe dahareuna.
4: No. Nyana karung ieu geuna nya.
1: Karung goni.

0: Baru gesok karo lebet ayo cai cai di lebet
1: ayo caralik di dia
0: kuah gelas
2: tak yaki aya mana ambil periyogi samantang
0: gitu
1: sambil menunggu timnas.
0: Timnas teh jam saja jam 8.
2: Jam setengah 8.
0: Ya tadi Malaysia jeung Vietnam kayak gimana?
2: Malaysia hiji nol.
0: Oh, hiji nol.
2: Kati lupa itu.
0: Malaysia.
2: Indonesia kah hiji?
0: Indonesia yang kita jeung
2: sarang iya, non Thailand.
0: Nguyen-nguyen ya.
2: Nguyen Pak Pau.
1: Pak Pau.
2: Nguyen bakar ya, nguyen bakar.
0: Cek ing cujin mentang cenah kumaha wasit kapanggih teu cenah.
1: Wasit juga nama.
0: Tapi mangtangnya karena gua antai update incujin cene.
1: Oh.
0: Wah, waduk angsa lah. Waduh.
3: Dua gong.
0: Kan bahasa eta cene angsa asup mangtang ah.
3: Depan hayang deui.
1: Muka dua.
0: Muka dua aya reno saja, aya kalang kabut dulu jeung wengi.
2: Dulu jeung gabung.
0: Ke jeung gabung deui. Ya,
1: caralik.
0: Sendal esap calik bari ngaropi anu ngopi anu ciherang ge ciherang
2: bari tuang-tuang geura mah ka dapur
0: sok ditinggalikeun ti dieu
2: bari ka hampangan
0: disisieun ka dapur mah
2: bari bari ka hampangan kana helikopter mah enggak
0: oke ayo Wapidin sok kana helikopter kita
2: tara ieu na mah oplet cainangan bang ngadurat we lah
1: jangan celahna batu bang
0: pon sabeunya Wapidin
2: bari jeung sieun ku Bagong ni
0: mana Bagong sieun ku Bagong
2: beli malin Bagong
1: babi
2: bagus ya kayaknya babi
0: ya Bang Utai beli jeung wengi Bang Utai
1: beli jeung wengi mangga caralik
0: nah cek incujin cenah
3: mentang kumaha wasit kapanggih teu kapanggih
1: jeung wasit
3: da aya nama geur berseri-seri jeung geus kapanggih
1: kapanggih tingali geura dina sakuna aya
0: mentang ke akhir tahun miluan giveaway cenah ganti nu Mio ka nu Miona karunya cenah mun jama mah geus setruk padahal teu kudu giveaway lah langsung kasihkeun atuh ka mentang
1: langsung
0: teh
1: kuncina
0: kuncina unggul tapi ganti kuncina gitu
2: kuncima
0: nah kok gembok kowe aman
1: aman abadi
0: cuma ada apa ayana malam ini
3: ayana teh ayana nanyakan iya cenah pangbahaskeun
0: daun
3: naon disebut nikah siri jeung kuma dasar hukumna
0: waduh nih siri
1: kalau siri kak dewa emang siri kak dewa
0: emang
2: siri kak dewa
0: hayang dua segala
2: si ake warek nah kalian
1: wakil kalian menikah talus gatel
0: merang gak ada cangcut Bagong atau ayang ya nikah siri jin ya
1: wah ini ganti
3: ting jombasnya
0: yo
3: naon cenah eta nikah siri jeung kumaha dasar hukumna jadi secara umum nikah siri diartikeun sebagai pernikahan mau dijalankan sesuai syariat Islam tapi teu dicatetkeun di kantor urusan agama jadi nikah nama sah
0: secara
3: Islam
0: cuman secara data di negara enggak ada gitu ya
3: jadi istilah ieu teu muncul secara eksplisit dina peraturan perundang-undangan urang negara gitu nah. Nah, eta sababna status hukumna masih jadi bahan perdebatan di tengah masyarakat.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ini mun ditinggal tina pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, didinya disebutkan bahwa perkawinan sah lamun dilakukan menurut hukum masing-masing agama jeung kepercayaan.
0: Gitu. Okay,
3: terus okay. Pada ayat 2 na pasal nu sarua ya. Ayat penegasan lain setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan nu berlaku. Jadi ayat 2 syarat nu kudu dipenuhi supaya hiji pernikahan diakui penuh ku nagara gitu. Gitu perbedaan nikah siri jeung nikah resmi di KUA. Cenah titik bedana aya dina soal pencatatanna. Cenah nikah resmi dilangsungkeun di diareupan pegawai pencatat nikah. Yang langsung ngasilkeun buku nikah sebagai bukti sah. Nah, terus mun nikah siri ngan disaksikeun tokoh agama atau keluarga deukeut tanpa keterlibatan petugas negara sama sekali.
0: Oh,

0: konsekuensi nya jauh beda. Gitu. Pasangan nu nikah resmi bisa langsung ngurus kartu keluarga, akta kelahiran, budaknya, jeung berbagai dokumen sipil sejenis. Sebab baca lah, hanang bah.
1: Tadi dang ya. Tenang. Kumaha carana hayang kawin deui tapi pamajikan teu ngadat biar satu ranjang tigaan wah gaya batul wah eta sesuatu yang rada berat, tidak mustahil oke okay, tapi rada beratnya. Jadi lamun cek aya cek Ahmad Dhani mah cenah pernah ngobrol awewe cenah anu daek dijadikeun nu kadua eta berarti nanya
2: awe soleh
1: ente. Jadi tingkat keagamaannya lu jero gitu. Jadi apal gitu kemarin. Jadi incijin menah yang gitu tapi yang menang dua pemajikan yang kedua tapi tengadatnya neangnya neangannya no ilmu agamanya luhur berarti gitu.
0: Terus kia dia ngedangukan ya ti si Kang Incijin dia makan slangan jadi yeah, tapi iya, si pertanyaan itu loba kan ter, yeah, minimal terbersit lah di lalaki betul, walaupun pasti. Anu berniat tapi jadi ai perkawinan mah secara iya nanti kan komitmen. Nah komitmennya kumaha eta wanita ngomitmenkeun bahwa nah nara teh kawin teh janjina engke ganti ek nambah gitu.
1: Nah itu.
0: Nah lamun di awal geus disebutkeun kitu terus daek nga. Nah eta bisa boga jawaban tah Incijin. Nah lamun ayeuna keur kawin baheula sehidup semati jeung nu eta terus ieu nya pasti ngadat. Gitu.
1: Ya. Tapi emang lolobana kitu nya. Pada harayang weh nambahan teh itu nya.
2: Yang nami pengetahuan di imahnya.
0: Iya, tapi danau sepengetahuan ge loba.
2: Ayeuna.
0: Lamun tina leuy anu tadi ceuk Abah disebutkeun mah di sisi ieu na kan kitu.
2: Iya. Rata-rata loba teu narimakeun.
1: Iya, tapi na manusiawi oge gitu. Tapi lamun misalkan elmuna luhur mah meureun rada narima meureun gitu walaupun dari teu bisa dihindari nyeri hate mah gitu. Cuman kan karena merenan niat ibadah sinyal hatena nya ditahan gitu.
2: Kecuali amun dititah ku pamajikan nananya.
1: Aya Wawan Setiawan, aya kasus tas kagok nikah siri. Aya gaduh buku nikah ti depag. Jadi kudu nikah deui.
0: Henteu, jadi biasanya kan sok aya si suratnya. Nikah siri teh aya surat, surat naon bukan surat nikah tapi surat penegasan bahwa ieu telah melaksanakan nikah siri. Tah eta teh kita di sidang isbat disebut nanti di depang nanti aya sidang kena bisa keluar si bukuna biasanya gitu. Gitu. Lanjut tadinya. Nah, pasangan sabalikna pasangan nikah siri kudu nempuh proses hukum tambahan heula sebelum mendapat pengakuan serupa. Tah ieu jawabanna pisan. Itu dengan memahami perbedaan ieu calon pasangan bisa nimbang resiko sebelum milih jalur pernikahan tertentu. Nah, terus syarat sah nikah siri menurut hukum Islam amesah cara agama. Hiji pernikahan siri kudu memenuhi rukun nikah gitu. Nah, rukun nikah lagi ya kak. Non saya tengah ulang sih.
2: Ayo pak. Kena Bandungan ngarep
3: pak. Kena dilaksanakan.
0: Nuka aja ya calon suami jeung calon istri nu tidak memiliki halangan perkawinan.
1: Ya,
0: terus hadir wali nikah nusa entah eta wali nasab atau wali hakim. Terus dua orang saksi nu adil hadir langsung nyaksikan akan nikah. Ijab dan kabul diucapkan jelas oleh kedua pihak gitu. Nah, kedua lamun salah seji unsur ia terpenuhi, misalnya tanpa wali nusah pernikahan bisa dianggap tisah. Baik menurut agama ataupun negara. Makanya eta pasangan perlu mastikan KB syarat nu ieu terpenuhi heula nya sebelum akan berlangsung gitu.
1: Oke, okay. Cek Incijin Mang Tangma nafsu budak tanaga kuya.
0: Nafsu badak.
3: Nafsu badak.
1: Oh, badak.
0: Tanaga kuya.
3: sebudak.
1: Enggak baca.
0: Terowok pepeng. Wes.
2: Pepeng pepeng bajigrong.
3: Oh, pentil.
0: Nah, terus kekuatan.
2: Kekuatan. Nah, emang gue etang arananya. Matnya bagong sedang ngomongan.
0: Kekuatan hukum nikah siri di mata negaranya. Nah, bagian ini nu paling sering disalahpahamkeun ya. Kekuatan hukum nikah siri di mata negara sebenarnya lemah. Gitu. Meski pernikahannya sah secara agama. Alasannya sederhana. Eueuh akta nikah resmi nu diterbitkan pegawai pencatatan nikah itu tanpa surat nikah siri nu tercatat resmi pasangan teu boga bukti otentik di mata hukum negara, akibatna loba hak sipil jadi sulit diakses. Contohna kieu pasangan bakal manggihan kesulitan ngurus kartu keluarga, akte kelahiran budak atau klaim asuransi jiwa, status pernikahan pun mual tercantum dina data kependudukan resmi.
2: Iya. Okay. Capil. Berarti udah dikenal awewe nya.
1: Cek turunanana. Cek bangtang mual aya nu nyandung nepi ka akhir hayatna cenah. Sok di mana? Terus saha cenah? Hidup nyandung.
2: Aduh. Gitu.
3: Hidup pamajikan cek kopi di nu.
1: Itu cenah.
0: Non maksudna teh teh.
1: Ya jadi nu nyandung teh mual aya nu abadi cenah. Itu pasti. Nanya
0: yang mana
1: ke akhirnya meren gitu
0: hirup nyandung incojen sama aik maca
2: hidup pamajikan
0: si ubla juga nu atoh aik
2: mong
3: hukum nih kan ya
2: watir kawewe watir karena aturunan anak
0: aku udah watir lagi ke awak seorang
2: tak hebatin tina nama dua kali itu dua putih
3: kasih kok
0: mau ditanya teteh sok nu loba kieu tanya awakna soranganku dirina sorangan abdi teh capek sorangan nama cenah kituan teteh cek awakna sorangan
1: hayu we engko ganeul
0: coba beurang kurunangan duit
3: bolak balik kan itu kan iya kan itu kan iya
2: ngarannya ai puting bagian ngalodong bledu
0: da sok heuh tuh da sakitu bagian eta teh leutik mun jadi persentase nu besar dina sagala kahayang.
3: Lamun paras ya kayak leuwih pusing urang nya dua anak gitu.
2: Jadi wae geus riot komoditi lu.
1: Jadi kieu cenah semantang wae aya nu nepi ka maot ka bae ge nu nyandung wae pasti di akhirna aya wae nu ngagugat cerai cenah gitu.
3: Oh di akhirna.
0: Bener mantap.
1: Kalau dong beleduk.
2: Hidup kalau dong.
1: Pakai karbit neta.
2: Kamburuk bukan.
3: Pakai paralon.
0: Cing lanjutnya.
1: Nah, okay.
0: Dina pengamatan iya kat, wahna pencatatan iya justru ngarugikan pihak nu secara sosial lebih lemah nanya eta istri dan anak.
2: Laras.
0: Suami betul. Memang tetap terikat secara moral dina jeung agama.
1: Betul.
0: Kan ngabuktikeun hak-hak istri jadi leuwih hese tanpa dokumen resmi di dinalingin gitu. Karena eta
1: jadi kakana mah nyangge.
0: Jadi engkena teh masing-masing ge. Terus si budak ge dina akta teh lahir dari seorang ibu.
2: Teh statusannya
0: teh. Jadi bapana teh sebut.
1: Waduh,
2: eta ngarugikeun nama.
0: Terus dampak hukum nikah siri bagi istri dan anaknya. Sekarang ya kami nubia pisan.
1: Nubia pisan.
0: Jadi soal nikah siri sah atau henteu di mata agama, eta lain hiji-hiji hal nu perlu dipikirkan ya.
1: Iya betul.
0: Dampak hukum nikah siri ka budak ka istri jeung anak jauh lebih luas tinu di nu dibayangkeun kebanyakan jelemanya. Nah berikut ya beberapa konsekuensinya nu kudu dipahami ya.
1: Iya.
0: Naon kau?
1: Ayo nu beli kau?
3: Iya tamu.
0: Sok tinggali lah kadit.
1: Tinggal.
2: Kasih pagi udah.
0: Canak buah pena bisa tanda tangan paling. Nah, terus dampak bagi istrinya. Nah, istri dina pernikahan siri tercatat sebagai istri sah di mata negaranya karena eta si istri itu otomatis boga hak waris pamun suamina maut. Terus manehna juga manehna oge teu bisa ngajukeun gugatan cerai resmi ke pengadilan agama tanpa melalui proses isbat tadi, Bah. Isbat nikah lebih dulu. Kumaha? Entos ditahu, entos ditawis.
1: Incujin. Incujin.
3: Ada incujin ngalongok.
0: Bayangan-bayangan nyandung gitu.
1: Tah, cenah cek mangtang mah siriga ngadarukung kana nyandung ieu mah penyiar teh cenah.
0: Itu mangtang
3: sudah kumangan hayang tapi sieun.
2: Nah, si Ake mah mangtang hayang nyandung cenah
1: kene. Untung teu ada dina wajikan juga. Mangtang itu jin teh pelat nu kami cenah. Itu jin teh pan
0: kamari. Nu kamari.
3: Kamari acan beureunnya.
1: Cek itu jin teh penyiarna kabeh ari yang nyandung.
2: Apa yuk yang itu di mangtang gitu ya?
1: Injujin.
2: Oh, injujin.
0: Nah, terus lanjutnya no tadinya mau bisa ngajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan agama tanpa melalui proses isbat nikah heula. No tadi nu naroskeun kudu nikah deui, nah eta kudu isbat heula. Oke, jadi aya kaluar suratna.
3: Sidang.
0: Eta ge prosesna lumayan heula. Terus perlindungan hukum karena KDRT jadi hese dibuktikan sebab status perkawinannya terjelas secara administratif.
1: Iya, surat tanah, cuma salaki abi
0: ditenggelam KDRT kill pas ditemu dicek dah, wah ini macan kawin.
2: Jadi mau naik kendaraan apa?
0: Cowok nak keto,
2: cowok berpkb-an dari cina budak teh, bodong.
1: Nah, cek mangtang pada anu ngadukung komen kami cenah. Jadi curiga ngadukung nyandung cenah.
3: Oh.
2: Oh, nu tadi emang emang leres mangtang.
0: Eh, aya Dani Orlando akan dia ningali timnas A.
2: Ada nih.
1: Dan juga assalamualaikum sampurasun wilujeng saat ini.
3: Wilujeng.
1: Dani Orlando mohon leres cenah nyantang ya.
0: Geus eta da eta mah ieu mah jero jero geus. Bisa
2: ngartikeun. Di atas ini yang tadi.
0: Nah, terus ayeuna dampak jeung budaknya pasal 42 jeung pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ngatur soal status anak. Pasal 42 nyebutkan anak nu sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu pasal 43 ayat 1 awalnya negeskeun bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan itu kemudian tidak berlaku penuh lagi sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 46 PUU 8/2010. Lewat putusan itu, anak nu lahir di luar perkawinan resmi tetap bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Soal hubungan darah itu bisa dibuktikan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, tes DNA atau bukti nusah lain lah menurut hukum. Nah, meski gitu kayak prosesnya tetap butuh penetapan pengadilan. Terus ayah biaya tambahan. Okay. Akibatnya budak tinu nikah siri sering menghadapi kendala saat mengurus akta kelahiran cantumkan nama ayah. Emang udah tercantum. Jadi hanya lahir dari seorang ibu gitu. Secara hukum itu ai secara iya makan nikah siri ge kan sah. Jadi ubah istilahna budak nunun. Naon-naon lah gitu tetap sarua.
1: Terus suratan
0: administratifna
1: gitu. Nah, di negara nyangnya.
2: PKB-an
0: nya banyak. Ya mun eta ngeunaan ngan mun tadi ngomongkeun bodong ta eta rada kurang ngeunaheun. Siateun.
2: Ada usulan anak-anak apa?
1: Oke. Dani Orlando nuju mamula, yuk cina.
2: Kadi ya, diantos, nobar.
1: Incujin mah.
0: Wah, cina yuk.
1: Pokoknya mah malam ini mah hidup nyandung.
3: Barisnya keluar klik, kita
2: tanya. Juga nyandung, incujin.
1: Dani Orlando, wah matarina berat.
0: Iya, nu menta, iya. Jadi dibacakan, wah gitu.
3: Berat lah, iya.
1: Mangtang tak yakin, nurutan atau hidup nyandung, bukan ada uang nggak dukung.
0: Eh, mantang, mantang,
3: cicing. Kalau kamu rasa kaba-kaba,
0: cicing.
1: Dan dilema, cina itu nuju seminar nyandung, itu cina.
0: Abis daftar dong, lo jule, iya nggak ngobrol ke nikah siri. Jeung dampak-dampak. Bisi di mata hukum. Nah, terus selanjutnya.
1: Gas.
0: Aing yang bere-buru-bere beres sih bahaya ieu. Tema ieu ya. Daya dua tema jeung dahareun nu baheula eueuh jeung yang disebutan deui cenah.
2: Wah.
0: Oh, cicing.
2: Acan.
3: Acan.
2: Hakadeun mah aing mah hayo
3: siap. Mana mah. Calawak we langsung.
0: Karena cara ngesahkeun nikah siri melalui si isbat nikahnya. Untungna pasangan nu geus telanjur nikah siri masih boga jalan jeung ngabogaan pengakuan negara. Cara ngesahkeun nikah siri nu paling umum ditempuh nyaeta lewat permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah diatur dina pasal 7 kompilasi hukum Islam nu dikukuhkeun lewat instruksi presiden nomor 1 tahun 1991. Pengajuan ieu bisa dilakukan ku suami, istri, anak, wali nikah atau pihak lain nu boga kepentingan hukum dina pernikahan eta gitu. Jadi secara garis besar ya langkah-langkah nu perlu disiapkan ya. Aja nyiapkan dokumen identitas kedua pihak, tiga KTP atau kartu keluarga lah.
1: Aku tembok KTP.
0: Nah, terus ngumpulkan bukti pernikahan siri, misalkan keterangan saksi atau surat di tokoh agama nu nikahkan. Terus ngajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama sesuai domisili permohon. Terus ngikuti proses persidangan sampai hakim mengeluarkan penetapan. Terus mencatatkan hasil penetapan tersebut ke KUA setempat jeung mendapatkan buku nikah resmi. Nah, begitu penetapan isbat nikah keluar, pasangan akhirnya bisa boga surat nikah siri nu berubah status jadi dokumen resmi negara. Nah, tadinya hak sipil nu tadina hese diakses bisa diperjuangkan ku cara nu leuwih gampang.
1: Jadi sesudah tanah ayahnya.
2: Tah punten yang, punten bisa pada cipatarosan gitunya. Tadi kan upami anu istilahna nikah siri, kan nanti anjir nanti terus nikah.
0: Siri,
2: ya? Nikah siri.
3: Siri, siri mah dahar.
0: Siri maksud.
2: Anu ngelakukan nikah siri, manehanana kan istilahna posisina dalam keadaan terus menuju nikahnya. Rata-rata biasanya malah benar mungkin itu kan nunggu kawin tuli mana anak kawin deh.
0: Seur kang ayah anu nikah anu nemen nikah gitu.
1: Ayah sendiri.
2: Nah kita benar roskan upami anu atas nikah teras anjena nikah siri teras ngajak ngajeng ke sidang isbat otomatis kan data di KUA teh ayah anjena.
0: Mau biasa kang di catatan negara mah hanya satu istri.
3: Udah diceraikan lah.
0: Udah dicerai mana arek mau ganti ceraikan lah nu itu.
2: Sesudah makan susu lumputan gini kan. Ali mereka pernah kentea, gini nanya.
0: Si kanu mengatakan kan sir, sir tak rahasia sebenarnya.
2: Tapi namun pada ngelakukan istilah nasi dang isbat otomatis kan data terus ayah itu, pentingnya data anuka hiji gitu. Nah itu tiasa dilakukan.
0: Tiasa. Mau tiasa. Pernikah.
2: Satu ulah
0: kita. Pernikah memang hiji, mau nongyong nu anyar muncul, nu kahiji cerai kan.
2: Oh,
0: ada sih tiku aik pun.
2: Awas ya ulah nyaran anu, gitu mah.
1: Dani Orlando gini juga nu arani wae ngebahas
0: ya, wadahnya aing teh ngadeg.
3: Ieu teh mari nyumput sebenarnya.
0: Sama loba aya nu menta ieu kudu bahas aing
2: buru-buru ngapain. Ieu sih aya nu can arah palu dengan aya. Ada budak bos ka siri.
1: Baik. Bisi pamajikan nonton di nasi.
2: Riga buah-buah cenah salaki aing gerek.
3: Tah cenah geus arek berdiskusi ek nyaranu. Itu bahaya.
1: Cejin wae hidup janda.
2: Hidup!
1: Mantang satadina we, cenah sugan.
3: Sugan.
1: Sugan we, ketingali alim abi teh.
3: Oh.
0: Ya, maksa jeung sumenget kitu apidin jeung. Kanan, kekeuh
2: teu. Naroskeun si ukur.
0: Pucuk aing teu bisa. Kekeuh we, mae ka nongol.
3: Bisa hayang dua
2: meureun. Si Ake noel-noel nanya cenah ka mangin cenah kumaha kira-kira bisa teh kitu.
3: Hayang dua
2: teu bisa Ake we
3: teh sebenarnya. Hayang dua tercatat di Dukcapil
2: bisa.
0: Dina aya na ge aspal eta.
3: Nah. Ya.
2: Di akalan ya.
1: Geus aya na mah.
0: Bisa heula iklannya. Alhamdulillah tos beres nu ieu. Kadek-dek.
3: Kan ganti lah.
2: Milih jam teh pan bisa sadayana.

orang Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dumen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Everybody listen, listen, listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Miss Radio. Yang wayang sadayana anu aya di mana-mana anu ngadangukeun nya. Anu aya di TikTok Sundaleun oge ulah wangi kangge. Oh, mat malam buat ANR Room Batu Retno. Salam dari Maha Record. Oke, mat malam Mas Tri. Waduh, lagi di mana nih Mas Tri? Terus juga selamat malam buat ulah wangi kangge. Mangtang cenah. Oh, udah tadi utamanya. Incujin cene. Ah, mangtang mah cene wapidin. Hayang kain anu rada nyepot cene.
1: Pasien undur-undur.
0: Waduh, ini nyepot kumah ya rada tengah te.
1: Iya, di kemari dan anak nanti nung ayah papayusan.
0: Oh, udah ya tadi. Tah, ya incijin, wah, cene, mun isukan nana budak tina nu dicandung terus dikawinkan jeng budak pamajikan nu kolot kumaha, duh, yang liar.
1: Oh, maksudnya mau menanjang iya, nak menanjak jang nawan apa nanti? Eh, saksi.
0: Beda indung berarti nya.
2: Temenang, tukar sarwa sabah apa
0: merai? Awalnya sabah apa angker temenang?
3: Sadara kene berarti.
0: Iya, olah terkaji.
3: Tidak boleh.
0: Intina nu kiwin sirima daripada jinah cang tas kayak gitu. Oke. Tak gini ngerada ngerti emang tangge. Leres mang tangge tante gitu. Jadi lamun wape di nuan cina daripada jajan.
3: Jajan
1: menikahnya emam di bumi lah.
2: Martabak aji emam di bumi
1: ngelantos nih apa aji kayak di luar men nyebatnya nyemen gitu ya kayak di bumi mah tuang bumi tuang teh tunggang bumi tunggang aa
0: cek injujin beda indung sabapa cina mendak kawinkan budakna isu kata budak neng nyandung di wawas. Nah, itu mah ada ayo nyandung itu nyandung mah
3: urusan pribadi
0: banyak ya, aku mah cek barisna lah.
2: Ayo nama ya tadi nate cena erek ngayukin tatar ucingan yang nunga DM teh. Cik cena 12 darin anu ngarana diulang-ulang cukurang teh jawab. Terus jawabannya berarti 12 ya. Tayo, oh ya emang gak cuang dibahas weh kurang.
0: Oke okay.
1: Nah ada nanti ulang-ulang kan?
2: Ngarana
0: ya lah yang terakhir cina. Bener kan cina ngudak daripada diriungkan ku Ansip terus diarak keliling alun-alun cina. Ya terakhir. Guys ganti tema ya.
3: Terakhir ganti tema.
0: Yang injoje yang mangtang guys ganti tema guys.
3: Tuangan.
0: Tadi ge tuangan.
2: Tuangan. Jadi ieu cenah aya 12 dahareun nah. Di Indonesia. Nu ngaranana diulang-ulang.
0: Waduh. Gitu.
2: Cong bas sugan we aya cenah nu jadi favorit.
0: Aya. Nu lagu nasi akel aya.
1: Ayanya.
2: Indonesia terkenal ku berbagai kuliner khas nikmat menggugah seleranya acan ditambah ku khas luar negeri juga mangtang kan takoyakinya itu selain ngina ayo oge beberapa makanan nu cukup unik lah semua makanan ieu dahareun ieu di bere ngaranana berulang dua kali gitu. Sejarah pasti nu ngejelaskeun kunaon beberapa dahareun ieu dibere ngaran berulang gitu dan diketahui cenah ngan ngaranan ieu didasaran ku etnis atau suku di mana dahareun eta asalna gitu. Nah, ayeuna 12 ya. Hiji otak-otak. Otak-otak karepakeun dahareun olahan nu dijieun tina ikan tenggiri. Jeng tepung,
0: jeng tepung
2: dibungkus ku daun cau.
3: Daun cau.
0: Bener mah itu otak-otaknya. Bisa kaya lah menger dahar di rumah makannya sak disadiaan.
1: Otak-otaknya pak.
2: Tapi tanu bener.
0: Bener.
2: Iya, kalau badi panggilan lagi di daerah-daerahnya, apalagi cemilan dia paling ngeunahna ditambah ku saus kacang.
0: Tawa pinin gedeuna sirahna dibanget ku daun cao.
3: Jadi otak-otak
1: jadi babatok.
2: Da memeh sub lagi jadi sirit-sirit.
1: Ya cek ayo kayak dan. Atuh ngaran ada sirit-sirit.
2: Nah, terus nu nu kadua onde-onde. Sanu teu apal onde-onde gitu. Jadi nanas Indonesia bentuk nabuleud. Ieu ngeunah pisan di daerah teh keur haneut gitu.
1: Ya baleuk-leuk masang-masang ke dieu na teh.
0: Pas di daerah Jawa, ini Jawa Barat, Timur apa Jawa Tengah ya?
2: Tengah iya, iya. Terus pas ngegel teh rasakeun cenah. Ngeunahna kacang hejo, taburan wijen.
1: Betul. Nu paling hesena mah naburkeun wijenna bae hiji-hiji teh.
2: Hah? Napa kana? Ah.
0: Awur, diawur.
3: Penting cepet.
2: Tapi halusnya Kang. Jarakna teh ah. Kitunya
1: simetris. Tadi ukuran 0,1 cm milimeter
2: menembak. Tapi tak bunuk didinya.
1: Tapi kalau di sini ada klub. Sawane one teh hiji teh 2 jam.
3: Betul. Tapal-tapal keunana.
2: Nu katilu teh gore-gore.
0: Gore. Ah, ieu tapal gore-gore.
2: Lamun urang ka Sulawesi Tengah. Geus teu abdol lah lamun teu ngadahar teh ajaran gore-gore. Jadi kuliner khas Sulawesi Tengah ieu nawarkan kenikmatan menyantap olahan daging sapi dan ubi.
1: Mantap. Mending orang mah gorong-gorong.
0: Jok Marley. Gorong-gorong.
3: Matelas atau turun lendakan.
1: Bandi ulang-ulang makanan anak.
2: Gorong-gorong Yudit.
1: Hasbes.
0: Orang Solo itu orang Solo.
2: Kalau pate bala-bala.
0: Nah,
2: bala-bala. Yang ke sunaran album duanya.
0: Nah, bala-bala. Mantang aja kayak lagu bala-bala ya.
2: Ngarupakeun
1: gorengan. Bala-bala.
2: Dijieun tina potongan koh jeung wortel. Campur jeung tarigu. Bala-bala oge disebut bakwan.
0: Bakwan. Oh, iya, ini disebut bakwan oge.
2: Nah, nya euy. Koh wortel jeung kol jeung wortel
3: bungkus. Bakwan teh aci nya.
1: Tipu.
2: Nah, nu kalimatnya onggol-onggol. Onggol-onggol.
3: Onggol-onggol.
2: Tina.
0: Onggol-onggol. Kasih kamu. Kamu masih?
2: Peparudan kalapa.
1: Oh,
0: iya.
1: Kalapa. Menyon.
2: Terus untir-untir. Untir-untir naon. Merupakan jajanan Indonesia nu bentuknya unik.
1: Tapi kasih yang kita
2: marah, Pak. Mirip jeng rambut kepang.
1: Oh. Tapi kasih yang rambut nenek.
3: Kuncir-kuncir yang merennya.
2: Naon?
1: Rambut nenek.
3: Rambut nenek.
1: Kunti-kunti.
3: Rambut nenek teh harum manis.
2: Lain BN Bu Mimi.
1: Wah, wah.
0: Cek mangtang bala-bala.
1: Bala-bala.
0: Cek incejin we cenah. Mangtang nu nyieun dahareun takoyaki saha cenah awal mulana ti mana
1: cenah. Aki hito.
2: Jepang eta
3: jaman.
1: Orang Jepang.
0: Nah, cek mangtang babaturan dagang onde kat Bangkarna cenah. Request on the new agenda yang ganjil cenah apa ini?
1: Aya kembang dawakeun ku abi.
2: Di Bangkar atau lo?
0: Kumaha caritana tina nyandung jadi dahareun.
1: Capek ke
0: pasar.
3: Capek.
0: Dahar
1: lapar.
0: Nah,
2: emang mamun. Emang geus jandung teu barang hakan.
0: Malam buat Mas Tri. Aya tah ada.
1: Malam Mas Tri. Ingat deui.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tegap tes plus teh hangat. Hangat.
2: Ampun sampai. Iya mah Kang Amin anu ngaranna diulang-ulang.
3: Diulang-ulang.
1: Ongkol-ongkol.
3: Otak-otak.
2: Nah, anu katujuh teh arem-arem.
1: Arem-arem.
0: Nah, itu nah itu.
1: Tidak mobil eta
2: jika...
1: Rem-rem.
2: Arem
0: meuleuh. Arem eta mah arem.
3: Arem atuh euy.
1: Bar sok aya arem-areman. Rem.
2: Jika lemper
0: aki-aki cekin cekin
1: ini
2: jika lemper cina bangan arem-arem usina oseng tempe atau sayuran
1: arem-arem jika lemper
2: arem-arem halusnya di dana
0: iya berarti
3: sarapan lepet lepet usina wortel
2: lepet emun ngorak di sekolah na lepet
0: jika dompet lepet
1: lepet lopot.
3: Lopinin mah lopot.
2: Kak, ayo terpindah halaman anaknya.
1: Sama Reji deh.
0: Sana cek Mang Amin mah. Oh, cek Injujin aki-aki. Cek Mang Amin gogolong.
3: Gogolong.
2: Kak, iya terpindah halaman anak ya.
3: Wah deh, itu halaman meren.
0: Enggak mah tina sampe. Cina pak tina sampe parut anu dibuletkan terus
1: di iya misro
0: ditusukan dibanjur gula beri.
3: Oh iya eta
0: terus Amin
3: kawas cilok
0: gegruplak nah
3: gegeplak
0: oh gegeplak
1: kemplang
0: peot
2: gegeplak babaduk
1: kesigut
3: cecapluk
1: dadablang
0: Bang Pedin kaden nendutan saeb gurame hiji
1: aduh
3: sama ada Pak
0: cek kawan
1: sama Kang Awan sami yo nendutan nabi ogenan
3: oh tas dar lauk teteh marannya
1: gurame asam pedas atuh cabe
2: paingan ditawaran bala-bala
3: embung da geus dar gurame aduh
1: langsung tepar
0: cekin cejin mangtang boro kirim daharan kapis cenah make GrabFood.
1: Amin, diantos.
0: Apa alamat lengkapnya tidak, cina.
1: Siap diantos, Aan. Tengok nobar.
0: Wah, nu jajab subla, cina.
1: Pas bisa kamu nobar.
0: Amin, tenan.
2: Rea ku bahasa being hard, cina. Opal, because, kicimpring.
3: Kicimpring.
1: Opal, kranginang.
3: Kecombrang
1: bisa factory lenang
2: cing lanjutinnya terus gado-gado makanan khas Jakarta
0: oh gado yeah,
2: gado-gado tadi di sayuran nu direbus
1: gado-gado
2: iya jika yang irisan tahu tau mau diurang mana ya ta?
1: Pecel
3: lain
2: pat tahu
3: lengkok
1: gara usia kena lengkok. Kupat tahun enak, kupat tahun.
3: Jadi lapar yang
1: lesa. Kalau diurang mah, kado-kado teh.
2: Terus ada pia-pia.
3: Pia-pia.
2: Jadi itu jika bala-bala ngan pia-pia campur ku udang.
3: Oh.
2: Jadi pia-pia ayana di Semarang.
3: Makai urang.
1: Bala-bala no kurang ya.
0: Fried kasava, cina itu fried kasava.
3: Oh, goreng iya, sampur.
1: Sampur.
2: Apalagi si Akep, dari si sublah masalah
1: wajib. Gak amun goreng sampur mah prenges-prenges kan.
3: Prenges-prenges mah nyeri.
1: Friend fries, itu coba saat sudah nama.
2: Bang Kerok. Mantep, perangas-perangas.
0: Cek Bang Antang apalan, eh, cina cek Antang.
1: Friend fries, kan prenges-prenges.
0: Friend fries mah itu bebaturan digoreng maksudnya gitu.
2: Ya kan.
0: Cai goreng babaturan.
1: Si ayah budak keningan aja balanya ke warung. Teh, meser susu nyangkut. Meser susu nyangkut. Oh, cepat apa pengen susu nyangkut
3: doang. Nyangkut.
1: Sudah saya mau nyangkut tuh apa
0: namanya? Nyerenteng sama ngamen. Nyangkut
2: tapi sih agak cepat bisa lah nama apa?
1: Wih, terang. Bisa aku sepeda Harpi Doran Smart.
3: Aja kurkuma plus. Pihak tilu.
0: Jadi kan budak di bakal.
2: Kau kada sih susu budak di akar. Loh kasabolo oseng-oseng.
3: Oseng-oseng.
0: Ah, neta.
1: Eta mah
2: oseng-oseng nu
3: kangkung.
1: Nyemek bah tanpa cai.
2: Jadi cicing geura.
0: Lain sok nyawane lah pedin lah.
2: Oseng-oseng nu bisa dinikmati bersama nasi hangat.
1: Oseng
2: kita dapat melihat oseng-oseng. Suka hati mau itu nak oseng kacang panjang, oseng tempe, jeng lain.
1: Oseng kangkung.
2: Ting beda daerah mana? Terus ting-ting.
0: Ayo
1: ting-tong.
2: Ting-ting.
0: Ayo ting-ting.
2: Jajan ya. Tina gula beri. Wijen jeng kacang tanah. Ting-ting biasa dikenal ku.
3: Ting-ting.
1: Ting-ting.
3: Oh ting-ting. Lamun kurangin nama jadi
1: ting-ting. Kurang nama sama dia.
2: Si anjir cemilan iya. Gesese cina.
3: Ting-ting.
2: Gesese di tangan. Nah, karena jarang jalan
0: menunjukin. Ayah ini no produk Garuda, kacang Garuda ting-ting ayah.
1: Aya permen itu nya permen tingting.
0: Parawan eta mah lain
1: permen. Asli mah permen tingting aya.
3: Permen kacang. Oh, permen.
1: Aya itu kan musel ka panan eta teh biasa jang ke pan lauk.
3: Masuk resepeun lauk nya.
2: Mun memang entang mah kamari make baju di sableng tungtung.
0: Tungtung. Juga ieu teh buntut monyet tungtungan nya.
1: Numpatnya ka benteng teng-teng.
0: Tah cenah di Jawa ya dahareun nu ngenyod jeung liat ngaranna peujit cenah cek mangan.
1: Peujit. Jiwal mah di urang mah nya. Tiras sampeu
0: sanes. Ya meureun
3: apa lanting meureun.
0: Lain anu eta jenang ning juga jenang kitu meureun.
1: Jenang mah. Jenang kulo.
0: Ngenyod kan tuh ngenyod liat. Tapi teu liat ketangnya.
1: Cakia.
0: Jenang mah ya.
1: Cakia ngenyod mah nu biasa.
0: Siapa? Amin lah aseng.
1: Cakia nyaranyen.
2: Permen jahe message
3: di kuning. Permen jahe.
0: Tuh hayang bung wa, ye. Nah, tuh ini cujin.
1: Nuranyen.
2: Wajib cenah cakia.
0: Wajib. Wajib.
2: Panjenang wajib.
0: Oh wajib.
2: Deket-deket bah, deket. Oke.
0: Permen jahe melag cenah.
3: Permen jahe.
0: Amin lah nama lagi.
1: Cepat.
2: Baca nanti luhur heula tah ngetikna tah.
0: Permen jahe message di kolom teh. Permen jahe melag.
1: Sok-sok nyelap kana huntu keneunan. Cepat pisan. Permen jahe.
0: Mah. Dan jule masih seminar nyandung teh henteu. Seminar makanan yang diulang-ulang.
3: Mama main mah.
0: Mamam.
2: Kan ieu nu ka 12 mah satengeunaheun macana kolang-kaling lain di eta mah beda.
3: Pengulangan eta mah nya.
1: Eta
3: mah ieu naon. Putar balik eta mah.
1: Kolang-kaling mah.
3: Kolang jeung kaling.
1: Kan paranti jang ieu teh caluluk
0: ningeunaheun. Heeh, cangkaleng coy.
1: Cangkaleng. Lah jadi romanya ka kita mah. Cangkaleng.
3: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia eta mah.
2: Beja ngekel.
3: Kolang-kaling bahasa Indonesia na.
1: Aya huruf kalengan kapanan?
0: Hah?
1: Kolang-kaling.
3: Cangkaleng. Ya beda seetik lah kolang-kaling jeung cangkaleng gitu.
1: Nang urusan aja kaleng.
0: Bandara Cengkaleng.
3: Kapan di wadahanana di Dakaleng gitu. Geus nang mesek teh.
0: Tiga wapidin ya sareng istri teh sok pakaleng-kaleng.
1: Cangkaleng.
3: Kaleng-kaleng.
1: Sana jepang kaleng
0: susu jeung kongguan. Cek amin kurang kerung.
3: Kurang kerung.
0: Jawabannya wajib ke ditambalan ku kami. Nah, geus ganti ngaran gitu jadi teu rame gitu mah. Kumaha sih?
2: Nah, terus aya nu dahareun tapi ngaranna beda-beda ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, tergantung daerahna cenah bahnya.
0: Iya.
2: Ka hiji teh pastel.
3: Pastel.
2: Nah, eta rupa jajaran tradisional nu isina bihun jeung sayur di Makassar. Dikenal ku jalangkote. Dengan kulit lebih tipis. Gitu. Terus di Jawa Barat roti goreng dikenal ku ngaran kodading.
1: Kodading aja tariku.
2: Aya oge nu nyebutna kue bantal, galundeng jeung kolang galing cenah
1: kue balok.
0: Oh, ceke jaliwat mah combro.
3: Combro.
1: Tipin aja roh.
0: Lolodeh garing nan, lolodeh garing.
3: Lolodeh garing.
1: Iya, lolodeh garing mah disebut teh naon?
3: Dongdo.
1: Dongdo.
2: Bener tuh.
0: Nya gitu.
2: Bener mantang.
1: Hakana nonggeus dililageut di goreng
3: deui. Dongdo.
0: Lolodeh garing
2: cenah. Dongdo bener heuh, apa sia keo. Aya nu make men of the match.
3: Aya makanan favorit eta mah.
2: Dondo jeung
1: atuh. Dongdong,
2: dondu.
1: Dongdo taat.
0: Cenah wae dahareun nu hejo mun digegel bucat di jero bentukna bulan.
1: Misro.
2: Lain mis.
3: Lain
2: hejo ning.
0: Heeh. Nu jero telepon.
1: Telepon.
2: Telepon.
3: Telepon.
1: Telepon.
3: Telepon.
1: Telepon.
3: Telepon.
0: Telepon. Nggak jual di Camis. Aya di elemen di BMX. Sok aya. Itu jen. Sok aya lah.
1: Sasaran yang jalan iya. Nah awuknya.
0: Nah benar. Tak apal tukang awuk ngapalan we.
1: Sulang ini kirim tuh ke Mang Tang.
0: Tuh dagang awuk.
2: Cing yang lanjut iya. Ayam penyet cina.
0: Hidup dangdut cina.
1: Hidup. Hidup dangdut.
2: Ayam penyet khas Surabaya disebut oge pecel ayam di Jakarta.
3: PA berarti. Ayam.
2: terus naon deui nya
1: ayam geprek.
2: Terus di Jakarta lebih kenal gorengan ieu geus sebutan bakwan. Daerah nu lainna teh ote-ote bala-bala ya pia-pia. Weh teh kene pia-pia teh.
0: Cek Mang Amin mah alus gula katingker. Tadi kelompok gula katingker.
2: Bener, terjebak. Gula terjebak.
1: Aya laguna teh, Bah.
3: Gula kakurung,
1: Bah. Aya laguna teh. Dulang katincak, dulang katincak.
0: Kabok kabuntung.
3: Gula kating dua katingkak.
0: Incujin aya nya wae, cenah di mana? Wah, itu mah
2: jadi hayang. Si incujin ieu. Tadi ngomongkeun nyandung, hayang nyandung sia mah. Mun udah kana eta keukeut teh jiga ke dia nu kenyiram.
3: Jiga nu di pikiran wae nya.
2: Ya, lamun geus aya menta.
0: Ngagugling, ngagugling aya telepon gitu. Geus kaya na sopi put gitu.
2: Ganeng ieu speaker nobar dong tetap balik ke itu. Ya make make handphone.
0: Adukeun lah. Ieu mah kadang deui bubar ya. Setting deui 2 menit deui.
2: Cing, ieu jadi ya no, pasti karek apa. Mun di Surabaya disebut terang bulan, Jakarta jeung Bandung nyebutna martabak manis. Aya oge nu sebut apam balik.
1: Rakicak
3: martabak.
2: Rakicak rakidong.
3: Rakicak dodol Garut.
2: Kita kicak mari lodong.
0: Dan jelema macamnya nyandung nyebak nepi ka melendung. Oke. Terus Tiani parfum. Cacing cai batokohok di walungan. Cicing nyai urang lalauna.
1: Selawe 25 manuk bieu jaluna.
0: Apem tuh cek Mang Amin cenah. Oke. 30 detik deui lah.
3: Sekedap deui.
0: Ayeuna nu bade ditaroskeun apa
3: ieu? Apa ieu sih yang penasaran?
1: Mentawis perkawis tuangan mah tos.
3: Bos warag
0: cekap. Cekap. Emang favorit Pak Pidin tuangannya nama?
3: Dongdo. Iya.
1: Rica-rica.
3: Bayawak.
0: Rica-rica itu dikumahkan rica-rica.
1: Dipasak, biladaan, pantingkan. Ulah dituang.
0: Sak anting. Jika iya tuh. Jika nan bayawak.
1: Sok bayawak. Gek-gek-gek.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuhawalet karangan Ki Leuksa bagian ke-18. So

Sakur nuker ngariung meninga jenghok rewas jeng loba kapaur sabab tengah denge beja ngenaan nyesutira sina kadieu we sakalian Wardi teh malah mah anak buahna oge sina kadieu kabeh kuring rek tumanya ngenaan tugasna. Raden Purwa marentah kanu bieu mah babeja sangkan Wardi langsung ngadeheus ka juragan Demang. Atuh leos eta jalma teh init deui rek ngabejaan ka Wardi sina asup ka jero sedengkeun upas Karlia geus teu genah cicing gawe nanggutak getek hayang lumpat muru ka Wardi geus hayang menang beja anu pasti tapi manehna teu wani gagabah da isin ku juragan Demang.

0: tekung sedila kurunyung ayanu datang horeng wardi anu ingkud-ingkudan dibeyeng ku uja jeng ku unus bangun ripuh pisan nyapuguh we atuh sadaya oge colohok bengong kaget nampo wardi anu menang tatu teh ay nah geningan bet balik cingkud gitu pek diuksing bener wardi Wardi jeung anak buah naguk gek dariuk di pelongku sarerea. Wardi tebur-buru nyarita, beungeut da sepa amekan ngahegak tatuna kerasa nyeri mani nyanyautan. Sabab dipake leumpang anu sakitu jauhna. Kumaha perkara Nyi Sutirah teh Wardi? Beunang atau henteu ieu teh? Raden Purwa ngamimitian tumanya socana neuteup seukeut ka Wardi anu sejen jempe taya anu wani ngengklokan.
1: Duh, Aden, awon kapi unjuk ieu teh. Abdi teh teu tiasa ngajalankeun pancen ti Aden. Ari margi teu kiat ngayonan pangawasa si Durjana. Abdi teh rumaos ka titih pangarti ka tetereh jajaten, teu sanggem ngarubuhkeun musuh. Perkawis Nyi Sutirah parantos kapenak, Den.
0: Jadi geus kapanggih?
1: Sumuhun. Sarta yakin nu malingna oge. Nanging abdi teu kiat ngarebutna margi musuh gagah pisan. Nya abdi sareng rerencangan teu kiat ngayonan. Malih mah bitis abdi oge tatu ieu teh kasabet bedoges si Wirapati.
0: Jawab Wardi sedih sabab teu bisa ngajalankeun tugas ti dunungan. Puguh we sarerea manesing larenjag ngiluleuwas jeung watir ka Wardi. Hanya kal teuing atuh euy. Nah kumaha atuh lalakonna ieu teh? Nah bener nu malingna teh si Wirapati? Coba terangkeun sakalian. Raden Purwa beki panasaran hayang terang kanu leuwih jelas.
1: Kieu Den. Nu malingna memang laras nu disebut Wirapati. Dibarengan ku sobatna anu ngaran Kalasurya. Eta dua jajaka teh elmun atos luhur teu kaungkulan ku abdi. Margi eta teh murid Ki Singajaya ti Gunung Kalayar. Eta dua jajaka teh tos durhaka meunang bebendon ti guruna. Malih mah ayeuna teh sasat jadi boronan guruna nyaeta Ki Singajaya. Ari ladakon nu sadengkepna mah kieu Den ieu teh.
0: Darek-dek Wardi nyaritakeun pangalamanana dina raraga nyusul Nyi Sutirah kabeh diwejakeun teu aya nu kaliwat puguh we sarerea ngarasa hanyelu sabab bapa maling geus kapanggih tapi teu bisa katewak
1: tah kitu lalakon abdi teh Den kitu deui ka aki hapunten anu kasuhun abdi teu kiat ngayonan musuh ki sareng teu tiasa ngarengsekeun padamelan kabayan juga makeun. Iyo oge sanes hartos teu dijalan kenanging abdi teu kiat sun.
0: Teu nanaon Wardi. Teu kuat mah teu bisa dipaksa. Sakitu oge geus aya untungna sabab anu maling Nyi Sutirah geus kanyahoan. Oge kuring ngarasa deugreug hate sabab maneh sabatur-batur ngan ukur tatu. Da lamun si Wirapati nepi ka nekad mateni mah meureun kuring teh hanyelu ka bina-bina. Taena kuring rek nanyadi ka Wardi. Si Radi kamana atuh? Nah teu bareng balik. Kumaha nasibna?
1: Nomawi. Si Radi eta teh kanyahoan kitu kieuna juragan. Margi leungitna teh nalika ngabeberik si Wirapati teh teterang kitu kieuna mah. Da puguh abdi teh hayang buru-buru laporan we ka Aden. Bari sakantenan nyuhunkeun tulung ka Ki Puralaga. Da geuning abdi teh bet kenging tatu ieu teh
0: nya teu naon atukeun wae sing sabar tawekal we Wardi muga-muga si Radi sing salamet ulah pinanggih jeung kecelakaan da ayeuna kumaha pamenak aki da geuning kitu kenyataanna Raden Purwa ngareret ka Ki Puralaga
1: memang kitu nu jadi kenyataan teh ayeuna mah kieu we atuh ceuk aki mah jang Wardi sinareureuh ya. Sabab tatu na memang parna kacida. Nuduaan nyatana uja jeung unus nu geus apa kana rupana si Durjana kudu milu deui neangan Nyi Sutirah Ngan ayeuna mah sakalian bae bewarakeun ka para pamuda yen sing saha anu sanggup meunangkeun Nyi Sutira bari kalayan salamet baris dipulung minantu kujang upas karya. Tah kitu we ayeuna mah saluju jeung ucapan Ki Upas anu geus dikedalkeun tadi.
2: Ceuk Aki Puralaga tegas, setuju pisan Ki, mangga urang jalankeun ku cara kitu. Tayeuna ieu tugas urang pasrahkeun ka Jang Wirasada anu geus meujeuhna diajar pikeun ngaluluguan hiji tugas. Kumaha sanggup neangan Nyi Sutira Jang?
1: Raden Purwa ngareret ka Wirasada anu tieta tadi cicing wae. Sangem Kakang, tangtos abdi bade ngiring milarian Nyi Sutira. Abdi penasaran ye. Hoyong terang kana rupi na si Wirapati sareng kelas Surya.
2: Syukur pisan. Mun kitu mah teu kudu loba aturan.
1: Geura bral geura miang. Jigra init. Teangan Nyi Sutira sarta tangkep anu jahatna. Bawa ka dieu. Akang geus percaya ka Ujang nu baris mampu ngajalankeun ieu tugas. Raden Purwaregreg manahna percaya pisan ka Wirasada nyaeta dibeuteungna. Unyuk sumanga ayeuna pisan sejamios disuhunkeun piduana we atuh ieu teh.
2: Ceuk Wirasada bari cengkat kawas nu hayang keracung ini tapi gancang dihalangan ku lanceukna.
1: Nu ngarasa melang kana jadi adi. Ih, ayeuna naon teh keu heula Wirasada? Ulah lulusuhan kitu sing inget kana lalakon Mang Wardi. Apan kamari teh initna burit sasatang hareupan peuting tah keuning kitu kajadianna di jalan pinanggih jeung halangan tah kulantaran kitu haruslah macek eceu mah ini teh isukan we pas subuh ulah nyangareupan peuting tah kitu atuh Jang ieu teh.
2: Ceuk Nyimas Kancanawati nyaeta istri juragan Demang nyaeta Raden Purwa teh ya lanceuk na Wirasada.
1: Bari neuteup sorot panon bangun anu melang pisan ka adina.
2: Ari Wirasada teu nemalan, kalah ngareret ka Raden Purwa kawas anu menta putusan, nu direret Surti pok nyarios kalayan Daria nakeranan. Bener Wirasada, keun bae teu kudu init ayeuna. Sabab ieu teh burit isukana isuk-isuk ngarah teteg jeung gede harepan.
1: Oh mangga kitu oge. Abdi mah sajang ngiringan bae.
2: Nya kitu we lah, pek diuk deui. Urang badami jeung sepuh-sepuh sabab aya keneh anu kudu dibadamikeun, utamana mah jeung Ki Upas.
1: Saur Raden Purwa bari nunjuk ka Upas Karya anu ngahuleng wae bakat kusedih jeung susah. Sabab anakna can kanyahoan nasibna naha hirup keneh atawa geus maot. Aduh, laras pisan Aden, betul Den. Nah kedah kumaha Mang Datu ieu teh? Waduh bingung ya Mang Datu Den, dak geuning Jang Wardi teu hasil mirari pun anak. Teu hasil tidak berhasil dina mencari pun anak si Nyai. Kalah cilaka mata kariwang.
2: Ceuk Upas Karya maningalengis hate sedih sasebelakan inget ka anakna. Nya kitu we ayeuna mah Mang Upas, kuring ngutus ka Jang Wirasada pikeun maruruh deui Nyi Sutira anu leuwih apik. Perkara si Wirapati jeung kelas Surya anu luhur elmuna jeung luhur tingkat pangabisana, muga-muga wae ku Wirasada mah bisa diungkulan. Doakeun wae ku Mang Upas, sangkan sagala rupa na bisa lancar kelayan nyugemakeun. Atuh sajabati kitu pikeun nambahan kekuatan rek diembarkeun ka para pamuda ngeunaan putusan tadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabar botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
4: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
4: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atau kangge sanes?
4: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapa tes katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur ka siapna, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
7: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, cu.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun de.

sekraden purwa ngaregregen hati ki upas. Aduh, mangga atuk ngupamik kituk ma, dak mangkek moal jalir jangci, moal cedak tinak suboyo. Jadi sing saha anuk sanggup menangkan pun ngana, bakal dipulung menantuk, tak itue itamanya. Saterus Raden Purwa jeng kanca-kancana ngobrol ngalir ngidul nangap lalakon Wardi jeng baladna. Atu sajabati kitu tatu Wardi diurus ku Aki Puralaga diubaran sakuwamistina hari tatu.

0: dina kaayaan kitu di luareun kademangan aya nu leumpang maningaleng hoy beungeut beureum kesa ngucur. Tapi sok sanajan bari jeung kitu oge masih keneh katempo sumangetna. Teu bangun anu peungas harepan, horeng anu datang teh si Radi geuningan. Radi nu datang teh anu geus salamet tina bahaya pati lantaran geus hasil ngabobodo ka Lasurya.
1: Aduh, kenapa maneh tiseun kieu di kademangan teh nya? Kamarana manusana?
0: Ceuk rentes hate si Radi bari terus murupan tohareup barang gok aya nu keur diuk bari merenyun udud horeng babaturan manehanana anu ngaran Iming keur diuk ngajaga lawang atuh atoheun si Radi teh gek diuk bari nyarita tenang naker teu jiga-jiga tas liar jauh.
1: Waduh, keur naon Ming? Nah ngalamun wae pagawean teh ulah kitulah pamali. Jangan begitu, itu kata orang tua itu pamali kalau banyak ngelamun itu. Leheng-leheng basak lamun ngalaman tina ngelamun teh. Begitu.
0: Puguh we si Iming ngarenyag sabab Radi datang ti tukang teka tempo ti jauhna. Red kanu nyarita barang preh mani calangap pok ngajawab.
2: Aduh, sukan teh lain maneh Radi.
1: Kumahanya sutir hati oi juga dewak busuna kepanggi oge kalah lapur tekua dewek teh sebab bangsatna boga ngelmu luhur teka hontalku dewek madu.
2: Nah kumaha luhurna oi
1: sakumaha luhurna
2: nah sajangkung tangkal kalapa.
0: Iming colohok bari kumecrek lain luhur eta tuh nyaut eing pokona mah teka hontal we
1: bakat luhur-luhurna malah mah dewek ge ampir agrag ditigas beheng ku musuh ngari kang wadi geus datang atawa acan euy puku dewek teh papisah jeung babaturan ieu teh.
0: Radi tumanya bari neudeup hayang keur nyaho karena si baturna.
2: Atuh eungeus euy malah mah bareng jeung si Ujak katos si Unus ayeuna nuju dipariksa ku juragan Demang.
1: Tabongan usahana teu hasil cenah. Kalah tatu geuningan. Jiga nu parna pisan.
0: Jawab Iming narangkeun kaayaan baladna puguh we si Radi meniruaseun sabab ngadenge baturna nu tatu.
1: Waduh, teloko. Palang siang dicacar musuh sabab si Wirapati jeung Kalasurya teh memang gagah sakti mandraguna lain lawanan urang euy.
2: Ah, hayang nyaho karena lakona mah ujung wae geura sampeureukeun ku maneh
1: sabab tadi teh keur diobrolkeun marelangan ka maneh bisi modar di lebok mawung cik buru-buru deuhusan juragan Nemang ngarah reug-reug manehanana kitu.
0: Ya
1: heueuh mbek atuh cicing di dieu nya bisi dewek perlu nitah ye
0: teu nunggu jawaban si Radi buru-buru asup ka jero.

0: meh blus kana rohangan nu dipake ngariung keketrok heula rada salse. Geus kitu asup teu ngandagoan dimangakeun. Barang blus nu ngariung marelong ka manehanna. Atuh rada gugup si Radi teh sabab Raden Purwa oge neuteup ka manehanna.
1: Punten ka sadayana. Abdi ngabakeul ieu ngaganggu ieu. Bari moyongkot si Radi teh.
0: Oh, henteu Radi. Teu ngaganggu ieu, pek Radi euy. Puguh keur di dagoan maneh teh, malang bisi cilaka. Kumaha bejana ieu Radi ieu? Kumaha ieu? Kumaha bejana Radi?
1: Raden Purwa naros ka si Radi. Waduh, awon kan.
0: Awon kumaha awon teh?
1: Margi abdi teh hampir celaka kan, disamper ku malakal maut. Saena we aya keneh milik, hate abdi dipaparin teger ku pangeran, anu akhirna tiasa mimari akal kanggo nyelametkeun diri kitu kan. Jawab si Radi. Bari sila maning ngajemprak terus rada treret ka Wardi jeung baturna.
0: Cing, kumaha lalakon maneh atuh Radi?
1: Naha make papisah jeung babaturan ieu teh? Waduh, kieu akan. Dedek-dedek si Radi nyaritakeun nasibna. Timimiti labuh kana rungkun manyah basa keur dileuweung ngudap Wirapati. Dicaritakeun kabeh nepi ka danget harita, komo palebah obrolan jeung Kalasurya mah ku si Radi dibejakeun kabeh. Atuh puguh we Ki Upas manih pias sabab ngadenge yen anak laragra kabalungan diberi ku Wirapati.
2: Aduh, astagfirullah Raden. Aduh, geningan pun nganak teragra ke walungan, ke sungai. Sopo anu tiasa nulungan untuk Raden ieu teh?
0: Ki Upas ngalengis. Panona melong keneh kasih Radi anu kakara cacap kacarita. Matak bingung mun kitu matu. Tapi keheula, ulah waka percaya karena omongan si Kalasurya. Bisi maneh nang ngabohong kasih Radi.
1: Ayeuna mah kewe atuh.
0: Semohon,
1: komara Den, isukan Jang Wirosada geramiang wayahna. Isukan Jang Wirosada geramiang. Pikeun maluruh Nyi Sutirah jeung anu malingna. Pokok utama geura susul ka balungan nu aya di suku Gunung Kalayan. Muga-muga bae di dinya aya laratan anu hade, sedengkeun anu sejena kudu maluruh ka sabudeureun eta wewengkon. Bisi si Wirapati jeung si Kalasurya boga panyumputan anu matuk. Unus jeung Uja katut Radi isukan wayahna kudu init deui sabab maraneh anu geus apal kana rupa Wirapati jeung Kalasurya. Engke baris ditambah ku para pamuda jeung murid-murid kami anu geus kawinang elmuan. Tah kitu bae nya. Geus teu kudu loba pikiran deui. Sedengkeun Wardi kapaksa kudu reureuheula nepi ka tatuna cageur.
0: Raden Purwa nyieun putusan
1: sararea satuju sabab memang kitu kuduna. Dayeuna mah geus aya racak anu pasti nurutkeun pejati Kalasurya nu dibawa ku si Radi.
3: Tah bener kitu, pek jalankeun kudu ngarora. Ngan lamun ayeuna naon sanajan aki geus kolot kedot kioge tangtu moal cicingeun, rek ngabantu utamana mah Kajang Wirosada anu boga pancen beurat kacida kudu ngudag ka walungan. Kade sing ati-ati sabab di jero cai beda deui jeung di darat.
0: Ceuk aki pura laga mepelingan ka Wirosada sangkan waspada.
1: Oh, hatur nuhun Ki. Abdi regreg upami kitu mah. Nya nyuhunkeun piduaan abdi ti sadayana supados abdi hasil maksud ieu teh.
0: Ceuk Wirosada dari anak keranan
1: sanggeus asak babadamian Wardi dibeyeng ku anak buahna dibawa ka tempat reureuhna. Upas karya balik ke laka imahna kitu dari aki pura laga ngaleos tina riungan. Dabadami geus lekasan ngan Wirosada jeung lanceukna masih keneh ngariung rek badami anu leuwih asa.
0: Wirosada,
1: kumaha Kang?
0: Akang rek nanya sakali deui.
1: Naha sanggup mun kudu ngudag ka jero cai? poma anjeun sing teteg hate sabab lain pagawean enteng-enteng ieu teh. Raden Purwa nalika dibeuteungna sabab melang bisi satengah hate.
0: Oh. Abdi sangem Kang. Moal asa-asa lah dina ngabeberik musuh sok sanaos ka jero cai oge.
1: Ngan ari abdi nyuhunkeun piduana we ti Kakang supados hasil. Jawab Wirasada geres banget meni asa pang dipercaya naku Demang.
0: Ya tangtu wae atuh didoakeun mah atuh.
1: Tangtu wae didoakeun mah atuh Wirasada sabab mun Wirasada bisa hasil mangihan Nyi Sutirah, tangtu bakal dikawinkeun sakalian.
0: Pasti di aku minantu ku kiupas terus terang we.
1: Akang mah doa pisan Wiro.
0: Lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Nyi Sutirah.
1: Heuh tapi nya kitu apan.
0: Kudu bajuang heula nu nya-nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Nyi Sutirah.
1: Syukur lamun hidup sanggup mah.
0: Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap
5: Salim Suteja.
4: Alamat lengkap di mana, Pak?
5: Desa Bangunsari RT 5 RW 5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
5: Paranto CF 2 botol.
4: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
5: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
4: Di sabaraha botol apa damangna?
5: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
4: Bapak kegiatan naon, Pak?
5: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Ka para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
4: Bapak tos kemana wae Pak?
5: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadeleu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga.
8: Iya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
9: gitu.
8: Iya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
9: nyata,
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya. Yeah.
8: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Isutira. Heuh, tapi nya kitu apan. Kudu bajuang heula nu nya-nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Isutira. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh. Tapi kumaha pamadegan hidup ayeuna? Nah hanya Sutirah teh hirup keneh atawa cilaka dina cai. Raden Purwa ciga nu hayang nguci kana alam pikiran Wirosada. Duka Kang, abdi teu wantu nangtoskeun. Nah hanya Sutirah teh jumeneng keneh atawa napi tos pupus. Nanging sok sanaos kitu oge tetep ku abdi mah bade dipilarian, maut atawa napi hirup. Bade dihaturkeun ka Mang Upas nu janten ramana. Tak kitu Kang. Cek Wirosada tatak jari tanah. Syukur ada kitu mah tu Wiro. Eta teh hiji tanah yen hate hidep teger. Ngan kade akang mepelingan ye. Sing waspada. Lantaran di walungan teh loba bahayana. Kade sing inget karena amanat aki pula laga. Yen jalma-jalma anu jarahat biasana sok resep nyumput dina sedong-sedong di sisi cai walungan. Jadi mun hidep kaparengkeun anjog ka tempat-tempat anu kitu, omat cing waspada kalawan hati-hati. Ulah boga rasa aman bisi aya anu ngabongohan. Oh hatur nuhun Kang. Abdi nampi kana amanat ti Kakang. Nanging kumaha ari cewati ye? Nah ngawidian atawa napi henteu ka abdi upami bade ngiring tatandang milarian Nyi Sutirah ceuk. Ceuk Wirosada karancekna. Oh iya, balas Nyai. Sok pasihan semangat Wirosada teh. Nah kumaha pamadegan Nyai? Sing apik jeung tarapi, ngarah tujuanana bisa kahontal ieu teh. Raden Purwa milu nanya ka Nyimas Kancarawati nu ti tadi ngahuleng wae jika nu susah jeung bingung melang kanu jadi abdi.
1: Nuhun Kang. Pun abdi parantos dipercanten kanggo ngiring milarian Nyi Sutira. Kanggo abdi mah moal rek halang-halang. Memang tos janten kewajiban ari ka para pamuda mah. Pikeun ngabaktikeun tanaga katut pikiranana. Kanggo kapentingan bararea. Mangga teh wagelanana upami pun abdi diutus kanggo ngababerik sidurjana mah ye Kang.
0: Nuhun pamikituan nuhun Nyimas. Nuhun pamikitu mah. Saha teh jeung Akang? Pek atuh geura pepelingan Wirosada teh sangkan aya bekal sumanget dina dirina ieu teh. Raden Purwa imut panah nareueus kagungan karba anu sakitu janglarna.
1: Piro?
0: Kumaha ceuk?
1: Eceu mah moal rek ngahalang-halang kana paniatan hidep anu sakitu hadena. Sakitu mulyana. Tangtu ngidina dibarengan ku doa. Ngabuga-buga sing hasil kerayan salamet. Ngan omat. Dina ngajalankeun ieu tugas, ulah dibarengan ku rasa ujug, ria, sombong jeung takabur, ulah rasa maneh, ulah diri jeung gede hulu. Tak eta penting nama. Yen ari nitna para pamuda teh sasat dibekelan ku pangarepan. Nyaeta ku Mang Upas, yen sing saha anu hasil menang ke Nyi Sutira bakal dipulung minantu. Tak ieu teh mudag pamrih ngaranna. Mudag pamrih kasep. Hidep mah ulah kitu kasep. Jadi sing nya-nya dina ngabelaan anu tungara teh boro-boro dak diburuhan ku cara kitu najan teu oge. Kudu tetep boga pikiran anu buleut. Pikeun ngabelaan ka Mang Upas, nulungan ka Nyi Sutira. Eta jadi pagawean anu baris dijalankeun ku hidep ayeuna. Eca oge ngarti hidep teh geus dewasa, jeung eca mineng ningali memang Nyi Sutira teh geulis. Cocok lamun keur hidep. Sakali deui omat ulah didadasaran ku hayang meunang balesan. Ulah ditujukeun kana buruhanana. Prak jalankeun dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kaikhlasan. Tak itu amanat eca mah. Muga-muga sing aya gunana keur bekal hidep salila nyangan Nyi Sutira.
0: Cek Nyimas Kancanawati dari anak keranan ngagelenut nempelingan ka adina. Oh nuhun ceuk, katampi katelapisan ku abdi.
1: Tangtos sadaya kasauran bil pada didamel padoman kanggo abdi nyambung buka wesing jantan obor kanggo nyaangan jalan kehidupan abdi anu poek nanging abdi bade tumaros cece kumaha upami abdi hasil menangkeunnya sutira heuh kaparengkeun kudu ngajodoh sareng anjeunna nah ece badenya tujuan punten atuh ceunya duh da abdi teh atuh da memang resep kaya sutira teh. Dan niat abdi ayeuna mah sanes ngudag-gudag buruhanana ce. Nanging laras-laras sejak ngajalankeun pancen da tadi ditugaskan ku kakang kanggo nulungan Nyi Sutira. Ceuk Wirasada bari neuteup kalanceukna anu ungut-ungutan ngartieun. Lamun nya teh mah kitu ece doa pisan. Tangtunya tujuan lahir batin kasep prak jalankeun. Muga-muga sing aya dina kasalametan nu penting mah kitu. Hatur nuhun ceuk. Semangat ya abdi ya, semangat ya, semangat cumat. Nya-nya atuh kudu semangat. Komo melaan awewe anu dipikahayang ku urang. Ah. Eceuk ge kan sami eceuk ge kitu da bogoh atuh. Elehnya ku bogoh mah nya ceuk nya. Ih, ai maneh aya naon teh Wiro ieu teh. Wirasada geus kitu mah teu panjang cumarita hatena ngemplong sabab lanceuk lah bebas hate teu ngahalangan kana niatna ayeuna mah ngan karigetolna dina usaha sangkan hasil meunang ka Nyi Sutira tah beres mun geus kieu mah tuh akang satuju pisan cung atuh geus sasadiaan pariksa pakarang jeung alat-alat anu rek dibawa isuk ulah aya anu tinggaleun. Sakitu we perlu na badami mah ceuk Raden Purwa mungkas babadamian. Atuh geus kitu mah Wirasada ngaleos muru pangkengna. Ari nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa angkat ka hiji rohangan anu matuh sok dianggo reureuh paduduaan bari ngobrol harita teh.

0: Poso sore di Cibendi kaayaan ka Cidahe Garna. Langit lenglang taya tedeng aling-aling matak waas jeung matak klar jeung matak betah. Dina kaayaan kitu para pamuda nu tadina mikahayang ka Nyi Sutirah manit teu daraek cicing. Padahal yang init milu neangan susuganan kajodokeun ka Nyi Sutirah anu geulis ku jalan kitu. Samemeh hareup magrib di imah Wardi ngariung para pangawal Demang anu keur ngobrol nyarita kana lampahan Wardi sapara kanca. Harita teh Uja, Unus jeung Radi ngariung jeung nu sejena. Nangap lalakon Wardi malah si Iming oge jadi kahudangkeun semangat nabet hayang init neangan nu geulis.
1: Kang Wardi, kumaha mun isukan kuring rek indit sabab hayang nyobaan tarung jeung si Wirapati? Sugan we atuh aya milih kuring teh kajodokeun ka nu geulis putra Ki Upas. Da kuring oge lalagasan kieu-kieu oge acan boga pamajikan. Ceuk si Iming anu nyaritana lamban pisan si Iming mah.
2: Ari maneh atuh Iming? Taya haranganana rek init mah jung wae geura jajal. Nah kuat atau henteu ngalayanan si Wirapati. Tapi ayeuna mah sigana mah rada beurat euy. Lantaran kudu neangan deui ka walungan bisi beja nu dibawa ku si Radit ya bener bisi omongan si Kelas Huriah henteu nyalahan. Ceuk Wardi harita teh.
1: Kumaha maksud Kang Wardi teh?
2: Iming can ngartieun. Ih, kieu ieu teh. Apa Nyi Sutirah teh ragrag ka walungan, Iming, nu cayna gede. Terus diulag ku Wirapati, nu maksudna rek nulungan. Tah, kulantaran kitu, pikeun maluruh Nyi Sutirah teh ayeuna mah berat. Kudu yakin heula. Nah, Nyi Sutirah teh geus maot atau masih keneh hirup? Eta kahiji. Kaduana kudu neangan deui panyumputan si Wirapati. Tah kitu beratna teh. Tapi ari hayang milu neangan mah heu jajung wae atuh. Kitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
4: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Wah, ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
3: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Satahun nanggung.
3: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpa propolis.
3: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar pokona tiasa aktivitas mah lancar.
3: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsina nya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat urang sami ihtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
7: Beulah namung kitu, sebelah di rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak. Dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
7: Botol kahiji.
6: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio 2,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi ari hayang nirundangan mah heuh jajung wae atuh kitu. Rek dicoba-coba we Kang, hitung-hitung neangan pangalaman we ieu mah yeuh. Iming keukeuh hayang milu sabab dina hatena mah kabita keputusan upas karya. Yen anu meunangkeun anakna rek dipulung minantu.
1: Waduh. Teu naon Ming. Hayu bae rek milu neangan mah.
0: Tapi
1: ya
0: kumaha Kang Radi?
1: Tapi yeuh Omat. Perkara Nyi Sutirah kudu dipikir deui euy. Bisi teu nyaraho mah yeuh. Eta teh kabogoh dewek. Kabogoh kula eta. Geus dicirian ti baheula. Anu geus lidah dipikahayang yeuh. Tah kitu Ming, kade Omat. Keukeuh eta teh pokona mah. Nyi Sutirah teh kabogoh dewek yeuh.
0: Ngan nganaon Kang Radi?
1: Ngan aduh. Pagegegege keneh euy. Pagegegege keneh kitu. Pagegegege keneh. Pagegegege keneh. Can pasti.
0: Ceuk si Radi manehna kasieunan pisi Nyi Sutirah beunang ku batur. Komo ku si Iming mah.
1: Ah. Pagegegege kumaha Radi? Kalah puguh maneh mari ngomong teh. Nah iraha maneh ngalamar Nyi Sutirah.
0: Ceuk Iming rada buncelik bolotot ka Radi.
1: Waduh. Manehna teh keukeuh can narima. Dewek keukeuh pikahayang kitu. Apan pangna dewek duk hulu pet nyawa neangan manehna teh. Cin awahing ku bela jeung ku bogoh pikahayang. Ngan can aya milik anu pasti. Dan aya kadar nu nyata kalah dipaling ku bangsa kitu jadi Omat eta teh.
0: Wah atuh mun kitu mah bebas keneh atuh Nyi Sutirah teh saha we nu bisa meunangkeun eta nu paris jadi jodona urang babarengan we neangan sanunya ho milik dewek da tadi ge bapana nanya ka dewek.
1: Waduh nanya kumaha? Nanya bagaimana itu ke maneh Iming?
0: Waduh pan maneh mah ngomong oke lambat begitu
2: magarekeun teh cenah ameng ka mang atuh cep cenah ameng ka bumi cenah kitu aya kulu batu di bumi mah cenah kitu ka kuring teh ngetah ulin eta teh ki upas teh ka kuring mah
1: yah wadus ah nah teu kapah deui ngomong teh atuh Iming.
2: Ya, dak ka dewek oge nanya ki upas mah. Nanya atuh. Sok. Kan sama-sama orang sana, orang wetan, turunan sana. Ki upas karya orang sana, orang timur. Kulo juga keturunan timur. Wong Jawa ya pasti bakal lebih dekat daripada ke kamu Iming. Ah, Iming, Iming. Ya. Kadewek oke nanya ki upas mah malah manawaran udud segala rupa sajabati nitah ulin ka imahna ngan dewek we teu hayang jadi teu narima kuring teh.
1: Sok ngaku-ngaku Iming maneh mah.
0: Nah atuh da urang teh sapa bodo sapa pinter we urang teh paheula-heula nu kieu mah keur pacental-central kitu kurutak aya nu datang Horeng Wirosada anu ngahajar rek minta keterangan anu leuwih jelas ti Wardi jeung si Radi nukung si Patepung jeung Nyi Sutirah di leuweung. Puguh we nu keur ngobrol teh manis simpe lirga angkat tincak taya anu wani nyoara. Punten Kang Wardi, abdi ngiring-ngariung yeuh ceuk Wirosada.
3: Aduh, emang ngajang Wiro ya, sok atu cari ke dia. Nah, pada ayah naon bangun rusuk ya teh.
0: Cek Wardi hatena rewas bisi ayah naon kadiri. Ari Wiro Sada terus diuk kalayan tumanina panona rutret ke anak buah Wardi.
3: Kieu Kang ye, semohon kumaha, kumaha, kumaha jang ya teh.
4: Upami tengah ganggu mah, badai ngobrol Kang.
1: Omang atuh, badai ngobrol naun sarang akang ye kitu sun. Lah,
4: margi sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana. Yen abdi teh di pepancenan kedah milarian nya Sutirah ku juragan Demang. Nanging abdi teh kakirangan keneh bekel.
1: Bekel kumaha atuh? Kumaha ari sarira ujang ye teh? Bekel naon atuh artos aya? Angwan eta pakarang aya kumplit nu juragan Demang. Naon deui atuh?
4: Sanes bekel eta, Kang.
1: Semuan bekel naon kitu?
4: Kahiji bekel kanyaho.
1: Oh, bekal katerang kawaruh gitu.
4: Semuhun kahiji bekal kanyaho.
1: Oh, semuhun.
4: Abdi teterang kana kaayaan daerah di dieu. Atu kaduana bekal kabisa sarta can bisa naksir kana kekuatan musuh. Tah kumargi kitu bade tataros ka akang ieu teh. Bade tataros ka akang manawi teu kaabotan. Cek wirosada dari anak keranan hayang nyaho kana kaayaan musuh anu dua teh nya eta Wirapati jeung Kalasurya.
1: Oh kitu. Nya mangga bae bade aya anu ditaroskeun mah. Lelesan mana nu kirang kahartos kujang wirosada teh.
4: Dupi Nyi Sutirah teh di walungan mana ragragna sarang di mana lebah-lebahna. Mugi kersa masihan pituduh nu jelas.
1: Upami numutkeun keterangan ti Jang Radi mah eta Nyi Sutirah teh ragragna teh ka balungan Cideres anu pernahna di suku Gunung Kalayar.
4: Tuh paling ditu tuh tebih teh dieu mah
1: moal lepat dati aya balungan sanesna di dinya mah iwal ti balungan Cideres. Upami ujang bade ka dinya dugdug wae nganggo jalan anu cepet ngidul. Engke bakal menak Tegal Eurih lajeng ngulon bari jeung mudun. Tah didinya bakal kapenak walungan Cideres.
4: Jawab Wardi kelayan sabar ngabejaan ka Wirosada.
1: Oh kitu, nuhun atuh Kang.
4: Enjing insyaallah bade dibujeng ku abdi. Nanging

0: naon teh ulah munur memeh tarung, ulah kumeok memeh dipaco, ulah atar memeh perang. Jadi ulah ngukur-ngukur pangabisa batur. Cek akang mah bisi mopo memeh munak, bisi labuh memeh ngalengka. Ayeuna mah jajal we heula, naha saha anu leuwih kuat? Engke bakal kanyahoan. Kitu Ceuk Wardi, ku Wirosada memang kaharti tapi manehna hayang boga heula gambaran keur didina. Ih, sanes ku kitu, Kang. Dari mungguh paniatan mah sanaos teu gaduh kakiatan oge, tetep bade mios abdi teh. Iya bagus, ciciren balaki sajati. Anu bela ngabelaan si Morohmoy, ari kapalai mah aya kitu urang teh. Oh, manganing sorowartos eta putra na Ki Upas Karya teh, aduh nyisutirah teh meni Morohmoy. Nolis nolis nolis lemot geboy kitu. Piraku atuh Aden Ujang Wirosada teu kabita. Dadakan si Iming oge jeung pamuda sanesna apan kacida kasengsermna geuningan ku nyisutirah teh. Tak kitu, Kang. Tapi abdi mah can yakin hate ieu teh. Nah kumaha engke teh kira-kirana? Margi kieu. Akang oge anu pangabisa nasaluhureun abdi teu bisa ngungkulan si Wirapati. Aduh kamu abdi atuh. Aduh, sabab langkung hengker batan akang. Tak ieu nu jantan emutan teh, Kang. Ceuk Wirosada tetep ngerasa leutik jeung lemah. Moal mahi naningan pangabisana. Nu jadi lawan bisi teu kalayanan.
1: Yeuh Deden Cecep Wiro. Ulah kagungan emutan kitu atuh Sujang ieu teh. Sabab kieu nya. Akang memang rumasa pangabisa teh saluhureun Ujang, rumasa eta mah. Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Ngadosakan kawontenan nagara Giri Kadasar, nagara Kajinan, nagara sampun kasiluka kanenggol kok kajara piak kajam paring angin-angin kakon saraman sarajara. Nagara subur mamur

0: mengalahkan jangkung gede si Margada Peusim Rostaya papa dan apa semur lirbang barengan. Upamangan dikasentak sengor magan kian patih Durgaraksalan senapati ngalaga pahlawan ngayuda kakasih Kalasarma. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamursang Nalendra. Gunirakangan dikasentak sengor pengandikan Sang Nalendra kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu. Kalang ingisun rai coba kadih kaharep diukna akang sangat sono nutaya papadana. Yap ngese diukna kadih kaharep rai pati klan senapati inggal gapah lawan ngayuna.
1: Allah Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun pati Durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa lain ini semua ngangat wakil semua bukti kunyupan selera pangsa ya
0: ya ya semua para bakti hawa mudah terima tening tangan lor kiwa tengen simpan pelungi hati pun dihing mas takai
1: alih nanti kita bominan tenggulah darbi kalau putar muka hula kira malu
0: saling malu
1: kaping tiga permilani pun panjeningan keresahan imali dateng rai patih wonten keresakang pun apa jilalani pun boten enten malikang diajing ajing siang pun dahulu kejabit timbalan paduka nuhun ini
0: nuhun rai
1: ayapi keresahana
0: tunggu rai senapati
1: kapal ini

0: Beda geumani mah ye.
1: Atu cepinu dama nampinuhun kana pembagi adik kapayu syawil cekap di dia
2: girang say rai
1: ah ajri cakat-cakat ting mah mayum abdi madu wujud diu awak buta diri terahing reseksi ajri gusti
2: tongera era
1: kalayan unyuk sumanga cunga hacurkin si marabak cus kunyuk pajinan
3: non non non
1: kalihna tieta tina naon rupiha kalepatan muga agung siu cukup lumur jemarah pun jenya anu katida
2: saling malu
1: kaping tiga ya pikir saling naon purwasri paduka kersani malan abdi gusti
3: ya syukur manja
1: ya pikir sana gusti
3: sebenarnya kieu purwa ku akan dihaturanan leungih.
1: Allah.
3: Saperkara akan degregrakeun rasa kasono.
1: Timbalan.
3: Jika lawae akan tong borokina tetepung sataun sabulan dalah teu panggih
1: saminggu.
3: Ya kasono mah dek luntur ku kaibunan laas ku kahujanan belel ku kapoe.
1: Tau.
3: Kadua nanti eta kau ulah dina waktu ayeuna dek nanyakeun ya ngeunaan nagara dina waktu ayeuna naha maju atawa mundur dina alam panguangunan kiwari
2: jawab
1: nuhun kita teng sandiga paduka pupu dening ati nampi nuhun kana pihak pertarosan nanging ipun adi anu salami nanguriling ka tepi sembiring aya selangka padesaan ngasruk ka pakampungan sae tarus bae kumaha ieu kaayaan kiwari situasi and condition
4: ieu
1: daun dina waktu si ayeuna paduka abdi maksad ngawal kana naon nu pihak pertarosan majengna pangwangunan ayeuna ditinggal ka padesaan ka pakemitan ka pakampungan terutami pisan mah dina kebersihan ayeuna teh aya operasi bersih satu aya operasi bersih dua masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur
0: sibuk masuk isuk
1: sibuk unggal isuk-isuk serine di sada teh breng jiga meri ti kanangna
0: serimpati
1: nu mawa sapatu nu mawa sapu sapatu butut runtar ngocorkeun cai anu naneum rupi-rupi gulan gusti sadarna masyarakat dina waktu ayeuna
3: syukur ye
1: sajabina tikitu kaayaan pangwangunan cingcala geneng sakola-sakola diunggal desa cing paru cenghis ayeuna mah sasak jalan-jalan di aspal listrik saba desa parantos seueur aspal nganyang ka desa seueur para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruh hanteuripuh nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna lugina hate ti iceuli herang manon
2: manon
1: kitu pleun gusti kitu paduka
3: syukur kumaha jajahan namahan
1: jajahan atau namihan dina waktu saena
3: syukur
1: syukur
3: upeti
1: upeti unggal taun sumping kaya-kaya ning emas picis kemarincing inten jumanten
3: ya
1: bagja
0: beres
3: lamun kitu akang raja benghar
1: timbalan
3: akang raja kaya
1: timbalan
3: akang raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi
1: timbalan
3: ya
0: segemahnya kep di mana
3: tapi geningan kasugemahan hati mah teu bisa diukur ku harta kakayaan ku lobana duit.

0: palainan.
1: Sahingga cita-cita akan laksana.
0: Ya palainan naon. Palai kendaraan kaluaran ayeuna.
1: Diantarana.
0: Diantawisna hona sipik.
1: Lain.
0: Hona wek-wek.
1: Lain.
0: Kawas aki.
1: Lain.
0: Tipi rekor. Der.

0: jadi palai garwaan teh kawidadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Kawidadari.
2: Lah bener.
0: Syahat kakasina.
2: Suprama.
0: Nandang Karba.
1: Hey. Suprama melegung.
0: Oh. Demo. Supraba.
1: Eh?
0: Supraba. Supraba. Supraba. Mau terbo cawadana.
2: Wah, nyawana.
0: Lamun terbo ngumis.
3: Nyawana nyemang iya.
0: Atau Jumat.
2: Wah, papa iya kan.
0: Untuk Jumat siapa tu? Atau Minggu. Untuk Minggu Ahad. Untuk Ahad Semen.
2: Wah.
3: Kabeh,
1: kitu sebenarnya. Jadi palai garwan teh kawidadari anu kakasihna Supraba. Eta. Tapi kaula pati-pati direnengkeun kawin ke dina mangsa nangareneng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Roya-roya teuing Gusti. Kapan urang mah pagawai negeri mah teu kenging nyandung.
1: Batur ulah sate akang mah meunang.
0: Itunya.
3: Liciknya.
0: Licikna teh. Ka urang mana?
1: Tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina.
0: Wow. Kupingan teh pamajikan Suyudama.
2: Iya.
0: Geuning eta mah kagungan caroge,
2: teu bogoh ka salakina, bogoh sote ka awewena.
0: Hari itu. Loh. Picilakaeun eta mah Gusti.
1: Aing
0: tanggung jawab. Semua kumaha naon? Moal cilakang kéna ngaheureun nu kagungan saroge.
1: Cekula kaula teu hayang ka salakina. Hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
5: Rupin mah aya setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
5: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat
5: teu acan mulai di anggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon Pak
5: resep dawa yang golek gitu.
4: Tayana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ya, sanggup papan kemana? Pikun eta nyokot uang noja apa ngalamar ke sawarga maniloka? Pilih hiji di antara dua. Mening init ka sawarga, lamun mane init ka sawarga keun baya Kang Kastina.
2: Lamun eta maneh init ka Kastina keun bae akang ka sawarga. Sabab akang kaimpikeun mae barang jeung penting eta winadari Suprabanga gupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. Jeung eta Banowati kabayangkeun eta ngar

0: Panboten Nawang Supati lan Senapati margane pun peteng tunggalih. Nyaur disalbeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika disalbeting werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh ke kupu dening agi.

0: bantuan mikir.
1: Iya.
0: Kita tadi oge mikir ningin nepi ka murudul jangkot.
2: Wah. Tapi kamu urang
0: pilih mending ke mana? Ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daun nu dagang ditu mah nyai.
3: Ah, teu aya.
0: Uwe nu dagang ka sawarga mereng.
3: Ya ge tukang kredit.
0: Teu ing lamun tukang kredit.
3: Aya
0: di mana? Nyang teh. Kastina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Kastina mah pan urang teh beuteung seubeuh pan parduka samusunat kalampar.
3: Duh.
0: Tuh. Nya kitu hade atuh. Kastina bae. Urang kastina we.
3: Ka mana rai?
0: Bawiraos abdi dalem. Abdi sanggem kastina nangi ieu teh carana teh kedah dilamar tapi kumaha?
4: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
0: Dipenta.
3: Moal dibikeun.
0: Kedah dikumaha?
4: Paok.
0: Naon cai?
5: Naon aok dedengan teh?
3: Yang tersaliwang sae. Paling
0: puluh kedah dipaling.
3: Iya.
0: Kudu panjang kokon.
2: Kerajinan tangan ieu mah ye.
0: Kerajinan tangan. Gusti pan maling teh teu meunang. Teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat.
4: Yah. Akang
0: tanggung jawab.
4: Sanggup pamanten.
3: Eh?
0: Ya mudah-mudahan baik.
3: Ya.
4: Tehayar akan ngadenge kecap mudah-mudahan naik. Sama beta can yakin.
0: Kudu optimis baik moga raja teh.
2: Ya. Urat batu teh mah.
0: Urat batu teh mah raja teh lamun aing urat murungkut.
3: Sanggup apa henteu?
0: Ya sanggup Gusti.
4: Sanggup?
0: Ya. Yeah.
4: Sabara poe sanggup hasil?
0: Ya karena dua sasi mah kitu.
4: Ya, lila teuing
3: kesel.
4: Kesel. Kaluman?
3: Gece mana mah.
0: Sasasi
3: lila.
0: Satengah sasi
3: lila. Lami kene wae setengah sasi.
0: 5 menit kitu. Wah, mainnya.
5: Eh, cobaannya yang nyangkong.
0: 5 menit.
3: Temungkin.
2: Kamu mah.
0: Iya juga nya. Saminggu.
4: Saminggu?
0: Iya.
4: Ya. Pati.
0: Taulan.
4: Bener mana sanggup
0: saminggu? Saminggu.
4: Cukup. Bulan hareup ditaekeun gaji ku Akang hayang sabaraha persen ye?
3: Tuh, milik mah di mana we
0: dina? Mana we milik mah ieu?
3: Dina maling geus naek.
5: Lumayan heueuh. Asa daek maling naek gaji we. Lumayan aya keur namah-namah mayar teh habe.
3: Ah, kitu. Hayang mah
0: we. Iya.
4: Saminggu bener?
0: Iya. Yeah.
4: Cukup. Maneh deui saminggu sanggup sanapati?
0: Abdi sanggem saminggu.
3: Syukur Bang Yah nomor sabaraha ari sapatu maneh?
0: Oh.
3: Agung. Tiga parahu sama teu teh.
0: Tiga parahu abdi mah nomor 70-100. Imbalan Gusti.
4: Pra lumampah jung lumaku jigra ini.
0: Di malam dinten iraha kaula kedah lumampah paduka
3: waktu ayeuna waktu leuwih kane
0: di malam
3: singkat
0: ye. Singkat be urang teh saminggu kudu hasil
5: ya mudah-mudahan
4: teu hayang ngadenge kecap mudah-mudahan Akang ye.
0: Oh sae mangga pasti lah saminggu abdi hasil
4: cukup
0: cukup
5: ngan kieu yeu aya ide saeutik
3: aya teh
0: naon ide teh.
5: Ide mainnya pati tinya ho ide.
3: Ya.
5: Ide pergi ngalalau.
3: Tuh.
2: Ide hidangan gitu dia teh.
5: Pergi ngalalau ke akuarium.
3: Itu akuarium pergi ngurus jangkot.
5: Pangarep pergi ngurus jangkot mulai akuarium belegung. Heuy nangkaon atuh. parut gitu mah. Itunya.
3: Itunya.
5: Parut mah puguh paragi maca.
1: Bon.
5: Paragi maca mah nu kitu mah tuaing nyaho. Naon? Kulkas.
1: Eh.
5: Itu ku ngeus ngeus ngeus.
3: Ngagiling batu.
5: Kulkas mah puguh paragi ngagiling batu.
2: Beki ngapraknya nya mang ieu.
3: Nya.
5: Tah kitu rai. Mangga Gusti. Kadenge ku akang aya ide naon? Aya ide naon? Urang teh ulah kapalang jeblong.
3: Wah.
5: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
3: Jahat, jahat.
5: Kagok anak geus roay. Beki lila, beki jahat. Kumaha carana? Carana teh pan maling mah sok siseumputan biasana, Lin.
2: Nya.
5: Tayina mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu di araradu urang nyingkah pan ngeunang.
2: Bari keprok
5: urang. Bari keprok moal aya nu ngabereuk.
2: Kumaha carana?
5: Kumaha carana ye? Hayi si Yudana teh kurawa. Hayi kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung panawa.
3: Beneng
5: ya. Sok beneng. Beneng kumaha? Heuh beneng pasea beneng teh.
2: Gursek teh.
5: Tuluy kumaha? Cai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca.
1: Oh.
5: Gatot Kaca meureun ta eta. Cece anak Korea Bemo.
1: Ah,
5: Bima. Bener.
2: Ai Bima teh,
5: Bemo teh Panawa nu kadua.
2: Ai nu kahiji,
5: nu kahiji Yudhistira. Nu kadua Korea Bemo. Nu katilu Arjaun.
1: Tos.
5: Nu kaopat Nakulek. Nu kalima Sadawak.
2: Panawa teh
5: dari Gatot Kaca teh anak Bemo. Ai Bemo teh anakna teh tilu. Hiji Jakatawang. Dua Ontareja. Tilu Gatot Kaca. Eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan. Gatot Kaca ngangkatan udara. Jakatawang ngangkatan laut. Antareja ngangkatan darat.
2: Tuan Putra.
5: Aya anak maneh. Anak kuwi ngebiasa we ngangkatan tolombong. Nu hiji angkat-angkatan.
2: Oh. Ye. Yeah.
5: Salup.
2: Ye. Yeah.
5: Tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka astina awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga. Kurunyung urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung kaluhur der masyarakat baka ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngaberi ka urang pasti ka Amarta.
4: Yah! Pingah ka

0: mana hai ide ti saha
1: ti saha saha teteh ide ti nu gelok
0: syukur
2: nanging dinten ira kaula kedah lumampah dinten ira kaula kedah lumampah
0: ya wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade hai
2: timbalan
0: jung lumaku beralu mampah jigla ini temane hai akang kasawarga dek nyoko Suprabha ayeuna
2: timbalan
0: maneh ka Astina Cokot Banowati
2: iya yeah. Mangga paduka
3: rampung Daud tutas pangandika amin

sebelah nincap cangkang cau. Micun cangkang cau teh di mana?

Bandiga minta supaya pria tajing hati-hati sebab iya negara bakal tinggalkan ku kaula lainkan arti culo karena kewajiban tapi kaula menang pancin tengah lendra pukul diling hati kaula nyatana bikin niwat muar noja Dewi Panowati kastina.

0: sampah di awang-awang maka tempo dulu itu.
1: Naon nang kuning buka uningan eta?
0: Uluh itu kota Jakarta. Barak-barak.
1: Naon de?
0: Nempo uluh itu jalan otol.
1: Tol kitu.
0: Hah?
1: Tol.
0: Ogo awi teh acece. Hayo jago rawi.
1: Jago tabek.
0: Jago tabek.
1: Ulu.
0: Itu dulu saguling teh.
2: Jauh
1: pening.
0: Dulu itu paragi ngusup aing.
1: Bumi ketemu
0: lumayan aing ngusup aing perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade kosasi. Jeger ngusup ayeuna mah.
1: Naon eupana dipake tahu sebenarnya?
0: Eupana
1: nya.
0: Biasa we. Ku bebek cang kudu. Nu nyangutna?
1: Naon nyangut eta?
0: Siapa tu butut?

dua utusan di nagara Girika Dasar, Patih Durga Raksa lan Senopati Nyatana Kakasih Kalasarma. Kumelayang diawang-awang, Nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun.

0: pastina sorak hambal-hambalan.
1: Iya tanah di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge iya tanah cingkar cewis.
2: Loh.
1: Katut kaca ngiwat wanoja iya tanah garwa nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta tacarius iraden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaya negara anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu negara amarta bilih aya hal-hal anu terpikar watak wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngeplek soder merak ngibing sosotinan tina kentingane pun bendrong ala dia

0: Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis.
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: waktu eta nuju ngontrol kayaan negara. Ngalagas satengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna.
1: Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyana. Kaulah semelukaran diga. Menta supaya saring sing pagekan sing saring set pageiket. Menta supaya tingkatkeun keamanan di negara. Sabab anu katempona ku kaulah, ieu negara anu sakieu endahna. Pamohalan lamun kurang dirusak, matak menta supaya gawe nuran sage. Pikeun nyatana ningkatna pangwangunan di negara. Cingingat yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara nepi ka topati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa jiwa dipasrahkeun nepi ka tega masuhan ibu pertewi masuhan getih masuhan ibu pertewi ku getih nyatana ngarebut kamardikaan negara tayeuna mangsa na geus merdeka dari eusian im kamardikaan negara di negara Marta.
0: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mansat ka satengahing gegana wiyati
2: lalu mampah
3: datang ngarasa.

0: kaca sampun wontening satengahing gegana wiyadi.
1: Nggih.
0: Pelara kelir-kelir dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatotkaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatotkaca ka melajang.

0: Namanya suka-suka gitu bang I.
1: Ngena lempang di jalan satapak. Ditemalan ku sorak belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas ya jangan Arya.
1: Sorak kewak di sarada. Nya. Oek. Nah ayah si Alok gitu. Naon cecek sing salegro kitu menyot kitu?
2: Manyut.
1: Dulu itu panayagan jadi monyet. Halo. Mudah-mudahan we sing aya. Di melajang tengah imang maksad deuh hisu. Sugan kabeneran keur aya. Mang perangkatnya ayana penghijauan
0: melepat deui ternyata
1: marga satwa recet manuk leutik manuk gede manuk meujeuhna manuk montok manuk begung araraya nah itu manuk montok manuk teh jiga jaeung dulu itu orang-orang keur nolo dina eta dulu jiga si kewon lonok keur ngagorong lanak keur ngenang taun incuing keur ngarebab
0: kidang keur ngabonang tuh
1: ieu itu naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumeh rek nepikeun impian lanceuk kitu
0: rupina mah kitu tah
1: sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi
0: impian naon datang ieu
1: Aceuk ratu pringgandani ngimpen nyatana si Alo lalayaran kadupak angin ngangin di tengah samudra ti kalebuh barang salgi purbakesan nyatana nuju ngahurun balung kutulang ngarerehkeun kacape dina tangkal saringin katot kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahana pentang kacaringin lajung dipenyengat
3: paman
1: syahat

Sralo. Pinggang Amarwata Suta

0: teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, jalirana sumara eujeung basa, anu kawasa.
1: Kitu nyemangin tetanya kas.
2: Ulah cangkengna punu.
3: Aliti.
0: Jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina mun-munan.
3: Atuh cangkeng jadi melengkung.
0: Tuh. Jadi engkena teh bakal melengkung bekasnya lah. Nyalahan.
1: Nya bere nya.
0: Tah kitu mihap teh mang teh kasep bisi talah bisi salah tinca sing jadi catetan sing jadi catetan geuning baheula mang baheula mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina asmarandana eling-eling mang kaeling rumingkang di bumi alam dharma wawa yangan bae ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh jadi badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
2: nya timbalan
0: kade
2: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suwena tak itu lo bisi aya rereget-rereget anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
2: timbalan
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da malo ge teu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejeulkeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng mareje oge asa meunang ngabarejeulkeun sorangan
3: merasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lemut diakod-akod ti jaman bolon diongkleng-ongkleng ti leleungweh diais-ais ti leuleutik ya
1: geus asa-asa deui
0: geus teu asa jeung jiga deui mang teh kaalo teh sing jeger sing demi ayo sing cumpur udas
2: timalan timalan
0: sing cangkeling
2: nampi nuhun teman
0: tah atuh sajabina ti kitu mang teh ieu teh sanes kirang sono
2: paman saya nama kamelajang heula kamelajang tengah heula
0: nyaon
2: sumpaman kena kamelajang tengah heula atuh bilih
0: tantang tau geun bae pangih di dieu
1: anu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alok kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideung geun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri na tangka caringin ulah kasep
1: ciri anu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu panas bisa pan ngiuhan
2: timbalan timbalan
0: tak kitu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan rek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
2: timbalan
0: tayeuna urang cing rumasa nu matak kabeh lenyepan ku hidep kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna angina tiisna eta caina tiisna angina tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
2: nah kumaha mangpaat nareungit
0: ih mangpaat
2: kapan rengit masok nyoco
0: tapi mangpaat
2: tapi mangpaat lah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk tuh gerapek pikirnya tuh kajai dayakeun
3: itu
0: manukana mangpaat kami oge
1: mere kenaraan segala terengit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk
2: tuh waduh nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu ku urusan dunya
3: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup keur bekel ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentung kadang-kadang nginjemkeun duit 100.000 kudu mulang 150 kicu-kicu cing melentah darat we
2: timbalan
1: kesempatan
0: numatak paingan dicai geus jarang lentah da geus parindah ka darat kane ieu lentah darat ieu anu temahna jadi oknum.
1: Oh.
0: Oknum-oknum anu masih keneh diharudum teh marukana kumaha? Komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimeut, alim ulama geus gayebeut, anu beunghar geus kararumeut, nu miskin geus cermet. Di dieu rusakna negara. Aparatur negara tukang catut.
1: Tuh.
0: Pasti negara bakal kalang kabut, rahayatna bakal raribut karena pangwangunan ganjang butut, panayagan iin gede hitut. Kadenya suhnya bisi kumaha onam bisi kumaha onang
3: jengkel gitunya
1: lain bakat nyaah bakat gitunya mang
0: ihin baku kieu teh bakat nyingku nyaah we kan jadi anak kan hiji-hijina
3: terus
0: terus boga anak boga gawe malahan ngabahureksa disipi jadi kepala daerah tim militer jadi kepala angkatan negara numatak dina lebah dieu terus nage kabina-bina ieu teh won.
1: Oh, Agul.
0: Agul.
2: Nuhun inggih paman.
0: Tah. Saeutik deui mang dek mere peupeujeuh kana jadi anak neuneun ka deudeuh nu nakanyaah nitip ka asih. Lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialog ge loba. Sabab naon? Ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan.
1: Kuna kubeah.
0: Kuna kubeah aya kakayaan mah tapi ilmu, ju ilmu. Eta teh ilmu teh ibarat obor na ati manusia.
2: He? Dimana
0: obor?
1: Bisa-bisa mangpangkeunana we.
0: Obor ati manusia ngan kade ilmu mah teu beda ti korek api. Lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud, tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede kabina-bina.
1: Saya rekah bae ka hiji-hiji.
2: Dimana?
0: Mata kade nina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati, cing nya, cing bener. He? Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan. Cing reug-reug cing pageuh ceuk dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah.
1: Oloh
2: gitu.
0: Apal istiqomah?
2: Henteu.
0: Ajeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan ulah luak leok.
3: Aduh.
2: Timalan.
0: Ulah luak leok kade.
2: Nuhun inggih paman. Nuhun inggih.
0: Tapi kitu lo.
1: Bener jeung Mang Iin.
0: Neuneun kadeudeuh nu nakanyaan nitip ka asih Mang Kalo teh. Ku jalan papatah da puguh mangeus kolot hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana urang téh ka saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nu rek dibawa ku urang lintang ti amal perbuatan
2: urang
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
4: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio Peace.
4: Radio Peace unggul Pak.
5: Uhun.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
7: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya teh Ce.
8: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Ngopi yuk.
12: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
11: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
12: Kopi apa tuh?
11: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
12: Wah, boleh juga tuh.
11: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Barang
2: menuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga. Anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kombayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atuh Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kombayana atuh dina waktus ieu kasrah noglan Gatut Gaca oge perubah kesa. Kangjeng Rama
18: kasep
2: itu geuning si Gatut Gaca paduduaan jeung saha.
18: Nah. Aswatama
2: duhun ninggih Kangjeng Rama.
18: Tingali itu si jahat aya geuning jeung si Purbakesa. Yakin jaro? Eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman. Hayo udah.
2: Kaguan Gatut Gaca. Kaset ulun paman
19: itu tuang Rama paman
2: ulun ningit dateng sanika paman bade jengkar ka mana
19: kaguan

0: udah Mang In.
1: Udah.
2: Batuk ama
1: nah batuknya anjing.

0: sakala pembalasan. Wasap.
1: Kada cek.
0: Ayo maju.
2: Saha nu meunang?
1: Asu atama meunang.
2: Asu atama meunang. Menang wiwi rang ini.
1: Menang wiwi akep.
2: Ya teh nu namrut teh maneh Juat. Itu si Juat.
1: Ngirakeun mah ngirakeun kok.
2: Ngirakeun pisan si Juat. Nepi ka kitu teunteungeun si Juat. Eta si Gatot ngajak anak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jelema beunghar. Abong kana jelema kaya. Abong kana boga erloji mareh saitol. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu abul. Kurang ajar ieu.
1: Nya
2: resep. Aduh, anak aing kumaha deui?
1: Nanu kabeunanganna tayang teh titik-titik.
2: Si Suatama nepi ka kieu si Suatama. Si Suat.
1: Suatama Suatama.
2: Nepi ka kieu.
3: Khawatir.
2: Ama aja.
1: Geus sadam mere ka juru eta aja.
2: Jama.
1: Oh.
2: Teu eling si Suat.
1: Ampun atuh ampun.
2: Suatama teu eling si Suat.
1: Karunya teh si tawaos
3: tewan kagong.
1: Nya teu teu mungkin. Ah, lapor kitu.
2: Tama geura nyaring, tama.
1: Geus kita era.
2: Saya teh budakna nyari beuteung ngongkok. Ya mun teu boga payakin mah 3 menit katewak teh si Atot aca.
1: Kabohong ah.
2: Suat tama. Eling cu.
1: Deudeut teh nyata.
2: Cek udang.
1: Udang.
2: Sing yang kareng kareng. Yang kareng.
3: Nyaran
1: eta ka kaita.
2: Udang. Eling teh cu. Eling teh. Cing ieu saha yeuh.
4: Wala.
2: Ieu.
4: Doma.
1: Kep, doma kep, be. Doma, doma, be.
2: Nao, siapa?
1: Be.
2: Cocah, doma.
1: Asuh atama, biyo.
2: Salah dedengean manesya.
1: Padahal naon, yang?
2: Dorna, siapa melengguk?
1: Sidik, doma.
2: Dorna.
1: Doma.
2: Dorna.
1: Doma.
2: Dorna.
1: Doma.
2: Doma.
1: Dorna.
2: Sia juga doma. Kurang ajar sakitu pak paling pang tu siapa boga mata teh. Kurang ajar pisan si kewan.
1: Be.
2: Minggu sejuri.
3: Tewak kabiri won tewak
1: mas.
2: Kurang ajar pisan.
1: Pencit agak. Be.
2: Eh tak siapa tanya. Rut.
1: Tot.
3: Pakai jaket kulit takap.
2: Cuaca mah.
4: Uduh mah. Liur mah. Liur.
2: Niku mah atuh teh.
4: Ditonyok.
2: Ih, atuh belegung.
3: Kenaon bebegleng?
2: Kenaon bagayangeun? Aing diajar silat ti budak, diajar usik ti leutik, diajar jurus ti lelemut.
1: Beuk tardi eta kis.
2: Beuk takis. Takis atuh.
3: Lipet teh.
4: Dimeuleuna mah.
2: Tar si. Kunaon eta sungut getihan?
4: Aduh. Kuntu murag dua.
2: Niku mah.
4: Ditonyok.
2: Takis. Cing oge.
1: Mana bawa kahayang tau umat teh tak?
2: Bawa kahayang umat teh.
3: Keturunan dulu. Terus
4: jangan kata mama. Liur ama. Liur.
2: Kan orang tiup pun munana.
1: Iya.
2: Ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena, Sri Nur Wena.
1: Pada saya putra Pak Aci.
2: Siapa orang tiup?
1: Sok.
2: Karasa tiis.
4: Karaos dah ditiup.

0: Lalu sama bujal ini perih ke botong.
1: Bujal perih?
0: Iya.
1: Kan orang tiup, orang tiup, orang tiup.
0: Tiup kemana? Di tajo.
1: Duh.
0: Hah? Tajo.
1: Cing balai gak tuh ngomong teh.
2: Sok, bentes.
1: Cing kena bujal na. Walu. Hade sia suata mah buluna nepi ka luhur.
2: Bulu bujal tapi kena irung akeh. Iya,
1: bulu bujal tapi kena irung. Padahal hamun baba ada suata mah.
3: Yang gitu mah rabok.
1: Bisi disayangan reungit.
0: Ngeuleun mah.
1: Tingali wae teh buru-buru. Nah, ari nu indugul.
2: Ngurina nggak sama ngurina.
1: Kan orang tiap bujal nak, jenggai teh kena irung di bulu nak.
3: Panjang ramok.
0: Shh. Loh, loh nama cangkeng.
1: Eh, meni kami hanya nak.
3: Ngeremet,
1: nggak ngeremet. Kau kan orang tiap cangkeng nak. Shh. Nah, tete syete.
0: Aduh, punten nama salah sedih aja.
1: Eh, nggak bekok. Si juri kita kakolot nyepi kaki itu si suatama, si suatama berkitu.
2: Rezeki, teh.
1: Kicut.
0: Loh, punten nama.
1: Mak, nggak bekok si juri.
2: Tak.
1: Untung aing beki. Ayah kene suatama.
0: Ayah ama.
1: Hakane ku siya, kanya.
2: Padahal ku ayah
1: kene. Kan ancam-ancam si gatot-ancam atau ngilawan lain lawanan urang, lain lawanan urang.
2: Mantep.
1: Ya,

0: naon kasep? Selamat cocok. Sia-sia sama namru kasep.
1: Rubuh tuh.
0: Si gacat-gacat tersangka teh si kunyuk. Nah eta tuh sia-sia sama na keur hareng barenas diri.
2: Kadang kesehatan
0: mangin. Kanggagu kesehatanan, kesehatan. Dek dikumaha geuning malapus aka? Bade dipanah si Purbakesa. Cacok. Atos ama nanaunan gigituan. Cacokan. Kasep, sok. Gara pesat eta tali goneman. Tepi noda merasakeun Purbakesa.

0: ulun moal teu karogok teu gerong eta si bangsat. Hayah. Dumalan kawan. Raden Gatut Gaca dina waktos eta barang ningali pamana nyatana Purbakesa di ansampana. Nuju ngajanteng ieu Purbakesa di samar ti awang-awang.
1: Inggih.
0: Lir satabana.
1: Satah.
0: Satah ya
1: banda.
0: Panawa.
1: Inggih.
0: Katos hayam sinebat ulun.
2: Baban, punten baban.
0: Wah. Atuh, ieu pana Arjuna meleset kana karatan. Yara.
3: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatut Gaca.
0: Bebolai jaro.
1: Lapur kitu.
0: Teu sangka teh si bangsat kalakuanana.
3: Urang udag wae Kangjeng Rama.
0: Udag? Tama? Kumaha? Hayo urang-urang si Gatut Gaca.
1: Oh, tawangin.
3: Oh. Udag. Ih, syukur ti palita kamat.
0: Oh, meni.
1: Itu
0: kram suku mulai teh penyakit meni nyerep ka mana-mana yang penyakit kram
1: kram
0: sok muntah muntah kana cangkeng muntah kana cangkeng
1: ada getekan da yang
3: sok ka dieu rai muntah
2: di malang
3: aduh
0: kitu deui tama.
3: Punten amana saris dihaja. Suatama meni meledos.
0: Ah dasar cenah.
3: Hayu urang udag nyatana sigat kata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu ya, gitu mangalah ngonsumsi ieu ya, karos ku abi nah rada lumayan ieu ya, na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: euy rek ngancurkeun bangsat.
1: Di mana menang bangsat Akang?
0: Bangsat duaan.
1: Bangsat naon eta teh?
0: Mok awewe urang Astina Manuwati.
1: Teu salah bari kitu nya.
0: Heeh.
1: Kana barang batur teh.
0: Lain euy murid bapa bisaan boga cupu.
1: Di satena mina teh Kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari usina teh euy, tong boro jelema duaan.
1: Nya
0: itu. Gunung bisa kaabuskeun.
1: Oh eta teh.
0: Heeh.
1: Lain sakti ya Kang
0: Bang. Oh, jadi ini dari sektor bangsa di kekuatan di keamanan.
1: Kada lepas Kang bangsatna Kang.
0: Ya eta mah tercaring cing pangukan cing oge.
1: Ya.
0: Asih da wala kitu ka dieu. Ra.
2: Naon? Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi ya Kang.
2: Darana mang sadayana?
1: Aya pangesto.
2: Nuhunna.
1: Sawalna Kang da mang Akang.
2: Meujeuhna meunang bangsat euy.
1: Aduh, aya milik ya Kang meunangan tah. Kada Kang.
2: Dareng. Aya naon euy? Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok Kakang.
2: Di si Ewon ka dieu.
1: Kang, Kang Sok, Sok. Damang-damang ngaleng.
2: Meujeuhna euy.

0: Lain bisa
1: digareng ada embun.
0: Bisa menyanyi.
1: Bisa menyanyi gitu.
0: Lagu naon eta?
2: Hayo ai kera rumpul sarare.
0: Ayo. Heeh. Siap ah. Sadupak, patincak, kagali. Sadupak, sadupak.
2: Dawala, ya teh jauh keneh dawala.
3: Tebih keneh Gusti.
2: Sastra jingga.
1: Tebih keneh, Sun.
2: Dareng.

0: Dewi Banowati garwana Prabu Duryodana. Kairing pawongan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah kamarta nyatana nyetorkeun dua tik pangindra jala. Anu parantos aya dina cupu hasil newak ieu Bambang Pansanetra.
1: Geus kabandang tarang ieu.
0: Siswana Semar Badranaya. Kunirah kangandika. Gusti, Gusti Ratu. Kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka hastina mah. Margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh. Tobat. Aduh, ampun teh ngesatria. Kaula teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sarerea Dawala Gareng.
2: Sawang suhna jeung.
1: Loh, takang.
2: Duh, lamun dewek euy.
1: Kumakang?
2: Buka pemajikan anu mode kitu gelisna.
1: Ari kitu akang rek kumata.
2: Hah, dek ngati puting jeung moal dek hees meureun. Dek dek naon? Digugulunge urang ku aing.
1: Ngaron ngarona we terus urang.
2: Ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe.
1: Kurang tenaga kan.
2: Kurang tenaga wah. Cangkeng geus karasa.
1: Ada cita-cita naker.
2: Heeh.
3: Digurumel we urang
2: mah. Ya kitu teh we inga. Pokana mah keur manusia mah da. Sanu teu hayang kana kitu pan.
1: Rezeki Kang.
2: Lain pokona mah teu normal wae lamun lalaki teu hayang ka awewe.
1: Kitu akang.
2: Bener.
1: Malahan ku mantah.
2: Malahan disebutna ge abnormal. Ngan di dieu urang kari milih.
1: Iya bener.
2: Nandaekeun nah henteu.
1: Weh.
2: Na boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar.
1: Kudu make saringan nya mah.
2: Kudu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula.
1: Oh atuh.
2: Cuh. Iya. Ingai dah. Ih.
3: Naon ieu kitu ah?
2: Ih,
3: naon?
2: Ih, jai. Lain make genut teh maneh euy.
3: Ih, sehat ieu matur. Alah.
2: Geus bulan lalaeun geus mujeuhna ngeburu syut.
1: Kurus para dina
2: sa. Lain urang tarucingan ieu jeung euy.
3: Ayo. Tarucing naon?
2: Dewek boga tarucing alus euy.
3: Alus kumaha tarucing mun ngecet?
2: Heeh.
3: Ayah hayang nyaho.
2: Lah. Maung 7.
3: 7.
2: Heeh. Singa 3.
3: Geus tarucing singa naon sagala?
2: Heuh ieu mah aya maung 7, singa 3.
3: 10.
2: Tah. Eta orang utan 5.
3: 15.
2: Jelema 5.
3: 20.
2: Jadi jumlahna sabariji?
3: 20.
2: Salah belegung.
3: Han. Belegung saha 20 budak ieu mah?
2: 15.
3: Ih.
2: Ieu itu.
3: 15 jeung 5 20.
2: Heuh geura pek pikir geus leuing maung teh 7.
3: Heeh.
2: Singa 3.
3: 3.
2: Orang utan 5.
3: 5.
2: Jelema 5.
3: Jadi 20.
2: 15 belegung.
3: 20.
2: Ieu 15.
3: Ai 5 deui ka mana?
2: Apaan eta mah nu 5 mah jelema mah lalumpatan da sieuneun belegung. Aduh ampun aing. In. Ih. Dek teh euy mah heula kungsi mun saya mara.
3: Saya mara naon? Mara kaduh heot.
2: Lain ai di dunya teh aya gajah gede.
3: Nya.
2: Aduh eta mah euy di luar-luar negara tukang angkat besi wungkul pararegel awakna.
3: Diondang
2: sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
3: nya
2: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
3: dolar teh nya mahal kiraneun
2: dewek mari teh nekad leuh
3: milu
2: dewek lain pada yang syurikeun aing waktu daftar
3: teu puguh
2: oh geura teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing dinya teh teleh akal ku aing
3: kumaha lah. Yes,
2: aduh. Lain di tukangna teh pan kuncung jalu pan.
3: Gajana.
2: Heeh, ieu ngagurayot.
3: Di mana?
2: Di tukangna teh.
3: Oh.
2: Waduh.
3: Nini gajah.
2: Oh, ninina nini gajah di tukang ngagurayot.
3: Heeh.
2: Dipencet ku aing sikina.
3: Oh.
2: Gajung-jung euy. Wah, geur teh jelema deuleu surak aing meunang hadiah teh $1,000.
3: Licikan tuh taman.
2: Entu licik atuh ka tempo. Oh, harita tah sakali deui cenah. Cukup pamimpinna teh sah nu bisa ngagideukeun sirah gajah eta cenah bakal dibere $500
3: hadiah.
2: Oh hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy. Wah dewek kagehan pamungkas
3: asup deui nya
2: asup deui aing milu deui kabeh eueuh nu bisa ngagideukeun sirah gajah
3: anu gede ngaruna.
2: Oh aing dewek milu ka deukeutan ceulina euy lain digere
3: adi kumaha tuh
2: aing diharewosan cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui sikis ya. Da eta gajah ngagideug mungurnya. Gideug lu gajah jadi gere deui jelema coy. Aduh aing jadi meunang ni. Ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon dah cirina eta. Eta
3: ngagideukeun gajah.
1: Juara mah.
2: Jadi juara. Waktu jago temak itu. Oh, waktu diperbakin dia mah jago temak nomor wahid atuh. Harita nemak manuk piit dina luhur muning. Temak dewek cebrod we.
3: Politik. Bonang.
2: Bonang demi Allah manuk nama. Eh muning nama.
3: Ke bonang.
2: Bonang muning nama legung.
3: Nu bonang teh muningna.
2: Heeh, manuk nama hiber we.
3: Pianan
2: teh.
3: Tuh. Wow, atuh sama lain saya marah.
2: Muning aing euy. Alah. Lain ni terjauh kene orang nyoba kota teh euy.
3: Iya, tunggu wae kan.
2: Heeh. Ye, kumaha teh?
0: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nyah teuing. Ari pek ning Gatotkaca mah kuru ka pitna.
2: Mawi kitu sinseueur oknum mana teh. Jurig-jurig teh masih kena hiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae.
1: Laboratan.
2: Mawi cing hati-hati oge.
3: Cing hati-hati atuh.
1: Aja.
3: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah ulin tengah peuting. Kan disangka bonon.
1: Naon bonon teh naon bonon teh?
2: Naon bonon teh euy?
3: Awewe anu bisa ngaput.
2: Belagung sia.
1: Bisa dikaput cakang naon nu kitu tah?
2: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
3: Oh. Anu kumaha teh?
2: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
3: Aduh, belegug.
2: Nanaon acek si Leng Gareng?
3: Belegug banci eh nu kitu mah belegug.
2: Duh, ampun jengeng.
0: Buru-buru mun satria
2: barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyanak purba kesa diawang.

0: tinggali itu dihanap lor.
1: Nah.
0: Itu jika pawongan urangnya tanah asta jingga jing dawala. Ogen nalagaring. Aluh, aluh.
1: Waduh. Gening itu teh uang banu hati di sana pusat ia. Buat etatik panggilan jala.

0: anakku Gatot Kaca. Tobat ting dedeh ting kasep anakku kampura uah hampura kampura Raden. Ai disangka ku uah yakin Gatot Kaca nya teu hidup anu mawa uah.
1: Di mana ayeuna teh pangidajalna uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekana eta jurig. Wah, lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalesan li tumaritis daya satria taye nyatana Bambang Pancanetra. Bisa-bisa nulungan kaua.
2: Gan, ngahaturkeun sumah baktos abdi.
1: Sebut diterima.
2: Kaunyuk pangarsa.
1: Yuk. Diterima, Cepot.
0: Ti abdi kitu kantun.
1: Dawala, nuhun dawala.
0: Nuhun dawala. Ti abdi kitu kantun ngahaturkeun sumah baktos.
3: Alah.
1: Nuhun gareng. Kurkumaha pare ka itu gareng?
0: Dah, nuju calaricing di sawah.
3: Ada.
2: Ih, belegug sia.
3: Kumaha?
1: Lain ditanyakeun teh ku Bagus Koneng ka itu pare.
0: Ari nu koneng mah da kamari teh palit ngegelempeng.
2: Si gareng gejulna teh nya.
3: Gebog teh mana palit.
2: Nu kitu mah waduh
3: itu belegug. Aduh, nah datang.
1: Anu ditanya ku kaula teh kumaha pare ka itu geus reuneuh gareng.
0: Da teterang pare awewena abdi mah.
3: Ada.
2: Si gareng ngomong ampun nengok ke bawah-bawah.
3: Nya.
0: Keun bae anjing.
2: Duh eta teh. Sia pasing kalanceuk belegung.
3: Eta teh sae.
0: Ngajaga sia.
2: Aduh itu si gareng.
3: Kalanceuk eta kalanceuk.
2: Mata potong di bawah sia teh macam pelak
3: ye. Ngerakeun.
0: Teulah teu da ngahina wae ka ieu teh. Tolong teh ngeureuy gareng. Gatot Kaca anak ku.
1: Eh satria, cepot.
2: Abdi sih,
1: itu sah.
2: Mendinga kerjakan itu siswana pun bapa sih. Abdi cek perintah selami kesumbingan itu ayah karena sesasi nasin mas antren di bapa. Anu teu diduga-duga, sareng teu dikira-kira sih ayah kukocakan istri sih orang iya sih Gusti Garwana Gusti Prabu Duryodama.
3: Duryodana gitu.
2: Ti astima.
3: Kata.
2: Lanjutna Dursa sama.
3: Amoeng.
2: Ning hari teteh guruna teh pan resiko mayarma.
3: Kumayana.
2: Boga anak Aswatama.
3: Ada, bener.
2: Bener.
3: Halus. Ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu?
3: Sae kitu na.
0: Citra Yuda.
2: Legung sia.
3: Bisa kawa uken incu na teh.
2: Duh ampun jeung Citra Yuda mah incu wa uken.
3: Iya.
2: Duh ampun jeung aing.
0: Puguh wa uken mah incu pamumung.
2: Duh ampun jeung aing. Cak kicu kan abis cek sumpingan iyo kalayan bangsatnya ge kengeng
1: mana cepet bangsatnya
2: iyo sindi satria
0: iyo ayah dina lebat supu kaulan
1: satria bener eta trik pangidra jahil ala ayah dina supu
0: tapi no damal ayah dina supu iyo
1: coba ningali
0: mangat tingali bae hei keluar aja.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: panengah panawa Arjuna disarengan ku Kumbayana oge Aswatama. Kaget ningali Dewi Banowati dicanak ku satria oge pawongan tekantun ieu Gatot Kaca miwa purba kesaya di dieu. Gunira tangan niga. Satria kaulanun kula pangsa saha ari anjeun?
1: Saya. Saha?
0: Upami dipersanten mah kaula teh Bambang Pancanetra siswana Bapak Semaru Rakudrapawana. Siswana pun bapa itu parantos sasasi hanya dituna teh sieun. Siswana pun bapa kasangakeun semah Gusti. Nuhun. Dawala. Ti abdi ge ceuk kanceun sieun. Nuhun cepot.
2: Ti abdi ge teh kanteun.
3: Alah.
0: Nuhun gareng.
2: Oge eta kunaon panangan Kumbayana merengkel?
3: Is.
1: Dicekek sia ku aing bangsat.
3: Sidik kitu digeureuhkeun.
1: Urang ajar pugu geus kieu aing mah deuleu. Maha jahe teh kerja ke iya tasbe melegung
3: kerepa paes teh
1: kebina-bina cuy siya mesin menitin lo cuy kek Arjuna gini ngani iya nyai pangresa nah abad ayah di dia
0: acu salira teleres di canak kugat gaca yang akan sadaya-daya pangresa salira anu kedah sasauran nyawaktos aina kange buktos
4: weh banget yang akan gue kasalira pangresa jika dinya pangresa
0: saya seorang majukannya
2: karena saya ngelayi Arjuna di Aceh
0: kaulah nun pangresa Aceh
2: aduh
0: bang yatin menan Aceh tidak waktu enak ayah dina kasalametan
2: ayah dina kasalametan Aceh teh dibawa ku jurik anu mangrupakeun Gatot Kaca. Ayeuna bisa salamet bubukan aceuk teh eta jurigna hayang ngareureuhkeun capek meureunan di tengah leuweung. Atuh kabeneran pisan nyatana aceuk teh aya kasempetan pikeun ngejat lompat di udang-udang. Beras ka kampung tumaritis untung kula warga Kakang Semar Badranaya bisa nulungan komo ieu aya satria. Aceuk teh bisa ditulungan tah ku kituna. Mama rayi ulah rek undang-undang Gatot Kaca hawatos da pugu Gatot Kaca mah teu boga dosa aceuk oge tadina mah yakin anu maling teh Gatot Kaca. Allah. Ari si horeng geningan jurik anu nyeuleuri setan sumar mah kelong anu newo-newo. Tah buktina geuning aya di jero cupu ieu mangga satria geura kaluarkeun.
0: Cingkernya geura kaluarkeun.
2: Cing kaluarkeun. Tandah. Sabab lamun teu dikaluarkeun meureun cicing di jero.
3: Ngapeun.
2: Ngapeun.
1: Demek.
0: Si monyong ampun nya aing. Si gareng
3: nya ta.
0: Lajeng ieu dua tik pangindra jalan nyatana dikaluarkeun. Beut Gusti.
4: Aduh ampun.
2: Keluar.
1: Iya mangsatna teh.
2: Tepi noda mah kalon pangsa tagningan ieu kasepuhan paman Kumbayana ieu anu maling kaula teh ieu pisan. Aduh hampura atuh eyang kasep Gatot Kaca.
5: Hampura Gatot Kaca.
1: Hampura saderek purba kesa.
4: Oh atuh sami-sami cing. Sami-sami iya
0: Gatot Kaca anak Mang Hampura Raden.
4: Dimalan paman. Teu sawios.
0: Ieu jurigna
2: tepi nodamah kaula nun pangsa. Tah ieu pisan.
0: Ieu sing jurigna teh cuman sia kamina-mina.
5: Aduh ampun Gusti.
3: Ieu kaonaran nya Kang
5: tah. Geungeul tongong kaula nyeri.
0: Lamun memuah nyari mencong kuap pecuk
3: kena cecereman teh eureun gitu ah
1: mun cecereman sia mun ngorobokan ka aing teh
3: kena barang batur teh hayang
1: mah oh, kana barang batur hayang hayang wae sia teh kawida mina teh truna
3: eh teh nya
6: hayang kasaha cenah
1: teh asep truna teh nu kitu teh
6: hayang kasaha
0: duh ampun aing sadaya-daya kaula anu ngiwat kalayan kaula mitnah ka ieu Raden Gatot Kaca
4: wong ajar sia pindah dong
5: aduh
2: kok aing orang tinyo gara anjing nek
5: aduh
2: teh siah tilu rone oge biji utah mih anjir
3: nah udah nge

0: Jengkel pisan atuh di aing mah. Geuleuh ke bangsa teh geuleuh aing mah.
1: Jengkel celina ka dieu.
0: Digege celi mah aing sieun koslet.
2: Aduh, ampun. Hay Arjuna teh ye.
0: Atuh satria abus geuning kana cupu lain waktu eta bangsatna urang setorkeun ka Astina.
2: Teu pina damel kalon pangsa.
0: Aceuk. Atuh saena mah dina waktos aya mangga urang ka Astina bae.
2: Bagja bagja aceuk teh anterkeun ka Astina rai paman Kumbayana. Hayu anterkeun. Kalayan satria kaula anterkeun ya tanaka Astina supaya kasaksi ku sararea kaula rek mere hadiah ka anjeun.
3: Kareng abdi. Sastra jingga.
0: Abdi sieun.
3: Dawala.
0: Abdi.
3: Dibere hadiah. Dibere hadiah ku kami hayu hayang naon maneh.
4: Aya kantal.
1: Oh, kesempatan kan.
3: Abdi mah hayang dibere acuk.
4: Acuk naon?
1: Enteng.
3: Acuk rongres.
5: Kimono.
3: Keur emak hayang kimonon.
0: Kimonon kimonon gitu.
3: Peduli anjing.
0: Ini kitu.
4: Nah kang hayang jaket ieu lepis cenah mah.
0: Abdi mah hayang jaket lukit. Kulit kitu beleguk.
3: Hari maneh hayang naon cepot?
0: Isin jeung.
3: Nama kera
0: hayang antong cenah. Isin abdi mah.
3: Pejakeun pejakeun ka kaula.
0: Antong ah abdi mah. Ayang manehanna nya.
4: Pikirkeun leutik.
3: Gelo sama gelo gelo. Ih.
0: Aduh aduh aduh anjir pipi aing dijemel. Weh
5: kan si cabu.
0: Duh, pipi aing dijemel jadi we petot.
3: Aduh, ampun teh. Ya atuh taya wagelanana aceuk urang sami lumampah bae.
0: Lir pendre. Inggih. Barang saung mager sapratane pun nyatana resi nerada ti sawarga. Bade nyuhunkeun tulung nyatana kaya satria anu ngaran Bambang Pancanetra margi kitu saur Batara Guru moal aya anu bakal bisa ngarengsekeun kajadian di sawarga. Lintang ti Bambang Pancanetra. Wireh ka sawarga nyaeta Prabu Durga Bandala nyuhunkeun widadari Supraba.
6: Oh, Bandala. Ulah kaget. Arjuna, Arjuna. Satria.
0: Loh, kan? Itu saha ngagayabang ti luhur?
4: Loh.
3: Aduh, aya kalong sagede kitu anjir teh euy. Naon teh kalong kitu koreak?
4: Wah, bae
3: koreak mah jiga domba bleguk.
6: Ulah kaget ya.

0: Betarima Arjuna.
1: Semah kapihatur unyuk kahunyuk panjenengan.
0: Hei, Komayana, ditarima.
2: Kaulah pernah suata masuk.
0: Ditarima.
3: Waya dalam yang Gatot Kacangga aturakan semua bukti kunyuk panjenengan pengersaya.
4: Nuhun, Gatot Kaca.
3: Nah, curikin sembah kaulah pun purba kesa.
4: Nuhun, semah kasangakin pengersa.
1: Oh, Banawati, nuhun.
4: Sembah kasangakin kaulah nuhun.
1: Pansanetra
4: kaula nun kaula
3: nun
4: semah kong arcana maya semah kaula ini dampas sampean pengersa
3: nun nun nun
1: dia bige bade ngaturkeun semah kong arcana makana
5: arcana maya nah temni
1: semahang arcana maya kitu belegu
5: make hong make hong
1: make hong
2: semah hong hong got meni gede
1: Hong muni panjang Hong.
5: Hong arcamanik.
2: Bade nyangakeun semah Hong arcamanik.
1: Semah Hong asana maya kitu.
2: Tah bade nyangakeun semah Hong anu bieu ceuk sidawala.
0: Diterima cepot.
1: Ti abdi ge teu kantun.
0: Ulah diterima.
1: Ti abdi ge ngaturkeun semah pangabaskom.
5: Baskom.
2: Pangabaskom, baskom aye bae naon ye?
5: Baskom.
1: Nah sarua ge jelema belegung.
6: Baskom.
1: Pangabaktos kitu. Bade nyangakeun semah cik si Akab ye. Entos.
0: Ditarima.
1: Sabenerna kaula teh kudu ditanya datang ka dieu he satria. Kaula tulungan niatana. Kaula kautus di sawarga manilo ka ti hiang ti pati Jagatnata. Arjuna dengekeun ku sarerea. Niatana ka sawarga aya kajadian

0: Saya ngomong dewa gitunya. Dari mana hanya ni? Siapa belamun mana yang jengah gugu kadicu mua di buuruhan?
1: Saya tukang pantun banyak lah.
0: Belamun mana hayang buru hayu hayu gerak ini cara raya. Ayu nama ku mamang erek di bawah awak erek di bawah.
2: Tak itu Satria. Tapi noda melatu nampi kalau anun unyuk sumangga pangersa.
3: Sanggup.
2: Bujeng hingga kapulut marganing tanah galar pati kasangakeun.
3: Ayo tuturkeun kaula.
2: Aya nama prak geura anterkeun eta Arjuna ka Astina. Nyatana ieu Satria rek dibawa ku kaula ka sawarga. Ngaturkeun rebu nuhun Satria.
4: Oh atuh sawalerna kaula nuhun Kang, Kakang Astajiga.
0: Abdi.
4: Dek milu mah.
0: Ya abdi mah milu we.
5: Ah bade ngiringe ka itu. Oh. Abdi mah bade katumanitis we ah. Dek balik deui.
1: Ya capek.
5: Mah jeung ka sawarga untung moal. Ya.
0: Heus hinga jiga cukacu.
3: Ayo Satria halu mamba.
2: Atuh ya Arjuna Kumbayana Aswatama nyatana ngiringkeun Dewi Banowati. Atuh Gatot Kaca teras mulang kapringgandani sareng Purbakesa. Ieu Satria Bambang Pancanetra lumampah kairing Astrajingga Dawala nyatana kautus ku Hyang Narada. Resin rada pikeun nyangkalak anu ngaran Prabu Durga Bandala Lumambang.

0: tunti pungga tamang meas laksana kapidurian.
1: Iya, eta kajen paeh ngabalik bangke ngajampana bugang lamun akang telaksana kanyisuan.

0: Ratane punie Bambang Panseneta.
1: Iya,
2: kula Satria.
1: Palih mana?
2: Tungening. Belah ditu Satria.
0: Lu. Ana Kang naon? Eta dewa nu pika kitu.
3: Aku mah bieu.
0: Tungening.
3: Itu muning
0: mun juga ewon. Aduh, ampun jeung.
1: Prabu Durga Bandala. Daguan kurang saja.

0: kaula anu katelah ngaran Bambang Pansanetra. Urang mana entong make jeung pencakaki sok kayang urang perang giriga mana perang teh gimana?
1: Giriga mana?
0: Giriga mana perang 11 ning gunung?
1: Oh ya gimana? Oh ya
0: gimana perang 11 ning cenah? Nempad da jeula ka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu teluk ampar 3 maju ah urang ngajar. Ya. Barang ieu Bambang Pansanetra dijamak nyatana ku Prabu Durga Bandala. Leungit diri anu sayakti ilang warna anu sanyata jangelek nyatana jadi anoman perbancana suta. Dek lompat ka mana sia jurig? Ieu batur maneh duaan nyatana geus dibenang geus diabuskeun kana cupu geus benang. Jahat.
2: Hai ai geuning si Anoman.
0: Coba sia dek lompat ka mana?
2: Ih,
1: sakang. Saha?
2: Sugan teh lain maneh, Oman. Bu itu sugan teh saha we, ai Oman.
3: Mana Oman? Geuning ieu teh Ayi Rohman ya Toya Saro.
2: Aduh ampun jeung man syukure masih keneh nyetak bata teh.
0: Ah geus usah.
2: Ieu teh naon man?
0: Bisi teu apa? Nyatana ieu teh Sukma Akmana si Dasamuka.
2: Ari itu nu duaan teh nu tadi.
0: Nu tadi mah nyatana Sukma si Sarpakinaka, Sukma si Indrajit. Anu geus beunang dina ieu cupu ayeuna kari hiji di haling urang teu.

0: Dasar muka dilebetkan di kana cupu.
1: Aduh, aduh man.
2: Cimalan kue. Mendingapkan yaitu sukma si dasar muka sin rajit jeng sisar pakina kanu kabur tina tawanan kaula. Ia parantos ayah deh dina cupu. Syukur atuh anuman.
0: Hayu kasawarga anuman. Sastra jingga dawala. Ayuh dek mana hadiah paman mana.
3: Oh.
0: Kasawarga ui.
3: Malah beres kan.
0: Sugan telen kieu dulu euy.
3: Kitu kan.
0: Oh, coyna mah urang pungkas ku Kemang Tinetik sinebaran syari tutup lawang si kota ka.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan, namina Pak.
1: Terong Pak Heru.
0: Linggih palimana Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan kemana wae Pak?
1: Habis seperti sekadok. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat kesabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja perubihan ya na. Gitu.
0: Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis, naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah ya na, alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada rawasin gitu. Iya rawasin na inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep sabaraha botol Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas

0: tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup saberapa botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantos nah abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo jadi sung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namanya botol abdi ge, istilah namamu, ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayo sepisan, karena mam teh dah kamari mah setiap acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Nah gitu pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayo nanti Yusua seberapa tahun pak?
2: Ayo nanti 73.
1: 73 tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae.
2: Sering kak. Meser obat herbal, terus ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak Kuningan di perios gitu, tapi dah gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayana nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis ya.
1: Pak Parja uni ngajamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi tuh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
3: biasa sok dipijet
2: pijetan enak mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
2: Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak?
2: Di radio.
1: Cara ngangeuna kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
2: Bapak mentu seep sabotol.
1: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh. Gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hari bareng bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalnya ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di sana tenaga kirang.
0: Pangalat Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak.
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah rasa saat abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Bisa ieuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpa Propolis gitu. Alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawa sareng abdi, mangga maleser ka Alpa Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Oh, ya, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: badan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Dada di punggung kita eta kos geuyeu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
0: Terus aya eungap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ieu leungit, nyeri ieu punggung, alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah kerima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleus seberapa botol li, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya perubahan. Ieu ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugang kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anah Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabakah?
4: Botol kahiji.
3: Gitu. Ayana tos bade mesek ke botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1/2 anu nyarus dicoca transmisir Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: In the beginning, it's this.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya paregel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Apa nyetel radio tadi dia ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
6: Iya,
5: ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya ya,
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 086-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama Nukarawas, satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawas,
3: Nukarawas, nak

0: sebut dikereyeh nyambuk yang dikereyeh ngalahkan apa-apa betul ayah saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warungi orang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sedayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes mah aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes mah aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: ge. Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca teras meser tes mah aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Thank you.
5: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالقلب.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المرض.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,9 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Jika mengenang offermu. Bagi radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, doa-doa terbaik, salam silaturahminya. Anda bisa langsung sampaikan melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.

0: syukurku
1: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
0: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Dosa yang memburu setiap hari.
1: Dan alhamdulillah, sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia.

0: uji.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang mengatur segala-galanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu. Ya Allah, setiap saat, dimanapun, kapanpun, hati ini tidak lepas darimu. Dan tolong kami ya Allah agar jadi orang yang selalu bersyukur, syukur yang tiada terputus. Dan tolong kami ya Allah jadi orang yang bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal kebaikan, dan titipkan kepada kami rezekimu yang halal, berkah yang mencukupi. Dan terimalah semua amal-amal kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar olehmu, sehingga setiap ucapan ini hanya ucapan yang Engkau sukai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu ya Allah, sehingga dimanapun, kapanpun, kami bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak Engkau suka. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu yakin bahwa Engkaulah yang mengetahui pikiran, mengetahui hati, sehingga pikiran ini selalu pikiran terbaik, hati yang terbaik. Bimbing kami ya Allah agar selalu yakin Engkau maha tahu segala keperluan, segala keadaan, segala yang terbaik, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang tawakal kepadamu, tidak bersandar kepada siapapun selain hanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua kawan-kawan? Sehat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda-tanda ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Jadi artinya setiap kita bicara, setiap kali kita berbuat, setiap melihat, mendengar, berpikir, bertindak, benar-benar kita pastikan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasda'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi kalau kita ingin mengetahui kualitas keislaman kita juga, walaupun kita tidak boleh buruk sangka ya, tapi kualitas keislaman orang-orang di sekitar kita Jadi bisa kita lihat dari kehati-hatiannya dari melakukan hal yang tidak manfaat. Lebih buruk dari yang tidak manfaat adalah maksiat. Tapi maksiat itu biasanya datang dari orang yang biasa dengan kesia-siaan. Kan kita sudah berkali-kali membahas tingkat tertinggi itu adalah falyakul khairon awliyasmut, berkata baik. Di bawahnya adalah diam. Di bawahnya adalah sia-sia. Di bawahnya adalah maksiat. Jadi orang yang senang kepada kesia-siaan, perkataan, perbuatan sia-sia, itu lebih mudah tergelincir ke dalam dosa maksiat. Maka kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk lebih hati-hati. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, kita jangan sibuk menilai orang lain, mulailah menilai diri saja. Modal kita itu waktu. Waktu kita terbatas. Setiap hari makin habis waktu kita. Setiap kali detik berlalu tidak akan kembali lagi. Dan waktu itu modal. Jadi modal kita ini akan habis dengan setiap waktu, tidak bisa kembali. Nah, waktu yang kita jalani ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jikalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Jadi modal kita itu umur, waktu. Nah, waktu yang dijalani ini menentukan apa yang akan kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. Jadi ini penting sekali ya, supaya kita tidak sibuk menyalahkan siapapun. Karena yang kembali kepada kita adalah buah dari amal-amal kita. Nanti kita bahkan bisa melihat dengan detail famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita lihat balasannya. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah dan tidak ada yang tidak ada balasannya. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik ya kita tidak usah nunggu-nunggu orang lain tahu, nunggu orang lain berterima kasih, menunggu orang lain balas budi. Karena sebetulnya setiap kebaikan yang kita lakukan yang paling untung ya kita sendiri kalau ikhlas ya. Dan kalau kita ditimpa berbagai keburukan ya kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, selain kita harus belajar mengakui bahwa ini adalah buah dari keburukan kita. Setiap apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, tidak dilihat oleh Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tangzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan ya, termasuk saat ini. Jadi ini prinsip yang sangat penting. Mengapa kita harus hati-hati? Karena semua yang kita lakukan, baik yang nampak, yang tersembunyi, kembali kepada kita sendiri. Al-Isra ayat 7 ya. Allah melihat, malaikat mencatat, surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali ada malaikat pengawas yang mencatatnya. Ya begitulah sebetulnya, aslinya hidup ini adalah kita dengan Allah, walaupun tubuh kita bersama makhluk, bersama dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita sendiri. Ini penting sekali ya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak ada balasannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun memindahkan satu duri yang sangat kecil, itu pasti kita akan lihat nanti balasannya. Demikian pula kita berbuat jelek, sekecil apapun kita akan lihat balasannya, dan semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi prinsip ini luar biasa pentingnya, bahwa apapun yang kita lakukan dengan menggunakan waktu, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Masih ingat ada empat yang membuat orang untung rugi, surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Empat ini ya. Innal demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali empat ini. Jadi tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali empat. Satu, amanu, orang yang beriman. Kalau kita simak dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, iman itu artinya orang yang paham kebenaran. Jadi tiap waktu yang kita gunakan hanya manfaat kalau kita nambah ilmu, belajar, nambah kenal ke Allah, nambah kenal ke Rasulullah, tambah mengerti Al-Quran, tambah mengerti aturan disukai Allah yang mana, yang dilarang Allah yang mana. Inilah waktu kita, diantaranya adalah untuk belajar paham agama, ifaqihu fiddin. Kalau tiap hari kita tidak nambah ilmu, sebetulnya musibah. Karena semua kebaikan yang bisa dilakukan harus tahu ilmunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini tidak akan pernah bosan menyampaikan ini ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, bukan dikasih dunia ini, tapi dikasih paham agama. Kalau tidak belajar, tidak akan kenal Allah, tidak akan kuat iman, tidak kenal Rasulullah, tidak tahu contoh yang baik, tidak tahu Quran, tidak tahu petunjuk menghadapi hidup, tidak tahu baik dan buruk yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Allah, maka kita ngarang saja hidupnya. Ya seperti yang kita lihat banyak sekarang kejadian yang ngarang-ngarang seperti ini, walaupun gelarnya panjang, kedudukannya tinggi, jabatannya, kekuasaannya mentereng, tapi ya begitu saja dalam nunggu matinya itu. Ya seperti itulah yang banyak kita lihat ya. Dua, wa amilus salihat. Jadi waktu kita ini baru menguntungkan kalau jadi amal soleh, karena amal solehlah yang nanti kita bekal, jadi bekal kita. Nama soleh kan cuma dua, niatnya benar-benar ikhlas, yang kedua amalnya ittiba kepada Rasulullah, artinya yang benar sesuai dengan tuntunan. Jadi waktu kita ini adalah untuk amal kebaikan yang jadi bekal. Karena kita harus ikhlas, jadi tidak usah ribet dengan penilaian orang, ya. Karena yang penting bagi kita diterima oleh Allah. Jadi kalau beramal itu bukan sibuk dengan amalnya saja, tapi sibuk dengan bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Masih ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah? Ini amal luar biasa. Dan beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang paling penting dalam menggunakan waktu itu bukan hanya sibuk beramal, tapi sibuk agar amal kita diterima oleh Allah. Nanti jadi teman di kubur kita di yaumul hisab, ini juga yang akan memperberat timbangan kebaikan kita dan masuk surga, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada yang beramal soleh. Ya, kalau amal soleh kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak akan, tidak baguslah, tidak cukup, hanya rahmat Allah lah, ya. Nah yang ketiga, tawasobil haq, ini penting. Jadi yang ketiga, waktu itu kita punya kewajiban dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikwah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, ya, yang hikmah itu seperti kata-kata hikmah itu kecil sedikit tapi dalam maknanya, dengan cara yang bijaksana, dan ajak orang itu dengan cara yang terbaik, pengajaran yang baik, mau izoh hasanah, dan kalaupun akan berdebat dalam tanda kutip, ya, bertukar pikiran, nah cara yang paling baik. Sebaik-baik berdakwah adalah kita berusaha jadi contoh kebaikan. Artinya apa? Setiap waktu kita harus memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan, niatkan dakwah. Nah, supaya kita bisa memperbaiki diri, kita harus senang mendengar nasihat. Makanya disebut tawasobil haq, ini interaksi. Inilah waktu kita. Waktu kita itu untuk mendengar saran, nasihat, kritik, koreksi. Tidak usah sakit hati, ini dari Allah semua, ya, kalau kebaikan itu. Lalu saat yang sama kita juga memberikan dakwah kita setiap waktu, ya, dimanapun, dengan contoh kebaikan, perkataan yang baik, pengajaran yang baik. Kalaupun harus ada perbedaan pendapat, tetap berwajadil hum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, ahsan. Jangan emosional, karena bukan kita yang membolak-balik hati, Allah yang membolak-balik hati. Kita bicara baik saja. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun dan bicaranya qaulal layyinan, diperintahkan berbicaranya lemah lembut, karena yang membolak-balik hati adalah Allah, ya. Nah, kita berbicara supaya disukai Allah. Yang keempat, tawassobis sabr, ini waktu kita adalah untuk terus riadoh, melatih diri, bermujahadah supaya makin sabar, sabar di dalam menjauhi maksiat akan banyak godaan ya. Sabar ketika melakukan taat, tahajud harus sabar, baca Quran harus sabar, ibadah sholat harus sabar, ke masjid harus sabar. Kita harus latihan sabar ketika mendapati musibah. Tetap kita tahu bahwa musibah ini sudah terjadi izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti ada kebaikan, dan Allah tidak menyia-nyiakan kalau kita sabar. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Kalau kita sabar menghadapinya, nanti Allah akan memberikan pertolongan. Wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wasta'inu bisab wassalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya kesabaran ini mendatangkan pertolongan Allah. Dan sabar dengan perkataan orang lain. Kita akan berkomunikasi terus setiap hari dengan berbagai orang. Ada yang sudah sangat baik, santun kata-katanya. Ada yang masih ya berusaha baik. Ada yang biasa saja perkataannya belum terjaga. Ada yang aduh perkataannya tuh nyepet, nyakitin, membuat tersudut, tersinggung. Pikir ada aja. Ada juga yang jelek sekali ya, kasar, kotor. Sabarlah, sabarlah, sabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jika orang-orang jahil itu berkata yang tidak baik ya, kita berkata yang baik, mengandung keselamatan. Atau diam, atau ya jawab dengan jawaban yang membawa kebaikan. Harus sabar setiap waktu ini ya. Sehingga ulama menambahkan sabar dari yang tiga itu, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar ketika musibah, sabar ketika berinteraksi dengan orang, terutama mendengarkan perkataan orang. Ini empat hal yang harus kita perhatikan dalam menjalani waktu. Waktu adalah untuk menguatkan iman dengan banyak belajar, niatnya ikhlas dan sungguh-sungguh. Dua, waktu itu digunakan untuk terus beramal soleh, berbuat kebaikan dengan ikhlas. Belajar juga harus ikhlas ya. Yang ketiga, waktu digunakan untuk saling menasihati. Kita dengar ya, kita dengar masukan, saran, dakwah dari orang, dan kita pun memberikan dakwah, dan sebaik-baiknya diawali dengan menjadi contoh kebaikan. Lalu bicara ya, dakwah dengan sopan, lemah lembut. Lalu yang keempat adalah setiap waktu kita mengontrol diri kita. Mata, telinga, pikiran, lisan, hati, amarah, syahwat, keinginan duniawi. Inilah waktu kita tuh akan jadi kebaikan, menguntungkan. Dan saat yang sama juga kan inti sabar itu mengontrol diri ya, mengendalikan diri. Semua musibah itu karena tidak sabar. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dengan perkataan orang lain. Inilah waktu kita. Jadi untuk belajar, beramal, berdakwah, dan terus bermujahadah mengendalikan diri. Jadi tiap waktu itu bernilai, sehingga disebut orang yang beruntung. Hati-hati ya, memang banyak godaan zaman sekarang, terutama ini dia ya, HP, internet. Bukan musuh yang jadi rusak itu bukan HP-nya, tapi apa yang kita lihat. Pastikan kalau mau melihat sesuatu, tanya ke hati ini, saya nambah iman atau kerusak iman, jadi amal atau tidak, ini saya jadi tambah baik atau tidak, saya bisa mengontrol diri atau jadi ngaco. Begitulah empat ini: ilmu, amal, dakwah, dan mujahadah, kesabaran. Cari teman yang bisa meningkatkan empat ini, untung. Terima kasih. Begitu, silakan kita akan tukar pikiran.
0: Baik, Kak.
1: Mangga, Pip.
0: Ya, alhamdulillah, baik, Kak. Izin bagi sahabat
1: ya. Mohon doa nih, besok pagi ya, kembali ke tanah air. Besok pakai pesawat jam 7:30 pagi, kemudian lewat Bali dulu, dari Bali terus ke Bandung langsung, sehingga hari Kamis insya Allah pagi sudah bisa siaran dari pesantren. Asarnya bisa kajian Al-Hikam, insya Allah malam harinya kajian Ma'rifatullah bagi warga Bandung sekitarnya, atau juga teman-teman yang ingin kajian langsung ke pesantren silakan hadir. Dan pada hari Sabtunya ada mabit ya, silakan hadir sing ikhlas ya, karena ilmu bisa lewat siapa saja. Nanti ada Kohong, ada coach siapa, Abi Haki, siapa teh
0: coach,
1: kenapa jadi lupa, Abi Kim
0: ya.
1: Abi Kim ini ada AA Kim. Insya Allah malamnya kita qiyamul lail, kemudian mencoba bermuhasabah, lalu doa di sepertiga malam terakhir. Pagi harinya akan ada siaran langsung seperti ini dari pesantren Darutauhid Bandung, lalu berangkat ke Jakarta untuk kegiatan di Masjid Istiqlal. Insya Allah semoga ada umur ya. Terima kasih, Pip.
0: Ya.
1: Ada yang mau didiskusikan dulu enggak?
0: Ada ya.
1: 10 menit ya. Udah itu tambah ilmu oleh Ustaz.
0: Ustaz Mulyadi.
1: Jadi ya. 10 menit aja dulu, Pip, ya.
0: Ya, BK izin membacakan dari YouTube, Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana bisa mengetahui karakter asli calon istri kalau sebelum menikah belum pernah berdua? Kan karakter orang itu kadang berbeda antara ketika berdua dan tidak. Iya, itu aja. Bagaimana
1: mengetahui karakter istri gitu?
0: Calon istri, Pak.
1: Calon istri. Yang pertama memang yang paling tahu karakter yang sebenarnya adalah yang menciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya istiqoroh menjadi sangat penting, karena Allah tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang dari perilaku pendamping insyaallah. Yang kedua, tentu saja tanya kepada orang-orang terdekatnya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang benar, akurat, lengkap. Orang-orang terdekat kan tahu ya, tapi tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai informasi mencari yang sempurna, karena kita juga jauh dari sempurna. Yang bisa mengubah itu adalah ketakwaan. Jadi kalau

0: ada Pip, ada kakek-kakek umur 70 tahun, 90 kalau gak salah. Kenapa gak mau nikah, kek? Kata si kakek, kata siapa sih gak mau nikah? Saya mau. Kakek kan kaya, segala ada, tapi gak nikah. Bukan gak mau, saya juga mau. Terus kenapa? Kan banyak wanita dari dulu ya. Ya saya cari yang sempurna lah, katanya gitu. Masa dari wanita sejumlah 3,5 miliar tidak ada yang sempurna? Ada, kata si kakek, yang mendekati sempurna. Ada, saya udah tahu. Saya udah lihat yang bagus sekali. Terus kenapa kakek enggak menikah sama dia? Masalahnya dia nyaris lelaki sempurna, si kakek enggak kepilih gitulah. Enggak ada yang ketawa, ya udah, ini enggak boleh sia-sia, ini serius ini ya. Tapi udahlah. Habib senyum enggak sih, Fit?
1: Senyum, Pak.
0: Ya, saya bisa lihat ya. Ampun ya Allah, ampun, ini cuma cerita aja, bukan betapa kita harus sangat siap dengan ketidaksempurnaan, karena dua-duanya ladang amal. Kelebihan pasangannya disyukuri jadi pahala, kalau jadi ujub nggak ada pahalanya. Kekurangan pasangannya disabarin dan dibantu diperbaiki jadi pahala. 7 menit lagi, Pip.
1: Ya, baik, selanjutnya dari Instagram, A. Izin dibacakan. Assalamualaikum, A. Apakah ayin itu benar-benar ada? Dan apabila kita kena, apa cirinya? Dan apa obatnya, A? Bagaimana kita menghindari ayin itu? Terima kasih, A.
0: Ayin. Ini harusnya diulang lagi nih. Ceramah tentang ain, penyakit ain ini penyakit karena pandangan mata. Jadi misal ada orang yang melihat kita dengan pandangan takjub tapi menimbulkan kedengkian, atau takjub saja itu sudah bisa jadi penyakit bagi kita. Aa, mohon izin untuk nanti belajar lagi ya, supaya dalilnya bisa lebih lengkap tentang penyakit ain ini. Cara menghindarinya adalah jangan ujub, jangan suka pamer. Karena nanti kita kan ingin dikagumi orang, ingin di orang itu wah gimana gitu, terkagum-kagum ke kita, padahal bisa ain. Salah satu contoh ya, misal kita ada anak, cucu, senang kita pamer-pamer. Nah orang lihat, wah itu lucu, wah itu keren, itu hebat, bisa jadi ain. Ini anak bisa tantrum, bisa jadi sakit-sakitan, bisa kelakuannya jadi buruk, bisa menjadi kena musibah. Makanya hati-hati. Ini ajalah saat ini, jangan ujub, jangan suka segala dipamerkan. Nanti orang jadi dengki, dan dengki itu bisa menimbulkan ain. Ah, sudahlah, pokoknya ada pernah suatu saat, ya begitulah, kalau kita mau ujub, pamer kekuatan, pamer kemampuan, itu bisa jadi kebalikannya nanti yang terjadi. Hebatnya ajaran Islam membuat kita walaupun punya banyak karunia Allah kelebihan, jangan sampai menjadi ujub, menjadi pamer, nanti orang lain bisa jadi sarana musibah kena dirinya. Maaf ya penjelasannya belum lengkap, tetapi intinya adalah jauhilah sikap ujub dan senang pamer yang membuat orang yang melihatnya bisa dengki kepada kita. Gitu.
1: Ya baik, terima kasih jawabannya. Baik, izin selanjutnya dari TikTok, A. Assalamualaikum, A. Saya guru. Bagaimana caranya sabar di pekerjaan saat kita terus dicari kesalahannya?
0: Dicari kesalahan ya bagus atuh. Kita kan enggak mau nyari kesalahan diri sendiri, jarang kita mah. Kita suka sibuk nyari kesalahan orang. Kalau ada yang

0: menyelidiki kesalahan kita, ya lalu diberitahukan, ya berterima kasih. Itu kan karunia Allah. Tidak bahaya dengan dihina orang. Yang bahaya itu kita tidak mau mengakui kehinaan diri kita. Misal ketemu nih kesalahan kita, ngaku, minta maaf, bertanggung jawab, Allah suka. Nanti gimana dong karir saya? Karir nanti Allah yang ngatur. Nanti saya bakal dikeluarkan, keluarkan aja, gak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik, sesudah jujur kita dikeluarkan, maka Allah akan ngasih nanti tempat yang lain yang lebih baik. Sama aja kok, di sana Allah yang ngasih rezeki, di tempat lain juga Allah yang ngasih rezeki. Bedanya kita sudah jujur dan kejujuran kita akan dihargai oleh Allah. Jangan sakit hati. Kalau ada orang tahu kekurangan kita, ya sudah, kita tobat, kita perbaiki. Kalau kita harus bertanggung jawab, kita tanggung jawab, nanti Allah akan menolong kita ke depan. Kita kan dihormati itu karena Allah menutupi aib kita, kesalahan. Kalaupun kebuka aib kita, ya tobat aja. Tapi orang-orang jadi meremehkan saya, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Allah mengampuni kita. Nanti Allah yang membuat orang menyukai kita. Tapi kalau kita mau tobat, bukan supaya kita disukai orang, supaya kita disukai Allah aja. Selebihnya terserah Allah. Siapa yang dibuat suka ke kita, nanti dia akan suka. Yang dibuat biasa aja biasa, yang dibuat sebel ke kita, ya udah sebel, gak apa-apa. Dibuat ini maksudnya orang itu memang mau sebel ke kita, lalu diizinkan oleh Allah sebel, ya gak apa-apa. Gak usah ribet dengan penilaian orang. Bukan cuek ya, tapi sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau cuek, dia tidak peduli dengan penilaian siapapun. Kalau kita sangat peduli dengan penilaian Allah, itu harusnya begitu. Terakhir.
1: Baik, terakhir dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada pengasuh galak ke anak yang diasuhnya. Apakah saya zolim kalau saya tidak bilang ke majikan? Dan apa yang harus saya lakukan, A?
0: Ini sebagai apa nih?
1: Sepertinya yang
0: diasuh.
1: Yang
0: jadi ini, jadi khodimat galak. Nah, ini yang bicara ini anaknya bukan ini.
1: Kalau ini sepertinya khodimatnya juga. Jadi lebih dari satu akodimatnya.
0: Ah, kata siapa, Pip? Ini kayaknya anaknya nih, Pip.
1: Tapi ini ada bilangnya majikan, ah.
0: Iya kan? Aduh, ya, Pip. Bergurau nih. Aduh, ampun ya Allah. Jadi, kalau melihat kezoliman, kemungkaran, ada tiga nih hukumnya. Satu, tolak dengan tangan. Cegah tuh. Eh, gak boleh seperti itu, dengan cara yang baik ya. Dua, dengan lisan. Yang ketiga, minimal di hati. Kalau ini kezoliman terjadi, bicaralah baik-baik kepada yang bersangkutan. Gak boleh begini, ini nanti akan jadi musibah. Lalu kalau tetap berbuat zolim dan membahayakan, laporkan. Itu wak. Di sini ada kejadian ini ya, penutup nih ya, maaf ini baru nih Pak Budi Faisal dapat kabar ini. Jadi ada lelaki KDRT zolim ke anak-anaknya. Ini di Australia nih, benar-benar terjadi. Istrinya melihat suaminya ini begitu kasar ke anaknya, dan tetangganya lihat, dilaporkan. Hukum di Australia ini ternyata strike sekali. Akibatnya suaminya bersalah dan istrinya dianggap bersalah juga, karena tidak melaporkan, mengetahui dan membiarkan ya. Mungkin berusaha melindungi tapi tidak melaporkan. Tahu apakah akibatnya? Empat anaknya ini dianggap tidak layak diurus oleh ibu bapak ini, sehingga diadopsi oleh keluarga, empat keluarga, dan tidak boleh ada komunikasi. Katanya ibu ini hampir gila mengingat 4 anaknya diambil. Ya, di sini hukumnya kurang lebih seperti itu ya. Mesti ada sesuatu yang keadilan di balik semua ini menurut hukum di sini. Tetapi kalau kita melihat kemungkaran, kita harus berbuat sesuatu, tidak boleh diam. Terima kasih hadirin sekalian, semoga Ustadz Mulyadi dibimbing Allah jadi jalan ilmu yang lebih manfaat pada pertemuan kali ini. Ingat baik-baik, jauhi segala kesia-siaan, karena sia-sia pintunya kemaksiatan. Semoga yang kita lakukan, pikiran, lisan, perbuatan, hati, semuanya hanyalah yang disukai Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tanah air. Silakan Ustaz Mulyadi lanjut ya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rafa'a wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 17 menit ke depan kita manfaatkan. Kita sudah menyimak banyak ilmu tadi dari guru kita yang masih berada di Australia. Semoga kita bisa mengamalkan ya dalam kehidupan kita 4 hal tadi, berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri setelah mengetahui ilmunya, memahaminya, tentu yang terbaik adalah kita mengamalkannya. Bapak Ibu, sahabat MVI Kenama Pemberada, izin saya melanjutkan yang kemarin masih banyak pertanyaan terkait dengan sholat isya khususnya, karena kemarin waktunya sampai jam 6 dan masih ada beberapa pertanyaan baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, ini masih terus bergulir. Ya, izin saya menjawab. Yang pertama dari IG Yuyu Juwita. Ya, kemarin kita bahas tentang hadis, keutamaan hadis, hadis tentang keutamaan solusi. Pertanyaan dari sahabat Yuyu, mendapat pahala umroh itu harus dimulai dari sholat qobat, tahajud, hajat sampai subuh, atau dari subuh duduk sampai syuruk? Baik, sahabat Yuyu, kita ulang hadisnya ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang sudah kita bahas kemarin, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat qada jama'atan summa qa'ada yadkurullahu hatta tatli'a syams summa salawak adaini kanat lauka ajri hajatin wa umratin tamah. Jalan masyarakat Imam Tirmizi yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Ada juga yang Imam Tabrani, ya, Imam Tabrani spesifik menyebutnya salat subuh, man salat subhi jama'atan fil masjid, menyebutnya salat subuh berjamaah di masjid. Tidak spesifik menyebut masjidnya. Kalau dalam Imam Tirmizi menyebutnya jamaatan saja, tidak menyebutkan masjid. Tapi dimungkinkan tentu saja berjamaah lebih utama dilakukan di masjid. Sambungannya sama. Ya, bahwa ada yadkurullah hatta tatla' syams, duduk sampai matahari terbit. Selamat salat rakaat ini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin doktor, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, pertanyaan dari sahabat video, dapat jadi umroh sempurna apakah dari tahajud atau dari pada subuh? Kalau kita merujuk kepada dua hadis ini, pasti tidak. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, maaf, dari Imam Tabrani, saya ada hadis lain boleh jadi, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salat subuh. Ya, tapi tentu saja kalau sholatnya mulai dari sholat tahajud, kemudian tadi pertanyaan sahabat itu ada sholat hajat dan seterusnya, maka itu juga baik ya tentunya. Namun sekali lagi kalau yang dimaksud di sini adalah kita melaksanakan sholat berdasarkan di sini adalah melaksanakan sholat isyraq ya, yaitu duduknya setelah subuh, setelah sholat subuh tidak kemana-mana, ia kok ada fil masjid, duduk di masjid dengan niat qurbah, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, kata tatlu syams sampai matahari terbit, ya, tersebut dengan waktu syuruknya. Kemudian sebagaimana pendapat Syekh Abdullah bin Bas dan sebagainya, ditambah 10 sampai 15 menit dari waktu syuruk itu, setelah matahari mulai terbit meninggi, lalu kita melaksanakan sholat dua rakaat, pahalanya ijtihad umroh sebagaimana dari riwayat yang terjadi dan Tirmidzi tadi. Begitu ya sahabat Yuyu Jubita yang ada di YouTube. Selanjutnya ya, dari sahabat Muhammad Istamar 1908 di IG, maaf, dari YouTube, maaf, dari YouTube ya, YouTube Anderswati. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon izin bertanya, apakah boleh sholat sunat 2 dilaksanakan 1 jam sebelum sholat zuhur? Batas sholat 2 jam berapa? Baik, terima kasih sahabat Ade Roswati ya. Seperti yang disampaikan kemarin, pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan sholat duha ini kan kemarin ada perbedaan isrok itu apakah sholat tersendiri atau bagian dari sholat duha. Ada dua pendapat, sebagian menyebut awal duha, sebagian menyebut isrok, ya sholat isrok tersendiri. Namun semuanya bersepakat ada atau sunnah disunahkan, termasuk bagian dari ibadah sunnah melaksanakan sholat isrok ini. Nah, dari setelah isrok ini nyambung kepada duha, dan pertanyaan dari sahabat Adi Roswati tadi adalah, bolehkah sholat duhanya 1 jam sebelum sholat zuhur? Ya, dan jam berapa? Waktunya bukan berdasarkan jam. Kalau jam mungkin perkiraan ya, karena setiap hari kita berbeda. Waktu sholat pun Rasulullah tidak menyebutkan jam, tapi perhitungan sholat ini berdasarkan dari perputaran matahari. Ya, seperti misalkan sholat duhur Rasul menyebutkan ketika matahari tepat di atas kita dan bergeser sedikit. Sholat asar ketika bayangan lebih tinggi daripada tombaknya. Itu menunjukkan perputaran matahari yang menjadi patokannya. Termasuk sholat duha kapan mulai meninggi, ya mulai hangat, itu waktu duha dalam bahasa Arabnya, mulai matahari menghangat. Itu sampai kapan? Kalau waktunya tidak disebutkan, tapi para ulama menyebutkan sampai sebelum zuhur, itu masih boleh. Itu ya. Namun seperti kemarin disampaikan, ada tiga, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, dan akhir waktu. Berarti kalau sudah hitungan kita mendekati zuhur, itu sudah akhir waktu untuk duhanya. Jadi kalau pertanyaan sahabat Andi tadi, apakah satu jam sebelum zuhur masih boleh? Berdasarkan pendapat Nurtas Ulama tadi yang menyebutkan dua itu habisnya ketika mendekati zuhur, maka boleh ya satu jam sebelum zuhur. Nah, namun kalau keutamaan waktu dari waktu duhanya ya sudah sampai habis gitu ya, karena sudah mendekati zuhur, berarti sudah akhir waktu maksudnya. Demikian sahabat Ade ya. Lanjut kemudian, masih di YouTube, dari Ibu Ida Nurhaida Banten Cina. Terima kasih Bu Ida ya, masyaallah, dari Cina, beliau dari Banten dan tinggal di Cina sekarang. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya terkait pelaksanaan sholat isyrok untuk jamnya di awal musim panas waktu subuh pukul 2.30 pagi dan jam 4 sudah terbit matahari, jadi sudah bolehkah sholat isyrok? Boleh. Jadi patokannya adalah isyrok, itu waktu syuruk ya. Sekali lagi, di masa sekarang dimudahkan oleh Allah dengan teknologi ya, waktu jam sholat itu kita bisa mengetahui waktu setempat dari timer atau dari ya, jadwal sholat ya, di HP kita bisa di download jadwal sholat dimanapun berada, maka dia akan menyesuaikan di kota manapun, di negara manapun, jadwal sholat itu akan menyesuaikan. Jadi ibu berada di Cina, di Tiongkok, tiba-tiba sampai ke sana, mendarat di sana, HP-nya disetting, ikut jam sana, dan akan menyesuaikan jam sholatnya, kalau kita membuka aplikasi jam sholatnya. Nah, di situ ada waktu subuh, ada waktu syuruk. Waktu syuruk adalah waktu masuk kepada sholat isyroknya, dengan istihad ditambah 12, 15, atau 10 menit dari waktu syuruknya. Jadi kalau ibu di sana jam 4, bu, waktu syuruknya berarti jam 4.15 ibu bisa melaksanakan sholat isyak gitu ya. Kalau di Indonesia jam 4 belum subuh ya, di Indonesia jam sekarang subuhnya 4.17 kalau di kami Cimahi dan sekitarnya, ada yang mungkin 4.22, 4.23 di Jakarta dan seterusnya. Itu sekali lagi patokannya waktu setempat ya, bukan waktu di tempat tinggal orang lain ya. Kalau ibu tinggal di sekarang tinggal di Cina ya, patokannya bukan Banten tapi Cina. Begitu Ibu Ida ya. Lanjut sekarang beralih ke IG. IG dari Ilah 8569. Sahabat Ilah, assalamualaikum Pak Ustaz, apabila saat menunggu sholat isyak tidak boleh meninggalkan tempat sholat, bagaimana kalau kebelet ingin ke toilet? Ya baik, nah itu darurat ya. Jadi misalkan kita tidak meninggalkan masjid ya, karena kalau tadi mau afdol benar-benar ya salat subuh di masjid, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu duduk bahkan di tempat kita setelah sholat itu. Jadi duduk kita di saf pertama, ya duduk di saf itu nggak bergeser sampai kapan saya waktu suruh tiba, tambah 15 menit lalu sholat subuh. Itu yang paling afdol. Tapi bagaimana kalau kemudian harus bergeser? Nah, misalkan ini saf pertama nih mau dibersihkan, mundur ke saf kedua, ya boleh selama masih ada di dalam area masjid.

0: itu. Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama, dan dilanjut oleh Ustaz Dr. Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Tidak melihat kebenaranmu. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123.
1: FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
3: Saya merawat 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kami cuma dijari ke nyari tuh, kami takut nama kangkeng saya, nama tuh kata.
1: Tuh sehat. Mohon, tuh sehat punya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah punya. Iku gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, lima tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhna kasep terus abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emak
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh, aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14

0: Mos-mosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
0: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Mohon ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Aye ma punten uninga alfa propolis di manten ma.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
0: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeh naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair hayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, puyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel deh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya ya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengahna, satengah botol kitu mesa minggon alhamdulillah entos